0: Perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Liato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk investasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
1: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang Maha Kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
0: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
1: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
0: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Berikut laporan selengkapnya Bobby Ousabolete.
3: Tingginya pengguna narkoba di kalangan pelajar membuat Badan Narkotika Nasional bergerak cepat dengan membentuk Sobat Ananda Bersinar. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto, Sobat Ananda Bersinar dibentuk untuk menjadi bagian perubahan melawan narkoba.
4: Kita melaksanakan kegiatan pelantikan terhadap Sobat Bersinar. Ya, Sobat Bersinar ini kita bentuk. Tentunya dengan kita isi dulu dengan pelatihan-pelatihan sehingga Sobat Bersinar yang kita adakan dan kita lantik hari ini sudah terlatih. Paling tidak mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat menjadi pelopor dan juga berani menolak narkotika dan memberikan informasi kepada pihak sekolah, pada guru, bahkan bisa bekerja sama dengan pihak Polri apabila memang sudah ada peredaran yang serius di sekolah tersebut. Nah, untuk itu kegiatan ini kita bentuk, tentunya kita memandang bahwa upaya dengan peer to peer edukator itu lebih penting, di mana teman sebaya.
3: Kondisinya. BNNP DKI Jakarta melantik 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK. Pelantikan ini dilakukan untuk memperkuat peran pelajar sebagai agen perubahan anti-narkoba. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN sempat memberikan pertanyaan kepada Sobat Ananda Bersinar.
5: Saya dari Kesempatan 3 Jakarta Selatan. Menurut saya, tugas saya sebagai agen duta BNN ini sebagai jembatan antara pelajar ke BNN sendiri. Kayak kalau misalnya ada kasus di sekolah, atau kita lihat hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan pelajar, kita bisa melaporkan ke bapak-bapak kita sebagai jembatannya. Oh.

tidak hanya ikut bernyanyi, tapi juga terlihat Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto semangat mengikuti acara dengan mengabadikan momen tersebut dengan handphone pribadinya.

Jen Paul Sudi Arseto berharap program ini dapat mewujudkan generasi emas 2045, generasi muda yang bebas dari narkoba. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Petugas suku dinas ketahanan pangan, kelautan, pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Petugas suku dinas ketahanan pangan, kelautan, pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Kepala Satuan Pelaksana KPKP Cilincing Muhammad Amir mengatakan kambing yang dibiarkan bermain di area sampah beresiko mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, pola pemeliharaan seperti itu juga menyulitkan pengawasan kondisi hewan ternak. Berdasarkan pantauan di lokasi, puluhan kambing tampak berkeliaran di sekitar kawasan pemukiman dan tempat pembuangan sampah. Pihak KPKP Kecamatan Cilincing mengaku telah mengimbau para pemilik agar tidak membiarkan kambing berkeliaran bebas, terutama di area pembuangan sampah. Pengawasan juga akan diperketat menjelang Hari Raya Idul Adha.
2: Ya, kami telah mengimbau kepada peternak atau pemilik lebih baik dikandangkan kambingnya agar kesehatannya terjaga dan secara histori riwayat pakannya juga lebih terjaga. Baik, kami dari Sudin KPKP tentunya setiap tahun akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di lokasi penjualan sampai dengan lokasi pemotongan. Jadi di lokasi penjualan pun kita akan periksa. Dan
1: sementara itu, salah seorang pemilik kambing, Hadi Haryanto, membantah ternaknya memakan sampah sembarangan. Ia menyebut kambing hanya bermain dan mencari makanan yang masih layak konsumsi di sekitar lokasi.
3: Kalau untuk kesehatannya sih genanya bisa diatasin, Pak. Nanya, Pak. Kalau memang sudah terbiasa, karena sudah, kecuali kalau kambing yang baru datang dari mana terus pindah ke lokasi sini, kemungkinan nggak adaptasinya gitu, Pak.
4: Sudah terbiasa
3: mungkin dari kecil kan, karena lahirnya daerah sini kan.
4: Itu sengaja diumbar?
3: Sengaja diumbar karena kambingnya berisik pengen keluar main gitu.
1: Dinas KPKP menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan kurban akan dilakukan mulai dari lokasi penjualan hingga tempat pemotongan hewan. Tujuannya untuk memastikan kondisi ternak tetap layak dan sehat menjelang Lebaran Idul Adha. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Cuaca panas dan kondisi fisik menjadi tantangan para jemaah haji. Dua jemaah haji embarkasi Makassar wafat di Arab Saudi. Kristianto melaporkan selengkapnya, Kris.
6: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPH Embarkasi Makassar kembali menyampaikan kabar duka atas wafatnya seorang jemaah haji asal Maluku Utara di Madinah, Arab Saudi. Kakanwil Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Ibril Ismail, jemaah tersebut telah dimakamkan di pemakaman Baki Madinah. Dengan kejadian ini, total jemaah haji Embarkasi Makassar yang meninggal dunia di Tanah Suci menjadi 2 orang, setelah sebelumnya seorang jemaah asal Kabupaten Goa juga wafat dan dimakamkan di lokasi yang sama. Selain itu, lanjut Haji Iqbal Ismail, seorang calon jemaah haji asal Mamuju, Sulawesi Barat, juga dilaporkan meninggal dunia saat masih berada di Embarkasi Makassar. Jemaah tersebut sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan dan sempat dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohodo, Makassar, sebelum akhirnya meninggal dunia. Tak hanya jemaah, seorang jemaah haji yang bertugas selama pengemudi bus selawat di Arab Saudi juga dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
7: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atas nama pemerintah, sampaikan bahwa sukawa atas meninggalnya jemaah kita dari Maluku Utara di Madinah, dimakamkan tempat dimakamkan di makam Baki. Jadi sama yang kemarin yang semua di makam Baki. Jadi untuk jemaah haji dari PG sudah 2 jemaah yang kita lakukan bersama almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum, almarhum
6: Sementara itu, sudah pendengar, hingga saat ini Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 25 kelompok terbang kloter dengan total 9.808 jemaah menuju Tanah Suci. PPH menyebut kondisi umum jemaah yang berada di Madinah dan Makkah dalam keadaan baik. Namun jemaah tetap dihimbau waspada terhadap cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang kini mencapai 40 derajat Celcius di Mekah dan 38 derajat Celcius di Madinah. Jemaah diminta selalu membawa air minum dan menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari dehidrasi selama menjalankan ibadah haji. Dari Embarkasi Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci memasuki gelombang kedua. Jemaah haji kelompok terbang atau kloter pertama hingga kloter 16 sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan serkapnya Ilham Daulay. Ilham.
8: Ya, pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci sudah memasuki gelombang kedua. Ya, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara sudah memberangkatkan sebanyak 16 kloter jemaah haji ke Tanah Suci, ya, dari total keseluruhan 17 kloter. Ya, dari kloter pertama hingga keberangkatan kloter 16 berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Ya, untuk jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 Embarkasi Medan diberangkatkan dari Asrama Haji Medan menuju Bandara Kuala Namu pada Sabtu sore 9 Mei 2026 yang turut dilaksanakan pelepasan resmi dari Asrama Haji Medan. Ya, kemudian jemaah haji take off kloter 16 dari Bandara Kuala Namu menuju ke Tanah Suci pukul 22 WIB malam tadi. Ya, jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 tersebut sebanyak 360 orang bersama petugas haji. Jemaah berasal dari Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Sidempuan, dan Kabupaten Deli Serdang. Ya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara dan selaku Ketua PPIH Embarkasi Medan Julkipri Sitorus hadir dalam melepas jemaah haji. Ia mengingatkan jemaah haji agar dapat menjaga kesehatan dan nama baik Indonesia selama berada di Tanah Suci. Ia juga meminta jemaah haji mematuhi seluruh aturan dalam menjalankan ibadah haji dan menjaga kartu nusuk jemaah haji dengan baik. Jangan sampai hilang maupun tercecer.
9: Semua hal-hal yang berada di Indonesia
0: Ilham.
8: Ya, baik, berdasarkan data yang diterima untuk tahun ini jemaah haji asal Sumatera Utara sebanyak 5.990 jemaah yang berangkat haji termasuk bersama petugas. Ya, jemaah haji dari kloter pertama hingga kloter 16 Embarkasi Medan yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah sebanyak 5.739 jemaah haji. Ya, termasuk juga bersama petugas. Ya, sementara satu kloter lagi yang belum diberangkatkan ke Tanah Suci yaitu kloter terakhir, yaitu kloter 17. Saat ini kloter 17 juga sudah memasuki Asrama Haji Medan. Ya, dijadwalkan kloter 17 ini terakhir masuknya ke Asrama Haji Medan pagi ini dan diberangkatkan ke Tanah Suci Senin 19 Mei 2026 dini hari dari Asrama Haji Medan ke Bandara Kuala Namu dan take off sekitar pukul 5 WIB paginya. Ya, demikian Ilham Daulay dari Medan Sumatera Utara RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama pada mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan ibadah umroh wajib maupun juga puncak haji. Berikut informasinya dari Tanah Suci, Sariful Alam. Alam.
10: Ya, Jenny, petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama yaitu mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan puncak haji atau Al-Musna. Dan sebagaimana diketahui, setiap jemaah haji Indonesia diingatkan untuk menghindari terpapar langsung dengan terik matahari di Tanah Suci dan bila terpapar langsung dengan matahari harus menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti payung. Tim kesehatan juga dituntut untuk bergerak cepat ketika ada jemaah calon haji yang mengalami masalah kesehatan secara mendadak, mulai dari kelelahan, pingsan, dan kondisi lainnya. Dan berikut keterangan daripada kasih kesehatan Dakar Mekah, Edi Supriyatna.
11: Yang ada di Arab Saudi, kondisi cuacanya itu suhunya tinggi, kelembapan rendah. Ini yang berbeda dengan Indonesia.
12: Pak, ini kan di Masjidil Haram itu kan cukup ya cuacanya agak berbeda gitu. Nah ini gimana sih di tips bagi yang tadi Bapak sebutkan, supaya jangan terlalu capek, misalnya jangan dipaksakan ke Masjidil Haram. Itu seperti apa bagi jemaah haji?
11: Iya, pertama yang baru datang dari Madinah. Baru datang dari Madinah ke Mekah dan yang sudah datang dari Indonesia melalui Jeddah ke Mekah, itu kan akan melakukan umroh wajib. Maka disarankan umroh wajibnya tidak saat terik matahari, sehingga tidak berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya. Kemudian sebelum melakukan umroh wajib, setelah sampai di Mekah, sebaiknya dianjurkan untuk istirahat minimal 5 jam, istirahat dulu, baru kemudian melakukan umroh wajib. Dan aktivitas hari-harinya diharapkan, kalau bisa jangan terpapar terik matahari yang ada di Arab Saudi. Kalaupun harus keluar, itu menggunakan payung.
12: Terima kasih.
10: Sampai dengan dapat kita ketahui bahwasanya para petugas kesehatan pun aktif dan mereka ditugaskan untuk berdedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada tamu Allah. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan efektivitas kerja bahwa para petugas haji di lapangan harus menerapkan sistem pendampingan atau buddy system. Petugas tidak diperkenankan berpatroli atau menangani situasi sendirian. Mereka selalu didampingi oleh rekan sesama petugas, baik laki-laki maupun perempuan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Yang telah kita ikuti Info Haji.

0: Komunitas Rusia dan juga ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan dengan diikuti oleh ratusan orang. Berikut informasinya Retno Mandasari.
1: Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan serta diikuti oleh ratusan orang. Kegiatan yang dipimpin oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov tersebut berlangsung hikmat. Para warga yang hadir membawa foto sanak saudara mereka yang gugur saat perang melawan Nazi pada Perang Dunia Kedua di tahun 1941 hingga 1945. Duta Besar Sergei menyebut peringatan Perang Patriotik Raya merupakan momentum untuk menghargai kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendahulu. Sergei menjelaskan warga yang membawa foto sanak keluarga mereka yang gugur melawan ataupun menjadi korban tidak bersalah Nazisme memiliki kenangan tersendiri.
2: Di setiap keluarga, kami memiliki orang-orang yang gugur dalam perang ini, kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan. Jadi, ini adalah kenangan kami. Ini adalah acara yang juga disebut resimen abadi. Kami membawa foto-foto kerabat untuk memberitahu semua orang bahwa kami peduli pada mereka, bahwa kami masih mengingat mereka semua, dan kami mengingat apa yang telah mereka lakukan untuk kami.
1: Salah seorang warga Rusia, Marina Fedortsova, dengan membawa foto sang kakek, ia menyebut almarhum adalah seorang pasukan militer yang berjasa untuk kemerdekaan.
3: Sampai dia meninggal pada 1972, kakek saya seorang militer profesional. Beliau mulai bertugas pada 1941, tepat di awal perang, dan menyelesaikannya dengan kemenangan, dan saya sangat bangga padanya.
1: Hari Kemenangan diperingati setiap 9 Mei di Rusia dan sebagian besar ex-Uni Soviet untuk merayakan kemenangan atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua, menghormati sekitar 27 juta nyawa warga Soviet yang gugur. Peringatannya di Jakarta pada tahun ini dirangkaikan dengan konser lagu-lagu perjuangan oleh para siswa sekolah Rusia serta kirab kendaraan mengelilingi ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia menggelar rapat anggota guna membahas penyelarasan anggaran cabang olahraga nasional. Komite Olimpiade Indonesia berperan sebagai jembatan aspirasi bagi para pengurus federasi kepada jajaran pemerintah. Forum ini juga membahas rencana pengiriman atlet menuju ke ajang internasional melalui skema pelatnas yang bersifat berkelanjutan. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari menekankan pentingnya komunikasi terbuka demi menjaga proses pembinaan prestasi olahraga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di x@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Baik, nanti kita bahas ya sejumlah topik yang sudah kita siapkan. Seperti biasa, Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Nanti kita akan update bagaimana situasi terkini untuk Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara yang mengalami erupsi. Erupsi ini menyebabkan 2 warga negara asing dan 1 warga negara Indonesia meninggal. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi sebelumnya mengatakan Gunung Dukono erupsi pada pukul 07.41 waktu Indonesia Timur pada Jumat 8 Mei 2026. Tinggi kolom abu atau letusan teramati kurang lebih 10.000 meter di atas puncak atau kurang lebih 11.087 meter di atas permukaan laut. Erupsi ini menyebabkan 3 orang meninggal, yaitu 2 warga negara Singapura dan 1 warga negara Indonesia dari Jayapura. Tim SAR gabungan menemukan 1 pendaki dalam kondisi meninggal pada Sabtu kemarin ya, 9 Mei. Korban berinisial E yang merupakan warga negara Indonesia ditemukan sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur di area berjarak sekitar 50 meter dari bibir kawah utama Gunung Dukono. Saat ini jenazah korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo untuk proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut. Nah, kita masih coba untuk hubungi Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Pak Abdul Muhari ya, untuk meminta informasi sejumlah perkembangan terkini proses pencarian terhadap para korban. Jadi sebelumnya memang ada laporan, ada sekitar 20 orang pendaki yang berada di kawasan Gunung Dukono saat itu, terdiri dari 9 warga negara asing asal Singapura, 3 orang warga dari Ternate, dan 8 warga lokal dari wilayah sekitar. Hingga Jumat siang masih terdapat 2 pendaki warga negara asing yang dinyatakan masih hilang. Pencarian oleh tim SAR gabungan, yakni mereka adalah Awe Kite, laki-laki usia 30 tahun, dan inisial Simba, laki-laki usia 27 tahun. Nah, ini yang data terakhir ya, yang memang dirampungkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kita masih coba untuk hubungi BNPB dan juga pihak terkait di sekitar Gunung Dukono seperti apa proses pencarian untuk hari ini. Karena kabarnya tim SAR gabungan sudah mendeteksi adanya 2 titik gundukan pasir yang diduga adalah 2 orang korban lainnya yang tertimbun pasir. Karena dari penemuan jenazah pada Sabtu kemarin warga negara Indonesia, nah itu laporannya memang tertimbun pasir, ada gundukan pasir yang mencurigakan, akhirnya ditindaklanjuti oleh tim SAR dan ditemukanlah 1 korban yang sudah meninggal. Baik, kita sudah bersama dengan Kades Mamu ya, Budiman Joma. Pak Kades, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi,
1: Pak Kades. Jadi kalau situasi di sekitar Gunung Dukono pagi ini seperti apa pantauan Pak Kades?
2: Ya, erupsi masih seperti biasa.
1: Ya.
2: Di sini kalau untuk pemukimannya alhamdulillah tidak ada dampak apa-apa, hanya yeah, di seputar kaki Gunung Dukono aja, Pak.
1: Jadi kalau abunya saja tidak nyampe ke desa Bapak atau bagaimana?
2: Gimana, Pak?
1: Abunya, Pak, abu vulkaniknya sampai tidak di desa Bapak?
2: Iya, kalau abu dia mengikuti arah angin.
1: Yeah.
2: Jadi kalau arah anginnya menuju ke arah bagian barat sudah pasti sampai ke sini, tapi karena arah anginnya ke arah bagian selatan, jadi kita tidak terdampak, Pak.
1: Ya, tapi kalau untuk antisipasi apa yang Pak Kades siapkan sekarang ini bagi warga desa di sana?
2: Iya, kalau warga desa di sini, alhamdulillah sejauh ini kan kondisi yang masih baik-baik saja terkait debu vulkaniknya, sehingga kita cuma sebatas memberikan himbauan untuk tidak mendekati lokasi Gunung Merapi sendiri, Pak.
1: Ada himbauan juga agar warga juga mungkin siap-siap masker juga, begitu, Pak Budiman?
2: Iya. Iya, maskernya seperti biasa ada pembagian masker oleh BPBD setempat.
1: Iya.
2: Juga untuk juga dari tim evakuasi, sehingga untuk sementara kita di sini masih menggunakan itu, Pak.
1: Iya. Jarak desa Bapak dengan Gunung Dukono berapa kilometer itu, Pak Budiman?
2: Kita kebetulan jarak desa yang paling dekat dengan Dukono, kemudian dia ada di wilayah kita juga, jaraknya kurang lebih ada 14 kilo, Pak.
1: Oh, 14 kilo.
2: Ya, 14 kilo.
1: Tapi ada imbauan kah dari BPBD setempat agar memang warga desa Bapak juga mungkin harus berhati-hati atau seperti apa imbauan dari BPBD setempat?
2: Ya, imbauannya sudah cukup lama, sudah ada himbauan sejak ke tanggal 17 April dari pemerintah setempat. dan tu desa juga kita menindaklanjuti itu. Sejauh ini membawa peringatan untuk tidak mendekati zona Dukono ini masih belum dicabut ya.
1: Ya, Pak Kades, kalau dari pantauan Pak Kades ya, erupsi yang masih terjadi hari ini dibandingkan dengan erupsi yang waktu hari Jumat itu bagaimana Pak perbandingannya?
2: Ya, kalau saya lihat agak sedikit berkurang aktivitas erupsinya dibandingkan dengan hari Jumat kemarin yang sangat intens terjadi. Jadi pagi ini memang masih erupsi tapi agak sedikit berkurang intensitasnya Pak.
1: Ya, tapi sebenarnya ya Pak Kades ya, dari awal tahun inilah paling tidak begitu, dari Januari sampai dengan April ini sebenarnya aktivitas Gunung Dukono seperti apa kalau dari pantauan Pak Kades? Pak, sering erupsi kah atau seperti apa begitu Pak Kades?
2: Iya, kita aktivitas Merapi Dukono sendiri memang sering erupsi sejak Januari kemarin sampai dengan hari ini, sehingga ada himbauan-himbauan dari pemerintah daerah maupun badan vulkanologi yang ada di pemantaunya di desa ini yang sampai saat ini belum dicabut Pak.
1: Dan hari Jumat itulah yang memang lebih intens begitu erupsinya ya Pak Kades ya?
2: Iya, siap Pak.
1: Benar Pak. Pak, ini kan ada beberapa wisatawan asing yang sempat naik ke gunung itu, bahkan dua orang diantaranya meninggal dan mungkin baru akan dievakuasi pada hari ini karena sudah ada identifikasi gundukan pasir begitu di sana ya. Nah, apakah desa Pak Kades menjadi salah satu desa pintu masuk juga Pak ke arah puncak Gunung Dukono begitu bagi wisatawan di sana?
2: Ya, memang untuk akses masuk selain desa Mamuya ada juga desa tetangga, desa Roko dan desa Kokota Jaya. Sering menggunakan wisatawan buat masuk ke lokasi Gunung Dukono sendiri. Kalau kita di sini memang yang orang lebih banyak mengikuti akses yang ada di desa kami, Pak.
1: Oh, begitu. Banyak wisatawan asing memang Pak yang memang suka ke sana begitu, naik ke Gunung Dukono.
2: Gimana
1: banyak wisatawan asing kah yang memang sering kali datang ke sana mendaki Gunung Dukono begitu?
2: Iya, memang ada. Banyak, Pak.
1: Banyak begitu ya. Banyak. Rata-rata mereka datang ke Gunung Dukono untuk mendaki gunung itu ingin melihat apanya sih, Pak Kades?
2: Ya, kita di sini memang pertama selain wahananya gunungnya yang
1: natural
2: buat
1: ya.
2: Foto dan lain-lain. Juga kadang-kadang pendaki dari luar ini ingin melihat aktivitas
1: vulkaniknya
2: begitu secara langsung dari jarak yang paling dekat, biasanya seperti itu.
1: Oh, begitu. Tapi ada warga dari desa Bapak yang sering jadi pemandu juga begitu, Pak?
2: Iya, ada, Pak.
1: Ada ya.
2: Terus ada kelompok pemandu yang dari sini, Pak, yang mengikuti mereka, Pak.
1: Nah, waktu kejadian ada, Pak, warga Bapak yang jadi pemandu juga di sana?
2: Iya, ada, Pak.
1: Ada.
2: Satu
1: orang.
2: Satu orang gitu yang ke sana, Pak.
1: Oh, membantu begitu
2: mereka ya.
1: Oh, jadi kondisinya bagaimana, Pak? Warga Bapak yang sempat ada di sana membantu mereka itu?
2: Iya, warga saya juga terkena letupan kemarin.
1: Iya.
2: Jadi kondisinya lagi cedera juga di kaki bagian kanan.
1: Iya.
2: Jadi yang bersangkutan sementara masih dirawat di rumah, Pak.
1: Oh, di rumah. Tapi sudah dibawa ke rumah sakit atau sudah ada tim kesehatannya?
2: Iya, sudah datang? Kayaknya sudah dibawa ke rumah sakit, cuman sudah diperbolehkan pulang kemungkinan.
1: Oh, begitu.
2: Sehingga beliau sudah berada di rumah, Pak.
1: Jadi sekarang rawat jalan saja begitu ya, Pak Kades ya?
2: Ya, siap rawat jalan. Ya, siap.
1: Baik, tapi dengan kejadian seperti ini, karena tadi Pak Kades mengatakan bahwa memang ada kelompok warga Bapak yang sering jadi pemandu juga, begitu wisatawannya. Apa yang kemudian Pak Kades sampaikan dengan aktivitas gunung yang seperti ini, Pak? Kepada mereka, Pak?
2: Iya, kami cuman berharap ada komunikasi yang baik antara pemandu maupun wisatawan dengan pihak terkait, baik desa maupun pemerintah daerah. Dan terpenting adalah badan vulkanologi yang ada di desa kami ini, Pak, sehingga mereka bisa jalan sesuai SOP dan bahkan petunjuk terkait kenyamanan dan aktivitas erupsi yang bisa dijamin jadanya tidak terjadi di hari itu pada saat mereka berangkat, Pak.
1: Iya. Sebenarnya pos pantau dari badan geologi ada di mana, Pak? Di desa Bapak kah?
2: Ada di desa kami,
1: Oh, begitu. Ya. Ada petugasnya juga yang rutin memantau begitu.
2: Iya, ada petugasnya rutin. Ada.
1: Ada ya.
2: Oh, tapi petugasnya ada 1x24 jam.
1: Oh, tapi informasi yang disampaikan ke Pak Kades atau warga di sana bagaimana kalau ada aktivitas yang memang agak mencurigakan begitu dari Gunung Dukono?
2: Iya, mereka tetap mengkonfirmasi ke kami terkait keadaan apa namanya Gunung Merapi Dukono sendiri. Jadi sejauh ini mereka juga mengeluarkan apa namanya peringatan untuk tidak melakukan aktivitas di radius yang sudah ditentukan, Pak.
1: Ya, jadi informasi aktivitas hariannya tetap berjalan begitu ya, Pak, dari petugas vulkanologi ya ke Bapak dan warga.
2: Iya,
1: begitu.
2: Mereka,
1: ya,
2: mereka kantornya permanen juga di sini.
1: Oh, begitu.
2: Ya, okay. Ya, waktunya permanen. Ya, orangnya tinggal di sini semua, Pak.
1: Baik kalau begitu. Pak Kades, kami nantikan perkembangan dari desa Bapak, Pak. Terima kasih banyak, Pak Kades, untuk waktunya pagi hari ini.
2: Oke, sama-sama.
1: Selamat pagi, ya, Pak Kades.
2: Pagi, Pak.
1: Tadi update dari desa yang salah satu desa terdekat ya, Desa Mamu ya. Ada Pak Kadesnya tadi Budiman Joma. Kita masih coba untuk hubungi Kepala Kantor SAR Ternate Iwan Ramdhani untuk mengetahui bagaimana proses untuk pencarian dua korban lainnya yang masih dinyatakan belum ditemukan, karena sebelumnya ada informasi bahwa tim SAR mencurigai adanya dua gundukan pasir di lokasi dekat erupsi. Nanti kita update ya untuk informasi terkininya.
3: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
4: Kilas Berita.
5: Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat pelindungan pekerja migran pada sidang pleno Second International Migration Review Forum atau IMRF 2026. Direktur Jenderal Pelindungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI Rinardi mengatakan komitmen tersebut disampaikan melalui 3 poin utama dalam Explanation of Vote atau EOV. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
4: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Wawancara.
1: Kita masih membahas soal perkembangan terkini aktivitas Gunung Dukono. Kali ini kita akan fokus untuk proses pencarian para korban ya. Kami sudah bersama dengan Kepala Kantor SAR Ternate Iwan Ramdhani. Pak Iwan, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Iwan. Jadi perkembangan untuk proses pencarian bagaimana sampai dengan hari ini dan langkah-langkah lanjutan seperti apa, Pak Iwan? Silakan, Pak.
6: Baik, hari ini merupakan hari ketiga dalam rangka pelaksanaan operasi SAR dan target yaitu tinggal dua orang yaitu dari WNA. Sesuai dengan hasil briefing kami dalam memetakan operasi hari ini dibagi menjadi 4 seru sama dengan seperti kemarin, tetapi kita akan fokus kepada titik di mana 50 meter dari kawah. Karena kemarin ditemukan yang satu itu berdasarkan informasi yang menemukan kemarin tidak jauh, sekitar 150 meter, sehingga kami fokus di titik tersebut. Jadi ada dua seru di mana kami sudah tetapkan seru 2 dan seru 4 yang menjadi tim eksekutor dalam rangka pelaksanaan pencarian dan evakuasi. Dan yang lainnya akan membackup di sisi aman yaitu di sekitar pos 5. Untuk jumlah personil yang terlibat ada sekitar 150 orang, tetapi untuk tim yang peluncur dan eksekutor sekitar 35 orang. Demikian.
1: Kabarnya Pak Iwan, tim SAR sudah mengidentifikasi adanya dua gundukan pasir di sekitar lokasi penemuan yang sebelumnya begitu. Itu bagaimana Pak Iwan? Informasi itu, Pak?
6: Betul. Betul, ada dua gundukan yang dicurigai dan kemungkinan, dan memang agak sedikit terlihat seperti ada body yang terlihat lah, seperti itu yang dicurigai, dan kami fokus ke titik yang itu. Titik yang itu tuh ada sekitar 100 sampai 150 meter dari titik yang kemarin ditemukan.
1: Oh, tidak jauh dari korban pertama yang ditemukan begitu ya, ya Pak Iwan ya.
6: Namun demikian posisinya sama dengan titik yang kemarin, sekitar 50 meter dari bibir kawah. Dan sampai saat ini erupsi masih terus berlangsung. Barusan saja terjadi erupsi. Kemarin saja terjadi erupsi sekitar 92 kali dan yang erupsi besar sekitar 42 kali.
1: Ya. Pak, dengan kondisi erupsi seperti itu, bagaimana caranya tim SAR juga melakukan upaya evakuasi itu, Pak? Ini kan berbahaya juga nih kalau masih erupsi terus, Pak Iwan. Ya.
6: Betul. Kita berupaya berlomba-lomba dengan waktu. Kita menganalisis interval daripada erupsi
1: itu. Oh, intervalnya jadi dianalisis jarak, begitu ya, Pak Iwan. Ya.
6: Betul. Jaraknya 30 sampai 60 menit. Nah, saat ini sampai 45 menit. Namun demikian, makanya kita bagi ada safety officer yang bertugas sebagai pengendali dan mengingatkan jika terjadinya kedaruratan. Dan kami pun dari posko utama dengan PPMBG TNI Polri yang standby di sini terus mengamati jika ada hal-hal yang memang erupsi itu kembali terjadi. Tadi interval waktu itulah golden time kami untuk melakukan evakuasi.
1: Nah, penemuan korban yang kemarin meninggal satu itu pun itu berdasarkan analisis interval itu begitu, Pak Iwan?
6: Betul.
1: Pengaturannya
6: betul,
1: begitu ya?
6: Betul.
1: Pak Iwan, tapi dengan kondisi erupsi masih terus terjadi seperti ini, untuk jalur evakuasinya ada sedikit tambahan hambatankah begitu, Pak?
6: Hambatannya sih di cuaca dan...
1: Oh, cuaca.
6: Iya, cuaca di sini kadang tiba-tiba hujan besar, dan kemarin pun sempat terjadinya banjir dari atas yang membawa material-material sehingga membahayakan kepada tim SAR gabungan dalam melakukan pencarian. Jadi harus ada di posisi titik aman. Jadi kami memerintahkan bahwa langsung tarik mundur ke posisi titik aman. Nah, disitulah teman-teman juga menjadi terhambat dalam rangka pelaksanaan pencarian dan evakuasi.
1: Oh, ini karena mungkin hujan. Jadi kalau saya lihat foto-fotonya, tim SAR ini memang akhirnya penuh lumpur begitu ya, Pak, tubuhnya ya, Pak Iwan ya?
6: Ya, betul, Pak. Jadi hujan juga kan disertai dengan abu. Jadi ya seperti itu kondisinya.
1: Pak Iwan, mungkin bisa menyampaikan kembali untuk proses pencarian hari ini. Silakan, Pak. Bagaimana rangkumannya nanti proses pencarian hari ini?
6: Proses pencarian hari ini dimulai tadi ya pada pukul 6.30 kami memberangkatkan tim peluncur, yaitu tim drone dari BRIMO, Basarnas, TNI, masyarakat sebagai tim peluncur untuk melihat situasi dan kondisi. Dan kami tadi memberangkatkan tim sorti yang kedua, tadi tim sorti yang pertama, tim sorti kedua pukul 8 dengan jumlah sekitar 150 orang untuk membantu proses evakuasi dan pencarian. Nah, namun demikian kita fokus bahwa pencarian ada di sekitar bibir kawah. Ya, yang difokuskan di situ ada 35 orang. Selainnya, selebihnya adalah fokus ada di posko-posko dalam rangka apabila korban berhasil dievakuasi dan dilakukan estafet sampai dengan ke posko induk untuk dilakukan evakuasi dan di apa namanya, proses identifikasi di RSUD. Ya, mudah-mudahan dalam proses evakuasi dan proses ini sekarang diberikan kemudahan pelajaran dan aman serta selamat lah.
1: Mudah-mudahan semuanya bisa dievakuasi korban yang sudah teridentifikasi gundukan pasirnya begitu ya, Pak Iwan.
6: Ya.
1: Baik. Betul.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Terima kasih pendengar Tuhan yang masih setia bersama kami untuk Manado pagi ini. Dan sesaat lagi kita nantikan untuk ibadah minggu pagi langsung dari Gereja Gemim Ebenezer Manado. Tetaplah bersama kami.

0: kemuliaan berkata, pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumah. Pujilah Tuhan, angkatlah tangan yang berkata.
1: Kiranya Khalik dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia.

0: sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangan. Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan untuk selama-lamanya.
1: Berotoritas kehadiran juga dalam persekutuan ini.

suami akan menuntun membimbing mereka dalam doa dan pujian, tetapi juga untuk cerita Alkitab. Tuhan berkati anak-anak ini karena mereka bila berbeda di masa depan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang mengasihi dan

0: berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku.
1: Marilah kita menanggung sejati kita berdua. Ya Bapa dalam surga, ini kami jemaat ini Indonesia ini, dan sekutu memuji dan memuliakan Tuhan yang Kau Tuhan Allah akan memberikan kemampuan kepada kami dan memberi kita kami beribadah semuanya. Bapa di surga, kami sering menyakitkan sering kali kami bersama-sama, kami sering lupa membenarkan Tuhan. Kami sering memahamkan kepentingan diri sendiri. Kami sering sulit mengasihi sesama kami seperti mengasihi diri kami sendiri. Kami sering memaksa

dengan rumah baik di dalam iman dan pengkar. Kami masih menjawabkan engkau ya Tuhan. Masihlah kerendahan dan kelemahan kami. Kami ingin memohon ampun atas segala dosa yang disalahkan. Basuh dan layakkan kami di hadapan-Mu, pemurah dan pengasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa Tuhan.

ini tinggal yang

0: dia melakukan hal gila.
1: Bersyukurlah kepada Tuhan sebab dia baik.
2: Marilah kita membaca berbalas-balasan Mazmur 135 ayat 1 sampai 4 dan ayat 19 sampai 21. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya.

Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab terdapat dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 1 Korintus pasal 2 ayat 5. 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 1 Korintus pasal 2 ayat 5. Bunyinya demikian. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara. Aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin.

0: berdiri, kita akan mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
1: Halik langit dan bumi.
0: Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
1: yang dikandung daripada Roh Kudus,
0: lahir dari anak darah Maria,
1: yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
0: disalibkan, mati, dan dikuburkan,
1: turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
0: naik ke surga,
1: duduk di sebelah kanan Allah,
0: Bapa yang Maha Kuasa.
1: Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
0: Aku percaya kepada Roh Kudus,
1: gereja yang kudus dan am,
0: persekutuan orang kudus,
1: pengampunan dosa, kebangkitan daging,
0: dan hidup yang kekal.
1: Amin.
0: Silakan duduk.
1: Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam bacaan pokok-pokok doa. Saya akan membacakan daftar hari ulang tahun anggota jemaat dan daftar hari ulang tahun perkawinan mulai dari tanggal 10 Mei sampai dengan 16 Mei 2026. Minggu 10 Mei, Bapak Michael Yakob Israel Reung, PUT ke-49 di kolom 6. Ibu Meilani Yolanda Manopo, PUT ke-49 di kolom 14. Dan Senin 11 Mei 2026, Ibu Meiti Amelia M. Kalalo, PUT ke-56 di kolom 3, Bapak Hendrikus Mokili, PUT ke-55 di kolom 9, dan Bapak Markus Martin Mewengkang, PUT ke-44 di kolom 10, serta Saudara Angelo Excel Surya, PUT ke-27 kolom 14. Selasa 12 Mei 2026, Saudari Estelina Regina Kodowati, PUT ke-17 kolom 3, Adik Debbie Melani Tolingi, PUT ke-10 kolom 4, Ibu Evi CM Pusum, PUT ke-77 di kolom 7, dan Ibu Rosina Mari Pangkirego, PUT ke-73 kolom 7, dan Adik Jennifer Melani Mewengkang Ella, PUT ke-8 kolom 10, Ibu Petronella Miske Mantiri, PUT ke-62 di kolom 12, dan Saudari Hartika Anggreni Mala, PUT ke-24 di kolom 12. Rabu 13 Mei 2026, Adik Michael M. Walangitan, PUT ke-14 kolom 8, Ibu Ifke Teresia Salangka, PUT ke-54 di kolom 9, dan Adik Cisa Cariska Injili Mekel, PUT ke-14 di kolom 13. Kamis 14 Mei 2026, Ibu Maria Salauhiang, PUT ke-56 di kolom 9, dan Ibu Meiti Mamangke, PUT ke-58 di kolom 10. Jumat 15 Mei 2026, Adik Morgan Mateo Polak, PUT ke-15 di kolom 1, Bapak Freli Reno Marcelino Kaunang, PUT ke-51 di kolom 1, dan Bapak Meldi Peter Lasawengan, PUT ke-59 di kolom 1, dan Bapak Elia Manuel Modati, PUT ke-28 di kolom 2, dan Saudara Michael Johannes Raintung, PUT ke-22 di kolom 8. Sabtu 16 Mei 2022, Bapak Ray Risiano Immanuela Lautongan, PUT ke-32 di kolom 1, Saudara Samuel Defrik Alo, PUT ke-21 di kolom 1, dan Bapak Rizky Reynald Oro, PUT ke-32 kolom 5, serta Saudara Rekstad Ariel Jeremy Wawointana, PUT ke-21 di kolom 10. Mereka yang berhari ulang tahun perkawinan, Minggu 10 Mei 2026, keluarga Walangitan Wawor, PUT ke-28 di kolom 8, Senin 11 Mei 2026, keluarga Winarno Leling Boto, PUT ke-14 di kolom 5, Selasa 12 Mei 2026, keluarga Rotin Suluk Karambut, PUT ke-36 di kolom 10, dan Jumat 15 Mei 2026 keluarga Misa Majid UT ke-37 di kolom 1 dan keluarga Patirani Rengkung UT ke-26 di kolom 1. Sabtu 16 Mei 2026 keluarga Kondorarum UT ke-34 di kolom 8 dan keluarga Boham Lapian UT ke-19 di kolom 14. Mereka yang sakit yang ingin didoakan itu Bapak Reki Sinewe, kolom 9, dirawat di Rumah Sakit Advent. 2. Ibu Mary Saluhiang, kolom 9, dirawat di Rumah Sakit Advent. Dan Ibu Anneke Mondor, dirawat di Rumah Sakit Malalayang, kolom 14. Demikian.
0: Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, inilah kami jemaat Gemim Eben Heiser Bumi Beringin, dan juga ada yang boleh hadir mengambil bagian ikut dalam persekutuan ini. Kami sama-sama bersyukur Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dalam persekutuan ini kami tentu berdoa untuk ibadah yang sementara berlangsung, Tuhan tetap berkati untuk kelanjutannya sampai berakhir. Layan khusus kolom 14, Pak Penatua Maxi Senda, Pak Diaken Michael Mamangke, koordinator pelayanan ibadah pada sesi kedua ini Pak Penatua Ronald Kalesaran, semua teman-teman pelayan khusus, baik penerima jemaat, tetapi juga yang tentu dikuotakan untuk puji-pujian, Tuhan berkati semua jemaat, pegawai kostor, tetapi juga Panji Yosua yang sementara melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Tuhan berkati. Ibadah yang sementara berlangsung ini pun dipancar siarkan oleh Radio Republik Indonesia di Manado ini. Tuhan memberkati juga dalam kehadiran di ibadah sesi kedua ini dari Kepala Perwakilan Lembaga Alkitab Indonesia Manado yang terkasih Ibu Ansyawati Muri. Tuhan memberkati bila sebentar ada hal-hal yang hendak disampaikan oleh Ibu Ansyawati Muri sebagai Kepala Perwakilan Lembaga Alkitab Indonesia Manado. Kami berdoa untuk juga pemain keyboard Kantoria, operator LED, Tuhan menolong dan memberkati karena masih terus berjalan untuk persekutuan ibadah ini. Kiranya kasih sayang Tuhan tetap menjadi bagian hidup kami, terutama lagi bila sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Doa kami, program pelayanan dan pembangunan di Gemim Ebenezer Bumi Beringin, Tuhan berkati. Baik panitia, badan pekerja, seluruh perangkat pelayanan, tetapi juga untuk seluruh anggota jemaat dari kolom 1 sampai kolom 15. Semua unsur, baik anak sekolah minggu, remaja pemuda, wanita kaum ibu, pria kaum bapa, dan orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk mereka yang sudah dibacakan merayakan ulang tahun, baik hari ini, minggu yang berjalan, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Tuhan berkati sukacita yang akan mereka hadapi dan alami. Tuhan teguhkan kesukacitaan mereka menikmati umur panjang. Kami juga berdoa untuk anggota jemaat yang dalam gumul sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang di rumah masing-masing, yang boleh dibacakan tadi, tetapi juga ada yang tidak dibacakan tetapi dalam pergumulan sakit, Tuhan menolong mereka. Upaya dan usaha yang positif, Tuhan berkati. yang dirawat di rumah sakit diberikan juga ketabahan, kesabaran, ketekunan. Proses yang sementara berlangsung Tuhan berkati. Para dokter, juru rawat, obat-obatan yang diberikan, diminum, disuntikan, diinfuskan, Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang akan dihadapi di minggu yang berjalan, kiranya semua terkoordinasi secara baik sehingga pelayanan prima dan berkualitas itu yang dapat diterima dan diaktualisasikan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pembangunan yang ada di Gemim Ebenezer Bumi Beringin, kiranya tahapan-tahapan untuk penyelesaian taman kanak-kanak, pastori, dan aula, Tuhan memberkati. Ada banyak respons, ada banyak yang berkontribusi, Tuhan juga memberkati. Kami berdoa untuk program yang akan dihadapi oleh Bipra Jemaat, baik untuk program di jemaat di wilayah tetapi juga di tingkat sinode, termasuk wanita kom ibu mempersiapkan choir untuk ikut dalam lomba di Modo Inding pada bulan ini tanggal 23 dalam rangka Hari Persatuan Wanita Kom Ibu. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati juga pria kaum bapa yang akan mempersiapkan untuk pelaksanaan Hafsah Pria Kom Bapa. Jemaat-jemaat di wilayah Manado Teling akan menjadi tuan dan nyonya rumah, termasuk di Ebenezer Bumi Beringin akan dilaksanakan lomba vokal grup teladan. Tuhan memberkati panitia yang sudah dilantik untuk melaksanakan tanggung jawab ini demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah, negara, dan bangsa kami. Tuhan memberkati Presiden Bapak Prabowo Subianto, Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka, Kabinet Merah Putih, pemerintah yang ada di provinsi-provinsi termasuk di Provinsi Sulawesi Utara, Pak Gubernur Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Julius Silvanus SE dan keluarganya. Tuhan memberkati Wakil Gubernur Bapak Victor Mailangkai dan keluarganya. Tuhan memberkati pemerintah yang ada di Kota Manado, baik Wali Kota Pak Andre Ango dan keluarganya, Wakil Wali Kota Pak Penatua Dr. Richard Suwalang dan keluarganya. Tuhan memberkati pemerintah di kecamatan, di kelurahan, di lingkungan. Tuhan memberkati warga Kota Manado agar senantiasa merespon dan mengapresiasi program dari pemerintah Kota Manado, terutama untuk keamanan, untuk ketertiban, untuk kerukunan, tapi juga untuk kebersihan di lingkungan kami masing-masing. Tuhan memberkati. Maka terpuji-pujilah namamu ya Tuhan. Sesaat lagi kami akan merenungkan firmanmu. Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.

Belum mau baca ini. Puji-pujian dari jemaat kolom 14 diundang, dan sesudah itu dari PMTI, dan sesudah khotbah puji-pujian dari remaja jemaat.

0: kami sampaikan kepada, terima kasih kepada PMTI, yaitu Perhimpunan Masyarakat Toraja di Indonesia. Terima kasih atas sumbangan puji-pujian.
1: Selamat pagi, shalom. Damai di hati. Puji Tuhan yang beriman pasti bersyukur.

Tetapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Kewajiban kita untuk membaca kembali apa itu iman, supaya ruang hidup kita jelas dan tidak bias dalam beraktivitas. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Inilah perkataan dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, dilengkapi dengan lampiran-lampiran tokoh-tokoh perjanjian lama dan perjanjian baru yang beriman. Iman dalam bahasa Ibrani itu emun. Kalau dalam bahasa Yunani pistis atau pisteo. Ini yang hendak kita renungkan di minggu ini, minggu kedua di bulan Mei ini. Saudara-saudara, Paulus yang terdidik secara ketat dalam Taurat, yang berguru pada Gamaliel, tidak memakai lagi Taurat untuk menjadi acuannya dalam memberitakan Injil. Tetapi sudah berpola dan bersentralnya pada Yesus Kristus yang adalah hikmat dan kekuatan Allah. Hikmat atau Sophia, tetapi juga kekuatan Allah atau dinamisto, adalah suatu yang memberikan kekuatan bagi Rasul Paulus untuk disampaikan kepada jemaat di Korintus. Paparan tentang hikmat Allah dan hikmat manusia atau dunia menjadi perenungan kita. Kalau kita melihat judul daripada perikop ini seperti hikmat Allah versus hikmat manusia, sebagai pencerahan kita harus aminkan bahwa hikmat manusia itu rasional tapi sekular. Kalau hikmat Allah itu irasional tapi dalam kenyataannya real. Oleh sebab itu, ibu bapak, saudara-saudara, bacaan ini tidak sekadar perenungan rutin mingguan, tapi ada kaitannya dengan realitas kekinian karena ada fenomena real. Orang percaya, baik personal, baik komunal, tetapi juga secara kelembagaan, secara institusional, sering orang mencampur adukkan hikmat Allah dan hikmat manusia, yang pada prinsipnya hikmat Allah melampaui segala akal pikiran. Dapat dikatakan dua kekuatan ini nampak dalam persekutuan jemaat Korintus yang dilatar belakangi oleh budaya, oleh niaga, oleh pendidikan, dan oleh pengetahuan filsafat. Kita harus akui bahwa sebelum Paulus atau sebelum perjanjian baru, perjanjian lama, dunia filsafat sudah berkembang. Kita tahu dari Thales, kita tahu Plato, Aristoteles, ataupun Socrates. Dan karena itu ada di Korintus. Tidak heran orang Korintus diperhadapkan dengan opsi, pilihan, dan menjadi dilematis karena mencampur adukan hikmat Allah dan hikmat dunia, sehingga sulit untuk menentukan dan memutuskan mana hikmat Allah dan mana hikmat manusia. Pencerahan Paulus di Korintus kiranya juga hendak mencerahkan kita di era digital ini untuk insaf bahwa dunia sekarang ini sedang mengalami perkembangan yang pesat dan dahsyat. Tapi harus ingat Tuhan yang lebih dahsyat dan super dahsyat.

0: Paulus secara jujur dan terbuka menyatakan bahwa sendiri, tapi semata-mata kekuatan dan kekuasaan Tuhan atas dirinya yang sebenarnya tidak punya apa-apa. Semua ada dalam otoritas Tuhan yang berdaulat, dimanapun dan kapanpun itu dapat terjadi kala Tuhan berkehendak. Kalau mau mengandalkan hikmat manusia atau duniawi, ada risiko dan konsekuensinya menanti. Sebaliknya, kalau mau mengandalkan hikmat Tuhan, kebahagiaan menjadi bagian hidup. Aktivitas pasti membawa sukacita. Pencerahan lagi ya, Menara Babel adalah bukti orang mengandalkan hikmat duniawi. Yesaya pasal Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Maka seperti itulah pemberitaan salib menurut Paulus adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Karena salib adalah hikmat Allah yang begitu dalam. Nilai salib itu kekuatannya tidak bisa terukur. Nyatanya sampai sekarang semua orang yang percaya pada salib itu memperoleh hikmat yang luar biasa. Ingat Salomo, hikmatnya melebihi hikmat dari segala bangsa. Tuhan anugerahkan itu baginya, sehingga banyak orang datang berguru padanya. Ini pun menandakan bahwa hikmat Israel adalah hikmat Yahweh, hikmat paling teratas, hikmat dari Tuhan pemilik kosmos ini. Sebelumnya juga Rasul Paulus menulis di Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36. Paulus menyatakan dengan iman bahwa alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki, tak terselami keputusan-keputusannya. Siapa pernah menjadi penasehat Tuhan? Siapa pernah meminjamkan sesuatu kepada Tuhan? Sehingga Paulus harus menyimpulkan begini, segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Paulus orang berhikmat dari hasil belajarnya yang ketat, tapi ia harus tunduk di bawah hikmat dan kekuatan Allah yang membawa dia menjadi duta penginjil yang hebat. Substansi iman dan hikmat dalam bacaan ini diingatkan Paulus supaya jemaat jangan terjebak pada kecerobohan yang ditawarkan oleh orang-orang bodoh yang mengikuti hikmat duniawi. Kapal Titanic yang super canggih didesain konstruksinya secara hebat, sebetulnya berdasarkan hikmat Tuhan, akhirnya tenggelam karena penciptanya tidak lagi mengandalkan hikmat Tuhan, malah angkuh dengan perkataan yang menghujat Tuhan. Maka kesombongan menjadi dasar malapetaka, ribuan nyawa penumpang melayang lenyap. Sebetulnya masih ada lagi banyak realitas yang dapat diungkapkan sebagai perenungan tentang hikmat Allah yang super dahsyat itu. Namun kita ke ruang lingkup jemaat, bahwa firman Tuhan hari ini memberi pembelajaran yang baik dan berharga. Berdoalah kepada Tuhan, minta hikmat untuk menghadapi setiap tantangan. Jangan andalkan kekuatan diri sendiri, tetapi beraktivitaslah berdasarkan kekuatan Allah. Karena itu bersyukurlah setiap pagi, datanglah di sini setiap minggu, duduk untuk mendengarkan hikmat, karena ini rumah hikmat. Iman pun pasti teguh dan tangguh. Ingat, ada realitas yang menjadi bagian Tuhan untuk dikerjakannya bagi kita, bukan kita. Tuhan yang akan mengerjakan. Kita pun nanti pasti akan tiba kepada pengakuan dengan anggukan kepala dan bibir berucap, luar biasa tuh Tuhan. Tuhan Yesus itu hebat. Tidak ada yang mustahil baginya. Kalau begitu ucapan kita, berarti kita beriman, berarti kita percaya sungguh, berarti kita mengandalkan Tuhan dan bersyukurlah selalu. Dengan demikian ruang iman kita terbuka, mata hati kita melek. Kekuatan Allah jadi patokan. Ekspektasi apapun serahkan pada Tuhan sebagai penguasa yang berdaulat atas buana ini. Karena itu jangan ada orang memegahkan diri, kata Paulus. Abaikan saja hikmat manusia dengan perkataan tidak perlu ibadah. Waktu kerja semua tak kurang. Kesempatan meraih untung semua hilang. Usaha semua gagal. Pintu relasi semua tak tutup. Itu kan perkataan-perkataan hikmat duniawi. Kesalahan bertutur itu harus dihindari karena berisiko. Adalah lebih baik kita datang kepadanya minta pintu berkat supaya dibuka. Adalah lebih baik kita minta kesehatan yang prima dari Tuhan supaya Tuhan anugerahkan untuk boleh beraktivitas. Hikmat itu adalah power spiritualitas, walau sering mungkin dikatakan irasional, tapi tidak terbatas. Hikmat dunia adalah rasional dan sekular, dan ada batasnya. Realitas hidup ada banyak pilihan yang perlu kita kaji dan perlu kita teliti, tentu secara presisi, sebab tanpa meneliti secara bijak kita akan terbawa pada pilihan yang menyengsarakan. Dan terkadang atau ternyata hikmat manusia yang kita ikuti membuat kita ada dalam kebodohan. Karena itu dasar pijakan hikmat Allah ialah kekuatan otoritasnya. Hikmat manusia awalnya baik tapi endingnya buruk. Sebab itu tema kita, iman jangan bergantung pada hikmat manusia, bergantung pada Tuhan Allah. Ada tokoh yang mengungkapkan, lebih baik orang bergantung pada Tuhan daripada bergantung pada sesama manusia. Itu tuh betul. Logikanya ialah torang pe hidup yang Tuhan yang kasih ini. Logikanya hidup ini Tuhan yang punya. Bergantung pada Tuhan, bukan bergantung pada sesama manusia. Dimanapun kita berada, kita harus andalkan hikmat Allah sebagai perisai. Kekuatan Allah kita pakai karena kekuatan kita terbatas. Andalkan kekuatan dari Tuhan, itu modal dan bekal. Kita akan beraktivitas dalam perjalanan hidup, baik pribadi maupun keluarga, kalau kita pakai hikmat atau kita minta hikmat, pasti Tuhan akan berikan. Ada kata-kata orang dalam bahasa-bahasa sederhana, praktis, bahasa Manado. So itu kok pakai hikmat, bukan cuma kerja. Setelah makan, tak salah makan. So itu kok pakai hikmat kalau memakan. Seperti itu, terkadang kita harus dengarkan. Oleh sebab itu, di kesempatan inilah kita belajar tentang hikmat Tuhan Allah. Di atas segala-galanya, mengatasi hikmat manusia. Sekali lagi, hikmat manusia, ya tentu pakai logika. Walaupun hikmat Allah harus kita aminkan secara spiritual, bahwa hikmat Allah melebihi segala-galanya yang terkadang menurut kita tidak mungkin, tetapi mungkin bagi Tuhan. Selamat kita berhari Minggu, selamat kita beraktivitas, pakailah hikmat, tetap andalkan Tuhan. Itu iman kita yang tentu kokoh dan tangguh. Tuhan memberkati kita semua di hari ini, bahkan di minggu yang berjalan ini. Amin.
1: Diundang pemuda remaja untuk dapat membawakan puji-pujian. Sudah itu ada kolom 11. Ada. Sesudah itu nanti kolom 11. Thank you.

Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita sambil kita menyanyikan kidung jemaat nomor 289, Tuhan Pencipta Semesta.

Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami akan membacakan sampul-sampul syukur yang masuk di ibadah di saat ini. Yang pertama, persembahan persepuluhan dan persembahan bulanan tetap keluarga. Keluarga Montolalu Kota kolom 5 bulan Mei. Keluarga Makayanas Chandradi kolom 11 bulan Mei. Keluarga Sumual Bilalang kolom 14 bulan Mei. Keluarga Boham Lapian kolom 14 bulan Mei. Keluarga Patirani Tangkere kolom 1 bulan Mei. Keluarga Boham Lapian kolom 14 bulan April. Keluarga Bapak Steady Owai kolom 14 bulan Mei. Keluarga Rosanger kolom 11 bulan Mei. Keluarga Syah Putra Sengke kolom 1 bulan Mei. Keluarga Salomon Stendian kolom 11 bulan Mei. Keluarga Eman Mewengkan kolom 5 bulan Mei. Keluarga Tumelap Wakari kolom 15 bulan Mei. Keluarga Kaeng Suot kolom 14 bulan Mei. Keluarga Pangerapan Tangkere kolom 1 bulan Mei. Keluarga Karaseran Taasui kolom 8 bulan Mei. Keluarga Olei Kolanus kolom 8 bulan Mei. Keluarga Sumual Pangumpia kolom 14 bulan Mei. Keluarga Sumual Wongo kolom 14 bulan Mei. Keluarga Bapak Gilbert Korwati kolom 1 bulan Mei. Sampul syukur hut pribadi Ibu Maria Rose dalam keluarga Rosanger kolom 11. Adik Feran Gavi Sumual, keluarga Sumual Bilalang kolom 14. Sampul syukur hut pernikahan keluarga Makayanas Chandradi kolom 11, keluarga Karaseran Taasui kolom 8, dan keluarga Julius Selvanus kolom 15. Demikian sampul-sampul syukur yang masuk. Jemaat diundang berdiri. Kita lakukan Tuhan Pencipta Semesta ayat yang pertama.

bekal surgawi di persekutuan yang beribadah di siang hari ini, kami boleh menyatakan syukur kami lewat pemberian persembahan. Maka kami bermohon ya Tuhan, terimalah persembahan kami sambil Engkau berkati dan kuduskan, agar supaya persembahan ini boleh terpakai secara baik, secara benar, dan secara bertanggung jawab untuk menopang setiap pelayanan Tuhan, baik di Jemaat Gemim Ebenezer Mibringin maupun dimanapun Engkau berkenan persembahan ini untuk dapat digunakan. Berkati kami semua ya Tuhan yang sudah memberi dengan penuh sukacita iman. Biarlah berkat Tuhan terus menjadi bagian dalam kehidupan kami. Ini kami Bapa yang berdoa, bersyukur dan bermohon kepada-Mu. Kami bawa doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber berkat kehidupan kami. Amin. Jemaat disilakan duduk.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam persekutuan ibadat saat ini bersama kita telah hadir Kepala Perwakilan Lembaga Alkitab Indonesia Manado, Ibu Ansye Watimuri, yang akan menyampaikan beberapa hal tentang LAI. Diundang.

Shalom, damai di hati. Yang terhormat Bapak Pendeta Henry Raymond Kuhon MTH yang menjadi kadim dalam ibadah di hari ini dan juga selaku Ketua Wilayah Gemim Manado Teling. Yang saya hormati Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin bersama seluruh Pelsus dan juga sekalian jemaat yang hadir dalam ibadah hari Minggu di tempat ini. Ibu dan Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana diperkenalkan tadi, saya Ansyawati Muri saat ini dalam tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Perwakilan Lembaga Alkitab Indonesia di Manado. Kantor kami tidak jauh dari sini, ada di Jalan Diponegoro nomor 82. Dan Lembaga Alkitab Indonesia Perwakilan Manado sudah hadir di Sulawesi Utara sejak tahun 1968. Kantor pertama kami ada di sudut Gereja Gemim Sentrum di Jalan Sarapung. Dan tahun 2001 berpindah ke alamat sekarang yang di Jalan Diponegoro nomor 82. Lembaga Alkitab Indonesia Perwakilan Manado ini melayani 4 provinsi, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Gorontalo. Lembaga Alkitab Indonesia sendiri, Ibu dan Bapak, ini merupakan lembaga nirlaba, intah denominasi, jadi melayani semua denominasi gereja. Saya sendiri berjemaat di Gemim Paulus Matungkas, wilayah di Malak, di Minahasa Utara. Itu bukti bahwa kita atau Lembaga Alkitab Indonesia ini hadir untuk semua gereja karena LAI sejak awal telah menjadi badan logistik gereja. Ada 4 perwakilan lainnya yang membantu pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia selain kantor pusat kami di Jalan Salemba Raya nomor 12 Jakarta. Ada perwakilan Medan, Makassar, Jayapura, dan Surabaya. Visi kami, Ibu Bapak, visi Lembaga Alkitab Indonesia adalah firman Allah menjangkau semua generasi. Ini artinya bahwa firman Tuhan harus selalu hadir di tiap masa, dari generasi ke generasi. Ada 3 tugas pokok yang dilakukan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Yang pertama adalah menerjemahkan Alkitab ke dalam berbagai bahasa sehingga Alkitab hadir dalam bahasa-bahasa yang dapat dipahami dan dimengerti. Dalam perjalanan pelayanannya LAI sudah kurang lebih 39 Alkitab bahasa daerah, Alkitab lengkap PLPB yang telah diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dan itu sudah digunakan oleh gereja-gereja yang masih memelihara penggunaan bahasa daerah dalam peribadahan mereka. Kemudian tugas yang kedua adalah mencetak atau memproduksi Alkitab. Kita bersyukur bahwa negara kita punya percetakan Alkitab sendiri. Jadi tidak dicetak di percetakan luar. Oleh karenanya Bapak Ibu tidak menemukan catatan kaki dalam Alkitab kita isi di luar tanggung jawab percetakan. Jadi ada percetakan Alkitab sendiri di Jakarta, Ibu Bapak bisa mengunjunginya di Desa Nanggewer di Bogor. Lalu tugas yang ketiga adalah pendistribusian Alkitab. Dalam proses pendistribusian Alkitab ini, Ibu dan Bapak ada dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, dilakukan dengan penjualan melalui toko-toko buku atau supermarket sebagaimana yang Bapak Ibu banyak temui. Nah, yang dilakukan untuk melalui penjualan ini sepenuhnya digunakan untuk menopang, membantu operasional Lembaga Alkitab Indonesia. Karena tadi dikatakan kami sebagai lembaga nirlaba. Lalu yang kedua itu dilakukan melalui program yang disebut program Satu Dalam Kasih. Nah ini dilakukan pembagiannya gratis atau tidak perlu membayar, tapi difokuskan kepada jemaat Tuhan yang berada di wilayah-wilayah terpencil dan yang secara ekonomi mereka tidak dapat membeli Alkitab sendiri. Terpencil dalam hal ini wilayahnya jauh dari toko buku atau sulit untuk dijangkau. Nah mereka inilah yang kami
topang melalui program Satu Dalam Kasih. Program ini sudah kami lakukan sejak tahun 1988 dan setiap tahun 155 ribu eksemplar Alkitab dan bagian-bagiannya diberikan secara gratis kepada umat Tuhan di wilayah-wilayah yang telah kami survei satu tahun sebelumnya. Kami melakukan sosialisasi dan presentasi seperti ini setiap hari Minggu ataupun juga di hari lain, itu untuk mengajak umat Tuhan dari berbagai denominasi, dari berbagai kalangan, untuk kita bersama-sama bergandengan tangan mengupayakan Alkitab ini bisa hadir untuk umat Tuhan yang tidak mampu tersebut. Jadi hasil dukungan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu nanti itu sepenuhnya digunakan untuk pengadaan Alkitab dalam program Satu Dalam Kasih. Bukan digunakan untuk operasional Lembaga Alkitab Indonesia, karena kami sudah menerapkan PSAK 45 khusus untuk Yayasan Nihlaba, dan kami juga diaudit oleh audit internal, auditor eksternal, jadi kantor akuntan publik independen, untuk mempertanggungjawabkan setiap dukungan yang telah diberikan umat kepada Lembaga Alkitab Indonesia untuk disalurkan kepada daerah-daerah terpencil. Tahun ini Ibu dan Bapak, sebagaimana pada slide, ada daerah-daerah yang saat ini dalam doa dan harap menantikan uluran tangan kita bersama, supaya mereka juga bisa memiliki Alkitab hadir di dalam kehidupan mereka, dalam keluarga mereka. Ya, ini daerah-daerah yang tahun ini akan menerima bantuan Alkitab, hasil dukungan kita semua. Kita akan menyaksikan video perjalanan program Satu Dalam Kasih Lembaga Alkitab Indonesia yang kami lakukan di tahun 2025. Pada saat itu saya mendapat tugas ke Pulau Taliabu untuk mendistribusikan Alkitab bantuan dari seluruh umat Tuhan. Kita akan saksikan video berikut ini.

itu menjadi makanan kami yang membawa kami sehat pada hari ini. Itu Alkitab. Karena kami belajar dari situ, kami bertumbuh itu dari Alkitab sendiri. Kami belajar dan juga kami praktekkan.

0: yang menjual bacaan-bacaan rohani maupun Alkitab itu tidak ada, bukan jarang, tapi tidak ada sama sekali. Sehingga untuk mendapatkannya butuh menyeberang ke provinsi dan itu menempuh perjalanan sekitar 8-9 jam.
1: Dan pada tahun 2026, kita kembali berjalan bersama. 155.000 Alkitab dan bagian-bagiannya akan diteruskan ke Dairi, Lampung Tengah, Sintang, Mahakam Tugu Kutai Barat, Barito Timur, Rambi, Sumatera, WWW.

0: Ya, Bapak Ibu, itu video perjalanan program 1 dalam Kasih tahun 2025 dan kami memang harus mendokumentasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada umat. Alkitab yang dibagikan mulai dari Alkitab untuk anak-anak sampai Alkitab edisi studi untuk membantu para hamba Tuhan yang melayani di wilayah-wilayah pelosok. Dan ini contoh Alkitab yang kami bagikan kepada jemaat yang nanti akan menerima. Satu Alkitab program 1 dalam Kasih itu bernilai Rp105.000. Ibu Bapak bisa mengambil bagian dalam karya bersama ini untuk supaya umat Tuhan bisa memiliki Alkitab secara khusus yang tadi daerahnya telah disebutkan. Yang saat ini mereka ada dalam doa untuk bisa mendapatkan Alkitab. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami dari Lembaga Alkitab Indonesia oleh Gemim Ebenezer Bumi Beringin untuk kami boleh melakukan sosialisasi, dan juga terima kasih untuk dukungan yang diberikan untuk pelayanan program Satu Dalam Kasih. Ibu Bapak yang secara pribadi tergerak, terketuk hatinya untuk juga mengambil bagian dalam program ini bisa meminta amplop persembahan seperti ini kepada saya nanti setelah keluar, dan bisa mendukung baik secara pribadi ataupun komunitas ataupun juga dalam kalau Ibu Bapak mau meneruskan informasi ini kembali kepada orang-orang lain ya. Ibu Bapak kenal hatinya adalah hati misi untuk pengadaan Alkitab. Itu informasi pertama. Informasi kedua dari Lembaga Alkitab Indonesia adalah tentang Alkitab Terjemahan Baru 2 yang sudah diterbitkan dari tahun 2023 dan saat ini Ibu Bapak sudah bisa menemukannya di pasaran. Ibu dan Bapak, Alkitab Terjemahan Baru 2 ini untuk memperbaharui Alkitab Terjemahan Baru yang diterbitkan atau mulai digunakan di Indonesia tahun 1974. Tapi proses pekerjaannya itu sudah dimulai dari tahun 1950. Jadi kalau dihitung kurang lebih 70 tahun teks yang ada, umur teks yang ada di dalam Alkitab Terjemahan Baru. Slide berikutnya. Nah, ini adalah perjalanan penerjemahan Alkitab di Indonesia. Slide berikutnya. Ibu dan Bapak, mari kita lihat perbedaan dari Alkitab Terjemahan Lama dengan Alkitab Terjemahan Baru 1974 yang mungkin Bapak Ibu masih gunakan saat ini. Ada perbedaan yang cukup mencolok untuk penggunaan teks yang ada di sana. Nah, kenapa Alkitab kita perlu untuk diperbaharui? Ibu dan Bapak, ada tiga hal. Yang pertama, bahwa bahasa penutur itu mengalami perubahan. Ada kosa kata kita yang hilang ataupun juga kosa kata kita bertambah. Lalu yang kedua, terjadi perkembangan terhadap ilmu penerjemahan. Dan yang ketiga, perkembangan terhadap studi biblika yang memberi pengaruh terhadap teks dan penulisan yang ada di dalam Alkitab Terjemahan Baru 2. Pada slide Bapak Ibu dan bisa melihat contohnya kata ganja, itu ada dalam 1 Raja-Raja 7 ayat 17. Jadi kata ganja dulu berarti sebagai diartikan atau dalam hasil serapan dari bahasa Jawa yaitu gonjo. Tapi dalam perjalanannya telah mengalami pergeseran makna. Sekarang orang tidak memahami ganja sebagai tiang tapi sebagai narkotika. Oleh karenanya dalam TB2 kata ganja sudah digantikan menjadi tiang. Jadi Ibu Bapak dalam TB2 tidak lagi menemukan kata ganja dalam 1 Raja-Raja 7 ayat 17 atau di bagian Alkitab Perjanjian Lama yang masih mencantumkan kata ganja. Lalu apa yang menjadi dasar pembaruan? Ada 4 hal. Yang pertama ejaan dan penulisan, kedua kosakata, 3 pembaruan dari segi penerjemahan, dan yang keempat yang menyangkut interpretasi terhadap teks-teks sumber. Contoh dari ejaan dan penulisan kata korban dan kurban. Dalam TB kata korban kita masih temukan hampir di semua, hampir sama baik yang sebagai objek penderita maupun bukan objek penderita. Dalam TB2 yang bukan sebagai objek penderita dia sudah direvisi atau diperbaharui menjadi kata kurban. Jadi contohnya kurban persembahan, kurban bakaran. Kemudian dari segi kosakata, contoh dalam Amos 5 ayat 7. Di sana ada kata ipu dalam TB, Tapi dalam TB2 kata ipu sudah dibarui menjadi racun pahit, supaya umat dapat membaca dan lebih memahami. Kemudian dari segi pembaruan dari segi penerjemahan, ini dalam Kisah Rasul 26 ayat 14. Saulus dalam perjalanan ke Damsik. Di situ ada teks sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Kata galah rangsang ini, Ibu dan Bapak, dalam TB2 itu mengalami pembaruan menjadi sukar bagimu menentang dia yang berkuasa atasmu. Diambil dari kata dasar Yunani kentron, yaitu tongkat runcing. Ini tongkat yang biasa dipakai oleh para gembala untuk menundukkan hewan-hewan gembalaannya. Kemudian pembaruan yang menyangkut interpretasi dan teks-teks sumber. Pada slide contoh kata kulit lumba-lumba, setelah diteliti bahwa dia tidak selalu harus kulit lumba-lumba. Oleh karenanya dalam TB2 sudah diperbarui menjadi kulit halus. Ibu Bapak, itu contoh kecil, sebagian kecil dari teks, kosakata atau hasil interpretasi yang mengalami perubahan di dalam TB2. Ibu Bapak, jika nanti Ibu Bapak membeli Alkitab Terjemahan Baru 2, pastikan ada logo stiker warna biru yang seperti tampak pada layar. Dan nanti di dalam Alkitab yang Ibu Bapak beli, itu ada barcode yang Ibu Bapak bisa scan kamera, lalu nanti akan keluar PDF penjelasan tentang perubahan ataupun juga penjelasan kenapa perlu diperbarui. Ada banyak contoh yang tercantum di sana. Kalau yang kami tampilkan ini hanya sebagian kecil saja sebagai informasi. Dalam tiap kali kami melakukan presentasi dan sosialisasi seperti ini, kami juga membawa serta Alkitab Terjemahan Baru 2 dipamerkan. Ibu Bapak bisa membelinya nanti, ada potongan harga 20% untuk setiap pembelian. Itu informasi kedua tentang Alkitab Terjemahan Baru 2. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Gemim Ebenezer Bumi Beringin yang telah memberikan kesempatan kepada Lembaga Alkitab Indonesia Perwakilan Manado untuk hadir dan melakukan sosialisasi tentang program Satu Dalam Kasih dan juga Alkitab Terjemahan Baru 2. Kami berterima kasih untuk dukungan yang diberikan untuk program Satu Dalam Kasih dan juga untuk jemaat Tuhan. Kami ucapkan terima kasih karena bersedia untuk mendengarkan kisah pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia, dan semoga Tuhan menggerakkan hati kita semua untuk juga mengambil bagian dalam karya bersama ini menghadirkan Alkitab untuk semua orang. Shalom.
1: Bapak Ibu, untuk menunjang penerbitan Alkitab oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk jemaat-jemaat atau yang berada di daerah terpencil, maka saat ini akan dijalankan pundi ekstra bagi kita sambil kita menyanyi Tuhan Pencipta Semesta.

0: Jemaat sekalian, selesai ibadah di depan gereja ada penjualan Alkitab. Bagi yang membutuhkan silakan menghubungi petugas yang ada. Kita akan mengakhiri akan ibadah saat ini. Maka disampaikan terima kasih khusus kepada Kadim yang telah melayani dalam persekutuan ibadah, Bapak Pendeta Henry Raymond Guhon, Magister Teologi. Terima kasih kepada pendamping Kadim, pelayan khusus kolom 14, P2, Penatua Martin Kasenda, P3, Diaken Michael Mamangkei. Juga terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah hadir dan beribadah pada ibadah sesi kedua ini. Dan kepada saudara-saudara yang telah menunjang persekutuan ibadah saat ini, organis, Saudara Matthew Rarung, kantoris, Saudari Monique Palit dan Saudari Elizabeth Manumpil, juga operator LED, Saudara Theo Palit, disampaikan terima kasih. Terima kasih kepada kelompok pujian yang telah membawakan pujian dari kolom 14, kolom 11, remaja dan pemuda jemaat. Khusus juga terima kasih kepada saudara-saudara kita yang berasal dari Toraja yang terhimpun dalam Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia yang telah beribadah di rumah gereja Ebenezer Bumi Beringin dan telah membawakan puji-pujian, disampaikan banyak terima kasih. Tuhan memberkati. Demikian, selamat hari Minggu. Sekian.
1: Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur menjelang ibadah ini akan ditutup. Doa kami ada program dari jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin yang akan dilaksanakan di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kami akan beribadah tamasya atau ibadah di outdoor. Tuhan memberkati panitia dan seluruh pelayan khusus, tapi juga jemaat. Bahkan di minggu ini akan ada pelaksanaan sidang majelis jemaat. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati ibu bapak dari Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia yang boleh mengambil bagian dalam persekutuan ibadah ini. Bila kami pulang selesai ibadah ini, Tuhan tuntun bimbing, tibakan dengan selamat di tempat tujuan kami masing-masing. Ini ungkapan pinta doa, syukur dan permohonan kami. Kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja kami, yang mengajar kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di sorga,

kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.

Ya baik pendengar, umat Kristiani di manapun Anda berada, demikian ya. Tadi telah Anda ikuti dan dengarkan ya untuk siaran langsung ibadah Minggu pagi ini ya dari Gereja Gemim Ebenezer Bumi Beringin Manado. Ya semoga sudah dapat melengkapi berkat Anda ya bersama keluarga di pagi ini. Ya dan kita lanjutkan Manado pagi ini ya dengan serangkaian musik dan informasi spesial sampai di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Ya tentu bersama saya Michael siap temani Anda lagi di kesempatan siar Minggu 10 Mei 2026 ya. Semoga ya kebahagiaan Anda selalu menjadi harapan kami ya hadirnya Pro 1 di ruang dengar Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, baik, pendengar demikian ya, Ungu dan Andin ya dengan lagunya Saat Bahagia. Semoga tentu dapat menambah dan melengkapi kebahagiaan Anda di siang hari ini ya, bersama kami di Manado Siang. Lewat musik dan informasi spesial saya hadirkan sampai di jam 12 nanti. Nah, pendengar, di jam 12 nanti Anda akan dengarkan informasi seputar dunia olahraga ya, lewat penyampaian dinamika olahraga. Namun sebelumnya saya coba berbagi dulu informasi dari dunia olahraga terkait dengan Indonesia nanti akan menjadi tuan rumah kejuaraan Asia Modern Pentathlon ya, U17 U19 tahun 2026 yang akan dilaksanakan di Yogyakarta, di mana pendengar 9 negara nanti akan bersaing di kejuaraan U17 U19 ASEAN Modern Pentathlon Championship ya, yang akan digelar di Kompleks Olahraga Akademi Angkatan Udara Yogyakarta pada ya mulai hari ini 10 sampai 17 Mei ya, dengan menurunkan ya Indonesia nanti akan menurunkan 23 atlet terbaik hasil seleksi dari Kejurnas bulan lalu. Sementara pendengar, dari Sekjen Pengurus Pusat Modern Pentathlon Indonesia PPMPI Marsekal Pertama TNI Ridwan Gulto menegaskan bahwa persiapan pelaksanaan event skala Asia memang sudah oke. Ya, para peserta pun dari berbagai negara sudah berdatangan. 9 negara yang akan bersaing nanti itu diantaranya ada China Taipei, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, ya Uzbekistan, Singapura, Thailand, India, dan Indonesia sebagai tuan rumah. Ya, dan kejuaraan Asia U17 U19 Modern Pentathlon 2026 akan mempertandingkan nomor putra, putri, ya serta mix untuk kategori U17 dan U19. Ya, 23 atlet yang diterjunkan itu terdiri dari 12 atlet ya, putra 6 putri untuk U17 serta 11 atlet itu 6 putra, 5 putri ya untuk kategori U19. Dan terkait dengan peluang medali ya, Gulto menegaskan bahwa persaingan modern pentathlon di level Asia masih didominasi negara yang lebih dulu mengembangkan olahraga ini. Ya, tapi untuk level U17 dan U19 persaingan masih relatif ketat, terbuka bagi semua peserta termasuk Indonesia. Jadi ini kesempatan untuk menambah pengalaman lah ya, mengukur kemampuan sekaligus peluang untuk menunjukkan prestasi dan dan meraih medali ya. Dan persiapan venue juga untuk pertandingan sudah rapi ya, siap digunakan. Dan dari Pengurus Pusat Modern Pentathlon Indonesia PPMPI berkomitmen menjadi tuan rumah yang baik dengan menyediakan fasilitas terbaik untuk seluruh peserta kejuaraan. Dan atlet-atlet muda Indonesia diharapkan itu bisa memanfaatkan momentum ini untuk mengasah kemampuan meraih prestasi gemilang di kancah Asia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2.

0: Berhenti, minggir deh.
1: Pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek.
3: Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 1.

Oke, okay, baik, berikutnya ya, demikian ada Syahri ini kau yang memilih aku ya, lagu yang dipopulerkan dengan rangkaian nada lirik yang memang terdengar indah di telinga ya. Dari balik alunan musiknya tersimpan sebuah pesan yang pelan ya. Pelan tapi dalam ya. Tentang diterima ya, dipilih, atau tentang makna hadir dalam hidup seseorang tanpa harus memaksakan diri menjadi orang lain. Ya, memang dalam hidup ya tidak semua orang merasa cukup hanya dengan menjadi dirinya sendiri. Ada masa ketika seseorang harus berubah agar bisa layak untuk dicintai. Iya, pendengar, memang kesetiaan itu seringkali terdengar sederhana ya ketika diucapkan, tapi dalam kenyataannya ya salah satu nilai yang paling berat untuk dijalankan ya, entah itu setia dengan pekerjaan ya, setia dengan teman, setia dengan keluarga, setia dengan pasangan, apapun itu ya. Jadi kata kesetiaan ini sebenarnya bukan karena tidak indah sih, tapi menuntut apa ya, keteguhan yang tentu tidak selalu harus menepuk sebelah tangan atau mendapat tepuk tangan. Ya, karena kesetiaan itu bukan sekedar bertahan ketika segalanya mudah, tetapi tetap hadir ketika keadaan mulai menguji. Iya. Mengapa kita memilih untuk bertahan sejak awal? Jadi bukan tentang tidak pernah tergoda untuk pergi atau tidak tentang selalu memilih untuk kembali pada nilai yang kita yakini benar. Ya, banyak orang mengira kesetiaan itu soal hubungan dengan orang lain semata, padahal sebelum seseorang setia di dunia luar ya, tentu terlebih dulu harus setia bagi dirinya sendiri. Ya, setia pada prinsip ya. Dan ya, kesetiaan juga tentu boleh mengajarkan bahwa tidak semua hal harus dibuktikan dengan kata-kata. Oke deh, baik pendengar, saya hadirkan lagi informasi ini terkait dengan komitmen Menpora untuk memastikan Presiden Prabowo membangun olahraga. Di mana pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menjamin komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap pembangunan olahraga nasional. Ya, di mana Erick Thohir memastikan apa ya, jangan pernah pertanyakan atau ragukan bahwa komitmen Presiden kepada pembangunan olahraga nasional, karena Presiden adalah keluarga besar olahraga Indonesia. Ya, jadi Erick Thohir menjelaskan saat ini otoritas terkait sedang giat melakukan penataan ulang demi memajukan sistem olahraga. Ya, dan sinergi dijalankan juga bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, untuk memperkuat payung hukum Akademi Olahraga Nasional. Kesepakatan tiga menteri juga melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, ya, serta Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM, ya, dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP, juga sudah menyiapkan alokasi beasiswa untuk mendapatkan masa depan para atlet. Ya, dan Kemenpora sukses menggelar ajang Southeast Asia Ministerial Meeting on Youth and Sport ya, tahun 2026 ini. Kegiatan tingkat Asia Tenggara menghasilkan deklarasi Bali yang bertujuan menyatukan visi seluruh Menteri Olahraga. Ya, dan transformasi sistem olahraga diperkuat melalui penerbitan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga juga ya, nomor 8 tahun 2026 ini yang baru, di mana kebijakan ini berhasil menyederhanakan regulasi lama menjadi aturan yang jauh lebih efektif bagi seluruh federasi olahraga. Sementara Kementerian Pekerjaan Umum juga melakukan pengawasan ya, penggunaan fasilitas agar bisa dikerjasamakan secara profesional oleh setiap federasi olahraga nasional. Dan Erick Thohir juga berharap langkah ini mampu meningkatkan daya saing atlet nasional pada tingkat Asia hingga panggung dunia.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar, demikian ya ada kisah cintaku dari kolaborasi BCL, Bunga Citra Lestari dan Peter Pan ya. Kembali sudah hadir lagi untuk melengkapi siang Anda. Mungkin Anda yang sambil menikmati makan siang atau ada yang mungkin saat ini lagi bingung nih mencari tempat makan di mana enak ya. Yang pasti Kota Manado itu destinasi kuliner banyak tempatnya. Ya, tidak kalah menarik dengan daerah-daerah yang lain. Menu-menunya yo pastinya menggetarkan lidah pasti ya. Ya. Oke, kita akan segera jelang untuk dinamika olahraga. Masih satu lagu terakhir saya hadirkan sembari menantikan tepat pukul 12 ya untuk penyampaian dinamika olahraga. Ya usai dinamika olahraga saya akan kembali untuk sesi kedua di Manado siang ini. Dosa ke aku, Niji.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada ajang Piala Asia U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar olahraga, dinamik olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford, namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Callagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60. Dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmoush pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when I early ages to score a goal you got to.
1: Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Callagher. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua dengan Phil dan Omar mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya. Tapi peluang itu ada. Harus ada di sana. Di babak kedua situasinya jauh lebih baik.
2: Save it, but it was there. It has to be there. And the second half was much better.
1: Sementara manajer klub Brentford, Andrew Kitts, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
3: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
1: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa, sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil. Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi ke-8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea satu sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Wattiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana Cristea, berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Aryna Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3 dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Aryna Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko, Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan 3 upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Mexico, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Mexico menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu, Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara, masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara, mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Dan jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu. Walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil. Dan pada laga terakhir, Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di distrik atau Taif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team on the.
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Johnson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
1: Our mission is to go one step further.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, Timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihana Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Mangkuharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara, terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di 3-1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Pertama-tama, kami minta maaf dari kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting, PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan 2 gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada 2 pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sementara itu, kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA Esport Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile nomor solo serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad Merah Putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Team Fight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Sid Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama, seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bulu FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Nuno Vena soroti timnya yang sempat hilang fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus and now it's time to rest and prepare and we'll prepare the next game tomorrow.
2: Cosmo JNE tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tuai hasil imbang, Soleman Budi selaku physical trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: David FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang, Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan menggusur Pangsuma FC 36 poin dan Ungu FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin, dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita yang terjaga

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga. Satu.

0: Pak Budi, akhir-akhir
1: Ya.
0: ini kita lagi sibuk sekali sama persiapan event olahraga tingkat kota ya.
1: Oh.
0: Kadang terasa berat memikirkan semua detailnya.
1: Iya benar juga sih Rin, tapi ingat loh, setiap langkah yang kita lakukan untuk membina event itu bukan hanya tentang acara semata. Karena kita sedang menciptakan wadah juga untuk para atlet-atlet muda supaya mereka bisa menunjukkan bakat mereka, gitu.
0: Betul juga, Pak.
1: Iya.
0: Tapi bagaimana cara kita memastikan event ini benar-benar membawa dampak bagi prestasi olahraga lokal?
1: Nah, itu dia. Ada beberapa hal penting. Yang pertama tentu pembinaan event harus fokus dengan kelancaran, keadilan, ya mulai dari penyelenggaraan hingga penilaian begitu. Kemudian kita harus menyambungkan event ini dengan program pembinaan untuk jangka panjang. Seperti misalnya pelatihan rutin kah atau pendataan untuk atlet yang berprestasi gitu, Rin.
0: Sangat menginspirasi, Pak. Ada pesan khusus yang ingin Bapak sampaikan untuk semua yang terlibat?
1: Nah, gini. Jadi, setiap event yang kita susun itu menjadi batu loncatan untuk prestasi esok hari. Karena itu jangan pernah kita meremehkan peran sebagai pembina. Karena dari tangan pembina itulah, itu akan lahir atlet-atlet yang akan membanggakan daerah kita. Kamu harus semangat, Rin.
0: Terima kasih banyak, Pak. Semangat kita tambah besar sekarang.
1: Iya. Oke, Derin.
0: Pembinaan event olahraga bukan sekedar menyelenggarakan acara, melainkan membangun fondasi bagi prestasi yang menginspirasi. Setiap detail yang kita perhatikan, setiap langkah yang kita tempuh, adalah investasi untuk masa depan olahraga kita.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Dan ini cuaca ya, cuaca memang sejuk sih, nggak panas, nggak juga hujan ya. Ya, rupanya cuaca siang ini akan mengalami hujan ya di beberapa wilayah seperti di Minahasa, Bolamongondo Selatan, Minahasa Utara, kemudian Kepulauan Sangihe, Bolamongondo Utara, Siau Tagulandang Biaro, Baltim, ya kemudian Kota Bitung, Kota Tomohon. Hujan diperkirakan akan berlangsung sampai di pukul 14.50 WITA waktu Indonesia Tengah. Ya, itu update ya untuk peningkatan ya perkiraan cuaca ya untuk siang hari ini. Baik, dan tampaknya waktu begitu cepat sekali berlalu ya di siang ini. Saya masih punya satu lagu terakhir sekaligus tuntaskan untuk korsumen kita di Manado siang ini. Nanti setelah ini kita akan lanjutkan untuk Manado siang. Saya temani dengan serangkaian pilihan lagu-lagu manca negara. Ya, saya masih punya G-string ya. Ya, G-string dengan Honey Bunny Sweetie ya. Setelah itu kita akan lanjutkan untuk lagu-lagu pilihan manca negara. Sampai di pukul 14 menantikan penyampaian warta berita daerah.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4,

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Ini anak memang sudah mo. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya baik pendengar ya, demikian ada beberapa lagu sudah saya hadirkan spesial melengkapi siang Anda sambil makan siang atau mungkin sambil menikmati suasana santai istirahat ya. Air Supply dengan Making Love Out of Nothing at All. Iya baik pendengar, hari ini 10 Mei 2026 ya, rupanya hari ini diperingati sebagai Hari Lupus Sedunia di berbagai negara ya. Dan kenapa diperingati? Karena bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global sekaligus memperkuat dukungan para penderita lupus. Ya, dan kalau dilihat dari sejarahnya memang peringatan Hari Lupus Sedunia pertama kali ditetapkan tahun 2004 sebagai momentum global ya, dan penetapan bertepatan dengan Kongres Internasional ke-7 tentang lupus yang digelar di New York, Amerika Serikat. Dan sejak hari itulah, Hari Lupus Sedunia berkembang menjadi ajang menyatukan komunitas lupus dari berbagai negara. Dan selain itu, momentum ini dimanfaatkan untuk mendorong kampanye global tentang dampak penyakit lupus terhadap kehidupan pasien. Ya, sementara tahun 2026 ini, tema yang diangkat itu Make Lupus Visible, yang menyoroti gejala yang sering tidak terlihat. Dan kampanye ini untuk mengenali tanda awal seperti kelelahan ekstrim, nyeri sendi secara lebih luas. Ya, dan pendengar, lupus sendiri merupakan penyakit autoimun kronis yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia secara tidak normal. Dan kondisi ini juga menyebabkan tubuh menjadi keliru, ya, menyerang jaringan sehat dan memicu peradangan di berbagai organ tubuh. Ya, dan gejala lupus seringkali disebut sebagai penyakit seribu wajah karena bentuknya itu sangat beragam dan sulit dikenali sejak awal. Ya, penyakit ini bisa menyerang kulit, sendi, ginjal hingga otak dengan tingkat keparahan yang berbeda. Dan tentu dengan peringatan Hari Lupus Sedunia, ya, kita semua diharapkan dapat memahami bahwa lupus serta dampaknya terhadap kehidupan para penderita, ya, dan bagaimana meningkatkan kesadaran kita. Deteksi dini bisa dilakukan sehingga kualitas hidup bisa lebih terjaga.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Panggilan kepada Bapak Rambo.
6: Makan yuk.
5: Bapak
6: makan apa? Rambo. Tuh, di sana.
7: Makanan luar negeri itu.
6: Iya, ayo.
7: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
6: Enggak ah. Gak level. Makan itu dah.
7: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
6: Lah, saya kan bukan Obama. Hey. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
7: Yuh, kenapa?
6: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
7: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
6: Mana?
7: Makan sate seafood.
8: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar ya, demikian ada Michael Lansrock dengan Eternal Flame ya, kembali sudah hadir lagi untuk melengkapi siang Anda. Ya, jadi masih ada beberapa lagu spesial sampai di pukul 14 sebelum Anda simak penyampaian warta berita daerah ya. Nah, saya coba berbagi dulu informasi terkait dengan KUHP dan KUHAP baru ya. Di mana pendengar, Komisi 3 DPR RI menegaskan pembaruan hukum tidak dapat dilepaskan dari perubahan paradigma besar sistem ketatanegaraan Indonesia. Ya, dan hukum harus mampu menghadirkan rasa keadilan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Ya, salah satu tantangan terbesar yaitu pembaruan hukum nasional. Ya, adalah kesenjangan antara law in box atau law in action. Nah, Komisi 3 DPR RI menegaskan pembaruan hukum tidak dapat dilepaskan dari perubahan paradigma besar sistem ketatanegaraan Indonesia ya. Kalau masa lalu hukum lebih berorientasi pada kekuasaan negara, kini masyarakat menuntut berpihak pada kepentingan rakyat. Dan ya, anggota Komisi 3 DPR RI Bambang Susatyo menyatakan bahwa terkait KUHP dan KUHAP baru ya, perubahan itu terlihat dari meningkatnya kritik masyarakat terhadap proses legislasi yang dianggap elitis. Dan hukum harus mampu menghadirkan rasa keadilan yang benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. Ya, sementara pendengar, pembaruan hukum pidana melalui KUHP dan KUHAP ya, KUHAP baru dapat menjadi momentum penting reformasi sistem hukum nasional. Ya, dan Bambang Susatyo juga mengatakan bahwa Indonesia kini memasuki era baru hukum pidana nasional karena berhasil menggeser pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Dan akhirnya pendengar ya, dengan berakhirnya nanti Rod Stewart, I Don't Want to Talk About It ya, tuntaskan untuk sajian lagu-lagu pilihan mancanegara di kesempatan siang hari ini, sembari kita menantikan untuk penyampaian warta berita daerah tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat siang pukul 14 waktu Indonesia dengan Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Minggu 10 Mei 2026.
1: Kami selalu menekankan tentang pentingnya tanggap, tanggon, dan terginas.
0: Berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Warta berita daerah siang ini kami awali dengan informasi puluhan siswa pengurus OSIS SMA Negeri 1 Manado mendapatkan pelatihan kepemimpinan dari Kodik Latal TNI Angkatan Laut.
2: Puluhan pengurus OSIS SMA Negeri 1 Manado menjalani pelatihan kepemimpinan di Universitas Kelabat Air Manidi, Minahasa Utara. Pelatihan itu melibatkan instruktur dari Satuan Pendidikan TNI Angkatan Laut Kodik Latal untuk menggembleng kemampuan manajerial dan mental pengurus OSIS. Komandan di Kelatal Kolonel Laut Rafael Guinardo mengatakan, pengurus OSIS sebagai penggerak organisasi mendapatkan pelatihan pembentukan karakter dan kekuatan mental jasmani.
1: Latihan dasar kepemimpinan kami selalu menekankan tentang pentingnya tanggap, tanggon, dan terginas. Sehingga dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari maupun kehidupan berorganisasi, para siswa itu selalu memiliki intelektualitas, kecerdasan dalam berpikir, namun dia juga harus tanggon, mempunyai kepribadian dan karakter.
2: Kodik Latal merupakan lembaga pendidikan prajurit TNI Angkatan Laut yang berlokasi di kawasan dekat pesisir Likupang, Desa Pinenek. Bukan hanya melatih calon prajurit TNI Angkatan Laut, Satdik 4 Kodik Latal juga siap jika diminta menggembleng generasi muda menjadi sosok yang tangguh seperti pengurus OSIS SMA Negeri 1 Manado. Audi Kandores melaporkan.
0: Peran bidan sebagai salah satu garda terdepan dalam pelayanan kesehatan di tengah masyarakat termasuk ke daerah kepulauan.
3: Bidan berperan krusial sebagai tenaga kesehatan profesional yang memberikan asuhan kebidanan berkesinambungan atau komprehensif, mulai dari kehamilan, persalinan normal, nifas, bayi baru lahir hingga kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Kepala Puskesmas Satelu Dr. Rio Nainggolan jelaskan, peran bidan juga memberikan edukasi kesehatan pada individu, keluarga, dan masyarakat terkait kehamilan, nutrisi, dan laktasi.
4: Bidan mempunyai tugas utama untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Misalnya asuhan antenatal, ANC, melakukan pemeriksaan kehamilan, pemberian suplemen tambah darah, juga melakukan pertolongan persalinan normal, juga melakukan pelayanan asuhan nifas sesudah melahirkan, juga melakukan pelayanan KB, tapi bidan juga masih melakukan tugas-tugas tambahan lainnya, misalnya edukasi masyarakat lewat penyuluhan kesehatan, juga berperan dalam pencegahan dan penanganan stunting. Juga bidan masih melakukan program lainnya yang diberikan oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Jadi peran bidan dalam pelayanan kesehatan sangat-sangat besar.
3: Adapun 7 kompetensi area bidan meliputi etik, legal, dan keselamatan, komunikasi efektif, pengembangan diri, landasan ilmiah, dan keterampilan klinis, promosi kesehatan, serta manajemen praktik. Dinamasi RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Pemkab Talaut melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terus melakukan penanaman padi dan jagung sebagai upaya dalam mewujudkan swasembada pangan.
5: Dalam mendukung program pemerintah yaitu ketahanan pangan, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bekerjasama dengan para petani melakukan penanaman padi di lahan pertanian di Desa Ambela, Kecamatan Melongwane. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Talaut Dirman Gumolong menyebutkan, ada seluas 2 hektar lahan yang ditanami padi yang diharapkan akan memperoleh hasil untuk memenuhi kebutuhan pangan di masyarakat.
6: Kita akan wujudkan asta cita Bapak Presiden Republik Indonesia, khususnya untuk swasembada pangan. Target itu akan kita capai, dan untuk Kabupaten Kepulauan Talaut mendukung sepenuhnya untuk swasembada pangan dengan harapan melalui pengembangan padi, sawah, padi ladang, dan tanaman jagung itu akan berdampak terhadap swasembada pangan di khususnya di Kabupaten Kepulauan Talaut.
5: Pihaknya akan terus melakukan monitoring terhadap proses pertanian di Kabupaten Kepulauan Talaut. Tujuannya untuk keberhasilan pertanian sehingga petani dapat memperoleh hasil panen yang memuaskan. Ditambahkan DKPP Talaut juga sudah menyiapkan tenaga penyuluh pertanian yang siap membantu para petani di tingkat desa dan kelurahan. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Berita-berita siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Pendengar, mengakhiri warta berita daerah siang ini, kita ikuti laporan mendalam terkait dengan akses kesehatan di Pulau Miangas, produksi bagi pemberitaan RRI Manado.
2: Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, merupakan salah satu wilayah terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Filipina. Namun di balik posisinya sebagai beranda terluar, warga Miangas masih menghadapi persoalan serius mulai dari keterbatasan fasilitas kesehatan hingga sulitnya akses transportasi laut dan udara. Kondisi ini berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat, terutama saat terjadi keadaan darurat kesehatan. Jauhnya jarak tempuh dari pusat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaut membuat warga Miangas harus berjuang ekstra untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Puskesmas yang menjadi satu-satunya fasilitas kesehatan utama di pulau itu bahkan mengalami keterbatasan fasilitas dan peralatan medis sehingga tidak jarang petugas kesehatan mengalami kendala saat menangani pasien dengan kondisi serius. Sebuah potret ketimpangan layanan kesehatan masih nyata dirasakan masyarakat di pulau yang menjadi beranda terluar Indonesia itu. Satu-satunya puskesmas kerap beroperasi tanpa kehadiran dokter tetap. Warga harus bergantung pada tenaga perawat dengan segala keterbatasan fasilitas. Bahkan untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan, mereka harus menghadapi perjalanan laut yang penuh risiko dan sangat bergantung pada kondisi cuaca. Yespin Mambu, masyarakat Pulau Miangas menyebut, pengobatan secara tradisional menjadi alternatif saat petugas kesehatan tidak berada di tempat.
7: Ketika tidak ada tenaga medis yang ada di Pulau Miangas, kami melakukan pengobatan secara tradisional. Pernah ke puskesmas terdekat, tetapi kalau seandainya tidak ada tenaga medis, ya jalan satu-satunya kami menumpang transportasi laut, udara untuk mencari pengobatan lebih lanjut ke Kabupaten Kota Melongwane. Kami masyarakat yang ada di Pulau Miangas berharap ke depannya agar perhatian pemerintah pusat itu tetap ada untuk kami pulau-pulau terpencil seperti dokter-dokter boleh ditugaskan di Pulau Miangas.
2: Di tengah keterbatasan yang ada, masyarakat Pulau Miangas tetap bertahan, berharap akan hadirnya layanan kesehatan yang layak dan merata seperti di wilayah lainnya di Indonesia. Kondisi serupa tidak saja dirasakan masyarakat. Silviana Andelia, bidan yang bertugas di Pulau Miangas, mengaku sarana kesehatan dan sulitnya akses transportasi, terutama di daerah terpencil yang hanya dapat dijangkau melalui jalur laut, kerap menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal.
8: Tantangannya sebagai bidan di Pulau Miangas ini yaitu satu, transportasi. Transportasi di Pulau Miangas ini setiap 2 minggu sekali. Jadi kalau misalkan ada pasien yang mau dirujuk itu setengah mati. Kemudian SDM-nya berhubung bidan cuman saya sendiri di sini. Jadi saya dokter yang tidak di tempat. Jadi kalau mau konsul itu via telepon. Ya obat-obat juga lain kali ini karena pengaruh transportasi lama. Obat juga lama datangnya, jadi kalau mau vaksin ibu hamil itu, jadi mesti mau tunggu dulu ini, obatnya dari kabupaten. Tugas kurang lebih 11 tahun.
2: Minimnya sarana kesehatan menjadi tantangan utama di Pulau Miangas. Tidak jarang bidan harus bekerja dengan peralatan seadanya, ditambah sulitnya akses transportasi, terutama di daerah terpencil yang hanya dapat dijangkau melalui jalur laut. Selain kurangnya tenaga dokter, Puskesmas Miangas yang menjadi satu-satunya fasilitas kesehatan justru beroperasi dengan kondisi bangunan tidak layak. Albert Nusa sebagai penjabat di Puskesmas Miangas pun berharap adanya perhatian serius dari pemerintah.
9: Untuk pelayanan sampai hari ini, terkendala tenaga dokter. Tapi tenaga lain kami masih ada, termasuk perawat, bidan, tenaga kesehatan lain yang ada di puskesmas. Tapi yang kendalanya sampai hari ini tenaga dokter dan berpengaruh dalam pelayanan. Dalam sistem rujukan yang jadi kendala itu yaitu transportasi. Bangunan juga puskesmas sekarang sudah dalam keadaan rusak berat. Sehingga dalam pelayanan kami tidak maksimal. Termasuk atap sudah bocor dan lain-lain sebagainya. Banyak kekurangan yang ada di puskesmas Miangas saat ini. Sehingga mengakibatkan pelayanan juga tidak maksimal. Kami mengharapkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, bahkan seluruh warga masyarakat Miangas itu perlu mendukung pelayanan kesehatan karena puskesmas ini termasuk pelayanan dasar. Sering masyarakat kita belum memahami tentang bagaimana cara pelayanan yang ada di puskesmas.
2: Kondisi ini menjadi ironi ketika wilayah yang berada di garis depan kedaulatan negara justru masih menghadapi tantangan besar dalam akses layanan kesehatan dasar. Tidak saja fasilitas kesehatan yang layak dan transportasi memadai, harapan masyarakat Pulau Miangas sederhana, yakni adanya perhatian serius pemerintah dalam membangun Pulau Miangas yang merata di semua sektor.
10: Kami mengharapkan kepada pemerintah, terlebih khusus dinas kesehatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut, agar dapat memperhatikan puskesmas yang ada di Pulau Miangas. Karena obat-obat yang ada di Pulau Miangas ini, dia tidak bertahan lama karena penyimpanan obat itu tidak sesuai dengan aturan atau syarat-syarat yang dibutuhkan.
11: Kami yang ada di Pulau Miangas ini, kami mengharapkan kepada pemerintah agar layanan kesehatan itu lebih ditingkatkan lagi karena perlu diketahui bahwa kami di sini memang sangat jauh dari rumah sakit. Jadi untuk menangani masyarakat yang sakit di sini, itu hanya melalui puskesmas agar dapat memberikan alat-alat yang dapat melayani kebutuhan masyarakat Miangas yang sakit.
2: Kondisi Pulau Miangas menjadi pengingat bahwa pemerataan pembangunan, khususnya di sektor kesehatan, masih menjadi pekerjaan besar bersama karena di beranda terluar negeri, setiap nyawa berhak mendapatkan pelayanan yang cepat, aman, dan manusiawi. Sekian Indep News Produksi Bidang Pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Saya Calvin Wisang undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Dan sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Cia. Selamat sore.
12: Pro 1.

0: Mete, sini kuat. Aduh, syukur Jo. Tak kira kita salah orang, Dahlia. Ada kok kita mau baca cerita ini. Aduh, Bepen, ting.
1: Hede, cerita apa le Mince?
0: Nana tahu tuh cerita palak di muka dan tuh ada beli oto baru. Ternyata kota itu dari korupsi.
1: Hah?
0: Itu le kuat lebih maitua lebih kesombongan. Apa-apa, kok mau kasih obral di medsos? Kong tuh bapak kele sunin tau tako sukuran sama dengan toko mas bajalang, tre. No, kalau sebegini, siapa mau help dang to?
1: Ya, doi. Berarti sudah pak urus dang dorang, kah? Itu lekwa mince. Kong jauh bergaul lekwa ada paliar rupa pilih-pilih. Dorang mintau stoni bumi baputa. Tidak selamanya sayang uni sanang-sanang di atas penderitaan orang lain. Ada paliar lekwa ini mau kalah kalau ada orang talebe. Rasa-rasa dorang mau tindis. Akhirnya, tre, dorang halal. Kan segala cara.
0: Aduh sobat kuda paling ini beti deh mince. Apa leko mantu mau nidakar rota akang? Ndak tobat-tobat kang tuh hari ada yang mengamu gara-gara mau nipe mulu. Cocup jotu bibir kong urus jotu rompe urusan.
2: Hati-hati ketika kita mengomentari hidup orang lain, karena justru akan menjadi bumerang yang menyakiti hati orang dan merusak hubungan kita dengan sesama. Ingat, mulutmu harimau.
3: Curhat Bu Siska. Aduh ibu, Bu Siska tuh kalau udah masuk yang namanya musim hari raya, rasanya kenapa ya hatinya adem sekali. Soalnya yang namanya suasana kompleks langsung berubah jadi lebih hangat. Tapi ya ada juga sih cerita-cerita lucu yang bikin Bu Siska nyengir sendiri. Kemarin contohnya, tetangga sebelah kan lagi persiapan ibadah besar. Mereka butuh tempat parkir tambahan. Nah, ibu-ibu di lorong sebelah langsung spontan bilang, "Bu, parkir saja depan rumah saya, tidak apa-apa." Wah, lihat begitu Bu Ibu, Bu Siska tuh langsung mikir, kalau semua orang begini, dunia aman damai kali ya. Kadang kita tuh suka lupa Bu Ibu, yang bikin suasana adem bukan acara besar, tapi hal kecil kayak tadi. Saling ngertiin, saling ngasih ruang, saling bantu tanpa banyak tanya. Dan lucunya lagi Bu Ibu, tiap ada hari raya, pasti tradisi bagi-bagi makanan mulai deh jalan. Entah kenapa ya kalau soal makanan, toleransi tuh kayak naik 2 level. Kayak Bu Siska kemarin dikasih kue Bu Ibu sama tetangga, dan otomatis besoknya Bu Siska tuh balas kirim makanan juga. Itu tuh bukan soal balas budi, tapi rasa hangat yang menular. Tapi yang paling Bu Siska suka tuh Bu Ibu ketika momen anak-anak tuh tanya, "Bu, kenapa teman saya hari ini ibadahnya beda?" Nah, di situ Bu Ibu, kita bisa kasih contoh yang adem. Bu Siska tinggal bilang, "Karena dunia ini indah sekali, Nak. Tuhan menggambar manusia pakai banyak warna." Mereka langsung senyum deh Bu Ibu. Kadang kita yang dewasa juga perlu belajar dari polosnya anak-anak. Bu Ibu, yang namanya sikap saling menghormati itu sebenarnya gampang banget. Contohnya, kita tuh cukup jaga volume musik kita kalau ada tetangga yang lagi ibadah. Terus, cukup memahami juga kalau jalan sedikit macet karena banyak orang-orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan Bu Ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya Bu Ibu, perbedaan itu bukan untuk ditakuti sebenarnya. Perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam, hidup ini malah hambar Bu Ibu, kayak bubur tanpa garam. Jadi itu aja ibu-ibu curhatan Bu Siska hari ini. Ayo kita merawat yang namanya suasana damai ini. Sederhana kok, yang penting hati itu jernih dan niatnya baik. Curhat Bu Siska.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik, berikan ya dengan berakhirnya Ben Raja ya. Biarkan waktu menjawab sekaligus tuntaskan pengolahan saya di kesempatan edisi hari ini Minggu 10 Mei 2026 ya. Selamat menikmati suasana hari Minggu Anda bersama keluarga tercinta. Selamat menikmati hari bahagia Anda ya bersama keluarga ya. Dan Pro 1 masih tetap siap hadir ya, melengkapi sore hingga malam hari nanti dengan program-program spesial lainnya. Akhirnya saya Michael yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Iya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, senang sekali kita jumpa kembali untuk edisi sore hari ini, Manado sore hari, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di hari Minggu 10 Mei 2026. Saya Iker Arsono Pemoya bersama Anda hingga di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan mengawali kebersamaan kita untuk hari ini, 100% Indonesia. Dan ya, semoga suasana yang tetap menyenangkan menjadi bagian kehidupan Anda, pendengar di mana saja berada. Oke, silakan saya langsung buka saja untuk 08219583508 untuk pendengar yang ingin ikutan bergabung bersama kami di sore hari ini ya. Sekali lagi di 08219583508. Oke, silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung ya, atau mungkin sementara jalan-jalan menikmati suasana hari Minggu yang pastinya menyenangkan, suasana healing juga, suasana jalan-jalan, menikmati suasana akhir pekan bersama orang-orang yang terkasih ya, yang pasti banyak selamat untuk Anda. Dan saya hadirkan dulu lagunya ya, Afgan dengan Jalan Terus, dan ada Alfian Kadang, Atas Nama Cinta. Oke, selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di mana saja berada.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Alfian Kadang dengan Atas Nama Cinta. Oke, selamat sore untuk Anda. Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di mana saja berada, yang pasti menikmati suasana hari Minggu ini ya, dengan harapan sehat walafiat, dan hari ini bisa menikmati suasana yang begitu begitu menyenangkan ya, bersama orang-orang yang terdekat. Beberapa hari Anda menikmati liburan dan juga ya pasti mempersiapkan diri juga untuk menjalankan tugas dan pekerjaan Anda untuk besok hari ya. Jadi hari ini silakan menggunakan waktu yang terbaik untuk Anda untuk healing bersama orang-orang yang terdekat dengan Anda. Oke, sambil saya menunggu Anda di 082195835080 untuk Anda yang ingin ikutan bergabung di 100% Indonesia di hari ini ya. Oke, yang pasti memanfaatkan waktu dan kesempatan, kalau sementara lagu jangan di bell ya, pasti tidak diangkat. Oke, ya saya hadirkan lagu kalau belum ada Bojes Apa Salah dan Dosaku, juga Cakrakan Mencari Cinta yang Sejati.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, yang ingin ikutan bergabung, manfaatkan waktu dan kesempatan untuk Manado sore hari ini ya. Oke, Pro 1, selamat sore. Halo.
1: Selamat sore, Sinti. Selamat hari Minggu.
0: Oke, selamat hari Minggu juga. Dengan Ibu siapa di mana?
1: Ibu Els di Makalisung.
0: Oke, Makalisung seperti apa kabarnya Ibu Els?
1: Sementara hujan ini.
0: Sementara hujan?
1: Sementara hujan.
0: Oh ya, hujan deras atau seperti apa hujannya?
1: Hujan tidak di sedang-sedang.
0: Tapi sudah lama ya?
1: Iya.
0: Manadonya sepertinya panas.
1: Iya. Hmm?
0: Iya. Oh ya. Oke, hujan ya. Oke, silakan Ibu Els.
1: Ya, menyapa pertama buat Ibu Ica, masih lain Ibu Ica ke suara, Kang.
0: Ya, oke.
1: Buat Ibu Ica, ya. Selamat sore, salam sehat, sukses, sejahtera, ya. Damai, bahagia, dan bahagia.
0: Ya, amin.
1: Berkat Ibu Ica selalu bersama keluarga kita di rumah.
0: Ya.
1: Lanjut juga spesial, yang pertama Pak Aco yang ada di Bolmut. Pak Aco, ini salam dari Ibu Ica, salam sehat bersama keluarga Pak Aco.
0: Ya.
1: Juga yang kedua Ibu Anggraini yang ada di Tareran, salam sehat. Yang ketiga Ibu Hermin yang ada di Sari Kelapa Bitung, salam sehat. Ketiganya salam sehat di keluarga
0: masing-masing.
1: Iya.
0: Makasih.
1: Okay. Selamat sore, selamat
0: sore. Indonesia banget. Terima kasih Ibu Els ya. Informasinya di Makalisung hujan. Nah, kalau Manado, sepertinya tadi ada bunyi-bunyi guntur ya, bunyi kilat. Tapi tidak mesti ya harus hujan kalau bunyi demikian. Tapi sudah agak ada sedikit perubahan sih dari yang panas sekali. Kemudian orang bilang mendung-mendung manis ya. Itu istilah Ibu Natalia. Mendung-mendung manis katanya. Oke, silakan untuk Anda di 08219583508. Silakan untuk Anda dengan kabar-kabarnya seperti Ibu Els dengan informasi hujan di Makalisung untuk saat ini. Oke, pendengar, silakan di 08219583508 yang masih ingin ikutan bergabung lagi, manfaatkan waktu dan kesempatan di sore hari ini. Pro 1, selamat sore.
2: Selamat sore, Mbak Ica.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Franky ada di Tumpah.
0: Oke. Okay.
2: Hujan alus-alus.
0: Oh ya, hujan juga di Amurang ya, Tumpahan.
2: Iya, hujan alus-alus.
0: Oke, okay, hujan alus-alus. Oke. Okay. Iya, silakan Pak Franky.
2: Ya, wassalam buat Mbak Ica soal angkat telepon. Selamat ya. Hari ini untuk Mbak Ica. Mm-hmm. Salam sehat selalu bersama ya. Keluarga ada di rumah Adin.
0: Amin.
2: Mm-hmm. Ya, wassalam untuk 3 orang.
0: Ya.
2: Ada Ibu Esther Rita di Jalan Bitung, posisi sekarang ada di Batu Putih.
0: Ya.
2: Pada monitor dapat salam sehat dari Pak Franky di Tumpahan.
0: Ya.
2: Kedua ada Ibu Elis juga ada di Kota Bitung, salam sehat selalu bersama keluarga ada di rumah.
0: Mm-hmm.
2: Buat ketiga Jo, buat Jo kita punya istri Felicia.
0: Ya.
2: Salam.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih. Selamat ya. Siang.
0: Oke, terima kasih. Selamat siang Pak Franky yang ada di Amurang. Silakan satu lagi di belakangnya Pak Franky. 08219583508. Jadi sudah mulai hujan kembali ya, walaupun dikatakan panas dan sudah memasuki musim-musim panas, tapi ada juga yang sudah mulai hujan di beberapa wilayah tertentu ya. Oke. Seperti di Makalisung tadi informasi dari Ibu Els dan juga di Amurang ada hujan alus-alus, nyedak gros-gros. Oke, okay. Ya saya hadirkan dulu lagu ya, ada Cassandra dengan Bukan Cinta Palsu, ada Dena ada bersama Iksan Tarore. Oke, selamat sore untuk Anda, pastikan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kita lanjut lagi untuk perjalanan 100% Indonesia di hari ini ya, hari Minggu 10 Mei 2026. Oke, silakan untuk Anda di 0821 9583 5080 untuk hari ini. Oke, manfaatkan waktu dan kesempatan atau semulai ujang di tempat Anda, seperti informasi dari Ibu Els tadi di Makalisung hujan, dan nah, kalau di tumpaan informasi dari Pak Franky, ujang alus-alus, atau juga di tempat Anda hujannya seperti apa? Oke, bisa diinformasikan ya. Oke, kalau di Puncak Hatikala sepertinya belum ada bayang-bayang hujan, meskipun tadi ada bunyi guntur-guntur ya. Oke, ya Pro 1 selamat sore. Halo.
1: Selamat sore. Iya.
0: Oke.
1: Mohon lagi gerimis. Iya.
0: Oh,
1: dan
0: gerimis.
1: Guntur.
0: Oh iya. Menggelegar. Tapi tidak hujan besar ya. Cuma gerimis. Kah? Ya.
1: Gerimis.
0: Mm-hmm.
1: Guntur kah?
0: Baguntur. Oh, sama Manado juga tadi baguntur, baru belum hujan.
1: Oh, oke. Okay.
0: Iya.
1: Juga.
0: Iya, oke, silakan Ibu Alke.
1: Selamat hari Minggu.
0: Iya, selamat hari Minggu juga.
1: Diberkati Tuhan,
0: amin.
1: Semangat terus di hari Minggu ya. Ini bersama keluarga ya. Tetap bahagia dan
0: amin.
1: Sukses.
0: Amin. Oke. Okay.
1: Amin.
0: Iya.
1: Lanjut. Sekarang bapak-bapak tuh, Kang.
0: Oh iya.
1: Ibu-ibu. Sekarang ada Pak Sahaya di Bitus. Apa kabar? Salam kasih santet bersama keluarga.
0: Iya.
1: Pak Raiso di Lelem, diberkati Tuhan bersama keluarga. Dan Bruri di Kembang bersama keluarga. Selamat hari Minggu, semuanya
0: iya.
1: Diberkati. Kembali Mbak Ike,
0: iya.
1: Terima kasih.
0: Oke, okay. Iya. Oke, okay, terima kasih. Shalom juga untuk Ibu Alke yang ada di Tomohon. Tomohon semulai gerimis deng guntur mengundang. Oke, okay. Iya. Silakan di belakangnya Ibu Alke ya. Oke, okay, Pro 1 selamat sore. Halo. Halo.
2: Halo, selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana?
2: Dengan Ibu Aurina.
0: Ibu Aurina, posisi di mana Ibu Aurina?
2: Tata Aran.
0: Tata Aran.
2: Hujan,
0: oh ya, hujan gerimis di Tata Aran ya. Oke, silakan Ibu Aurina, kirimnya buat siapa?
2: Buat Ibu Ike.
0: Iya.
2: Salam sehat selalu.
0: Iya.
2: Bahagia selalu, diberkati Tuhan Yesus. Terus
0: ya.
2: Bersama keluarga.
0: Iya, amin.
2: Tiga spesial. Yang pertama buat Pak apa itu yang di ini. Ini aja
0: ya.
2: Pak Renku, terima kasih itu salamnya kemarin.
0: Iya.
2: Terus yang kedua Agnes Detailing, terima kasih salamnya. Kemalang, terus Ibu Hermina di Bitung, terima kasih salamnya. Ini salam balik dari Ibu Aurina. Kembali ke Ibu Ika.
0: Oke, terima kasih. Oke, selamat sore Ibu Aurina yang ada di Tata Aran. Hujan gerimis katanya ya. Oke, walaupun gerimis tetap diwaspadai juga ya. Oke. Silakan untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu lagi saya masih tunggu untuk putaran ini di 082195835080. Oke, saya jumpai untuk keluarga Ratu Ella Mamuaya yang ada di kampus Kleyak beberapa hari yang lalu, untuk Bapak Ferry Ratu Ella SPD yang merayakan hari ulang tahun sekaligus memasuki purna bakti ya. Sebagai ASN, Tuhan Yesus nanti akan memberkati Bapak Ferry Ratuela, SPD yang ada di kampus merayakan hari ulang tahun sekaligus memasuki masa purna bakti untuk keluarga Ratuela Mamuaya, Ibu Deti juga, ada Andre bersama Tesar dan Calvin juga semakin diberkati. Terus untuk keluarga Liando Mamuaya juga, Bapak Dr. Andes Maxi Liando MPD bersama Ibu Ani Liando Mamuaya juga. Anak-anak ada Mercy, ada Christian, ada Putri. Semuanya selamat menikmati hari Minggu. Selamat menikmati hari yang penuh kebahagiaan dan diberkati Tuhan. Oke, iya. Pro 1 selamat sore. Halo. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat
0: sore. Iya, selamat sore. Dengan ibu siapa di mana?
3: Ibu Ani Baike.
0: Ibu Ani, posisi mana Ibu Ani saat ini?
3: Di Kota Mumbagu, belum pindah.
0: Di Kota Mumbagu, belum pindah. Siapa tahu ada jalan-jalan kan? Iya, oke. Okay. Ibu Ani, Kota Mumbagu seperti apa kabar-kabarinya hari ini?
3: Oh, kabar lagi mendung. Baru-baru
0: lagi mendung.
3: Turin,
0: hujan. Oh iya, mendung ya. Oke, okay. Silakan Ibu Ani. Kirimnya buat siapa?
3: Teman-teman buat baik. Tugas, salam sehat, salam sukses. Bahagia bersama kita di rumah. Kirim salam yang sedikit, salam-salam yang lewat. Ibu yang ada di Jalera. Salam sehat, Dev. Sampai Ibu S juga membalas salam. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Terlebih pagi benar. Yang lain-lain nanti usah bantar kalau tak gabung ya.
0: Iya.
3: Salam sehat.
0: Iya. Oke. Iya. Terima kasih, selamat sore Ibu Ani yang ada di Kota Mumbagu ya. Oke, ya Pro 1 selamat sore. Halo. Wah, hilang ya. Oke, sayang sekali yang sudah diangkat tadi tapi hilang. Oke, ya, oke. Ya, Pro 1 selamat sore. Halo. Waduh, sudah diangkat lagi, hilang lagi ya. Oke, okay, baik, saya hadirkan dua lagu dulu, Yudika, Lebih Dari Cinta. Kemudian ada Noah, Biarku Sendiri. Selamat sore untuk keluarga Kapelek Slogia yang ada di kampus Kleak Peternakan ya. Di Kiosaitun, ada Bapak Rudi, ada Ibu Uto, ada Feren, ada keluarga Pak At, Kapele, Bapak Hendro bersama Ibu Sherly, ada Meilan juga dan si kecil. Selamat sore dan selamat menikmati suasana hari Minggu ini. Oke, ya. Saya angkat dulu Pro 1 selamat sore. Ya, halo.
4: Halo, selamat sore Ibu ya. Darsono Mamuaya.
0: Iya, selamat sore.
4: Indonesia ekspresi ya. Karya, banggakan Indonesia karya okay. Anak Bormut.
0: Aduh begitu ya, ini artis kawannya Mbak Ita Purnamasari ini. Oke, iya. Oke, gimana kabar Bolmut hari ini, Bung Benny Jo?
4: Oke, untuk cuaca bersahabat, lintas lancar, kepit masuk dari Kota Bolmut, Bung Benny terus mengudara untuk Indonesia.
0: Oh iya, oke, okay. Silakan kirim buat siapa Bung Benny Jo?
4: Oke deh, kita langsung ke FM personal ya. Tentunya ada ini Ibu Ita Purnamasari, Seliana Jamil, Ruli Hutahaya. Ibu Ike, makasih Bu Sore.
0: Oke, iya, kirimnya hanya di tingkat artis nasional saja ya. Oke, okay. Terima kasih juga untuk Bung Benny Jo yang selalu ngirim ya. Oke, karena keaktifan beliau di jaringan siaran jaringan nasional mewakili RRI Manado juga. Apresiasi untuk Bung Benny Jo, di antaranya Ibu Fatmawati yang aktif di tingkat nasional ya, mewakili RRI Manado, yang pasti sangat diapresiasi dan sangat di sangat ya, seperti itulah. Mau dibilang apa? Oke, terima kasih sekali lagi. Oke, saya hadirkan lagunya Yudika, Lebih Dari Cinta. Kemudian ada Noah, Biarku Sendiri.

0: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, kita lanjut lagi ya. Oke, mudah-mudahan Anda bisa memanfaatkan kesempatan ini karena waktu di studio kami sudah menunjukkan pukul 15:35 waktu Indonesia Tengah. Oke, silakan Pro 1, selamat sore. Halo.
1: Halo.
0: Ya, halo, selamat sore. Halo, dengan Pak siapa di mana ini? Halo.
2: Dengan Pak Sagai dan
0: Oke, Bitung. Pak Sagai, Bitung seperti apa Pak Sagai kabar-kabarnya?
2: Bitung persiapan mau hujan.
0: Oh ya,
2: karena seperti sekarang semendung sekali.
0: Semendung sekali ya. Oke.
2: Ya, tinggal tunggu lonceng.
0: Tinggal. Oke. Okay. Iya, selamat menikmati hujan. Biasanya panas ya. Sekali ya. Oke, okay. Sampai bilang matahari dua.
2: Iya.
0: Oke. Oke, silakan Pak Sagai.
2: Ya, pertama terima kasih kepada Mbak Ika yang angkat telepon. Semoga sore ini dapat menyelesaikan tugas dengan segala baik dan pulang di rumah dengan selamat.
0: Okay.
2: Kemudian tiga spesial. Pertama, Ibu yang ditomohon tadi, Ibu apa?
0: Ibu Alke.
2: Ibu Alke, soalnya Ibu Alke cuma siang boleh bergabung, kalau malam nggak bisa. Semoga secara bertahap pemulihan lebih okay, sehingga bikin ramai udara bersama keluarga. Kemudian yang kedua, Ibu Aurina yang di tataran 2 yang so masuk tadi, apa kabar? Soalnya enggak masuk-masuk ini.
0: Iya.
2: Oke. Kemudian yang ketiga, Ibu Irmina di Sari Kelapa Bitung. Inilah tiga spesial sore ini. Kembali ke Mbak Ike.
0: Iya.
2: Lanjutkan.
0: Oke, terima kasih Pak Sagai yang ada di Bitung. Semulai menghujan katanya di Bitung ya. So gelap sekali, biasanya matahari dua. Ini sebenarnya tidak ada matahari. Oke, iya, silakan untuk Anda di belakang Pak Sagai, Pro 1, selamat sore. Halo.
3: Halo.
0: Iya, halo.
3: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Ya, dengan Ibu siapa di mana?
3: Ibu Seni dari Kota Tomohon.
0: Oke, Ibu Seni dari Tomohon. Iya. Ya, Tomohonnya sudah seperti apa hari ini?
3: Tomohon ini lagi gerimis-gerimis.
0: Iya, oke, okay, gerimis-gerimis ya. Oke.
3: Okay. Hujan terang terima, panas terang terima ya.
0: Iya, oke, okay, nah, silakan.
3: Syukuri aja ya, apa yang Tuhan berikan.
0: Oke.
3: Oke.
0: Iya.
3: Pertama buat Ibu Ike yang tugas, jaga kesehatan, supaya tetap aktif di negara. Kita mau salam dulu buat Ibu Hermin yang ada di Bitung. Salam kenal dari Bu Sheni ya.
0: Iya.
3: Ini salam dari Bu Sheni. Dan yang kedua dari Bu Els di Makalisung. Ini tuh salam. Salam sehat ya dari Bu Sheni. Yang ketiga ada Ibu Anggre ini di Tareran. Apa kabar? Ini tuh salam dari Ibu Sheni. Kembali ke studio, Ibu Ibu yang tugas.
0: Okay.
3: Jaga kesehatan, tetap eksis di
0: negara
3: ya.
0: Terima
3: kasih.
0: Okay, terima kasih. Okay, Ibu Sheni yang ada di Tomohon. Shalom juga ya. Okay, kalau masih ada di belakangnya Ibu Sheni, silakan manfaatkan waktu dan kesempatan ini. Okay, Pro 1 selamat sore. Halo. Ya, halo, selamat sore.
4: Selamat sore.
0: Iya.
4: Selamat sore,
0: Ibu. Oke, selamat sore. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Ibu Ros Leilem.
0: Oke, Ibu Ros di Leilem. Leilemnya seperti apa, Ibu Ros, untuk sore hari ini atau hari ini?
4: Ya, hujan rintik-rintik.
0: Oh, sudah hujan rintik-rintik. Oke, Ibu Ros, silakan.
4: Ya, pertama buat Ike.
0: Iya.
4: Terima kasih kalau angkat tu telepon, Tuhan selalu memberkati hari ini.
0: Iya, terima kasih.
4: Iya, di rumah.
0: Iya, kirimannya selamat juga minggu lalu ya. Beberapa hari lalu ya. Oke, okay. Iya. Terima kasih.
4: Oke, terima kasih.
0: Iya.
4: Selamat telepon.
0: Iya.
4: Selamat jokang. Ada lemut di Ampanas.
0: Iya.
4: Ada pacok di Bolmut.
0: Iya.
4: Ada Esther Lita di Jirian.
0: Iya.
4: Buat Ike, terima kasih. Selamat sore.
0: Iya, terima kasih. Selamat sore, Ibu Ros di Leilem. Terima kasih juga ya. kirimannya Ibu Natalia juga ya. Kirimannya sesuatu banget. Oke, iya. Terus ya kiriman yang lain-lain juga buat kondisi. Oke, iya yang udah sering ya. Oke, Ibu Natalia, Ibu Rose juga ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya kami-kami di sini. Oke. Iya. Oke, silakan di belakangnya Ibu Rose, silakan 0821 9583508 dan sepertinya Puncak Tikala juga mau hujan, sudah bunyi guntur begitu keras ya di telinga. Oke. Iya, Pro 1 selamat sore. Halo.
1: Selamat sore Pro 1.
0: Iya. Oke, selamat sore dengan Pak siapa di mana?
1: Dengan Pak James di Desa Winorangian, Bu.
0: Oke, okay. Winorangian seperti apa Pak James untuk sore ini atau hari ini?
1: Ini Ibu Ika baru hujan yeah. Sekarang, posisi
0: oh,
1: sekarang.
0: Oh, posisi hujan. Oke. Okay.
1: Lagi hujan.
0: Iya, lagi hujan ya. Oke, okay, silakan Pak James, kirim buat siapa?
1: Ya, terima kasih Ibu Ika dari Sonoma Moya. Selamat datang yeah. Pak James ke telepon dari Desa Winorangian.
0: Iya. Yeah.
1: Pak James mau balas salam.
0: Mm-mm.
1: Pak James mau balas salam dulu Pak yang ada di Kota Bombagu.
0: Iya.
1: Ada Ibu Ani. Sore Ibu Ani.
0: Iya.
1: Yang dari Kota Mobagu. Mm-hmm. Ada monitor Bu. Nih, Pak James salam dari Desa Winorengan untuk Ibu iya. Ani di Kota Mobagu.
0: Mm-hmm.
1: Dan yang kedua, Ibu Duke Joel yang ada di Lelem.
0: Iya.
1: Ini Pak James salam untuk Ibu Nike
0: iya.
1: Yang ada di Lelem.
0: Mm-hmm.
1: Semoga Ibu Nike yang ada di Lelem dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Semua yeah. Yang ada di Lelem. Dan yang terakhir
0: yeah.
1: Ada di Jirian.
0: Mm-mm.
1: Ibu Esther Lita
0: yeah.
1: Ini Pak James salam untuk Ibu Esther Lita di Kota Jirian sana
0: yeah.
1: Semoga Ibu Esther Lita dalam keadaan sehat.
0: Mm-mm.
1: Dalam keadaan baik semua keluarga
0: yeah.
1: Buat Ibu Ika dari Sonoma Moya
0: okay.
1: Tuangkan Pak James yeah. Terima kasih
0: okay. Terima kasih semangat juga ya. Sore-sore semangatnya Pak James ya. Oke okay. Ya semuanya hampir merata di posisi hujan, walaupun rintik-rintik, ada yang keras, ada yang bunyi guntur, ya, oke, yang pasti sore hari ini sudah mulai hujan, tetap diwaspadai kondisi cuacanya, oke. Saya hadirkan dua lagu dari Riza Artamevia dengan Selalu Ada dan Kotak Masih Ada.

0: Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita lanjut lagi untuk putaran akhir ya. Jadi untuk Anda manfaatkan waktu dan kesempatan untuk bergabung di 100% Indonesia. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, oke. Okay.
1: Indonesia banget.
0: Selamat sore dengan siapa, di mana? Oke, yang punya Bunda Ken. Oke, silakan. Bunda Kennya seperti apa, Ibu Aryati?
1: Kalau Ibu
0: Naken
1: ini masih panas.
0: Ya. Oh, panas ya. Oke. Okay. Iya, silakan.
1: Malam pertama buat Ibu Ica.
0: Iya.
1: Selamat hari Minggu. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Ya. Cuaca baik buat Ibu Ica.
0: Amin. Iya.
1: Lanjut, salam yang berulang tahun hari ini. Ada seorang PWK. Selamat ulang tahun, WK. Semoga panjang umur. Sehat ya. Selalu. Dan selamat hari Minggu.
0: Ya.
1: Yang kedua ada Pak Saka yang ada di Bitung. Salam sehat bersama keluarga. Yang ketiga ada Pak Acuk yang ada di Bolmut.
0: Ya.
1: Salam sehat juga bersama keluarga.
0: Ya.
1: Buat Ibu Ike.
0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Ya.
1: Selamat sore.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Indonesia banget.
0: Indonesia banget, banget sekali. Iya, terima kasih Ibu Haryati yang ada di Bunaken, yang punya Bunaken ya. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo. Halo.
2: Halo, selamat sore Mbak Ika.
0: Ya, selamat sore dengan Ibu siapa di mana?
2: Natalia di Toli-Toli.
0: Okay. Ibu Natalia di Toli-Toli. Iya, ternyata memang betul Ibu Christine. Iya. Menyamar ternyata ya, Ibu Christine.
2: Menyamar ya, Mbak Ika.
0: Iya.
2: Okay. Tapi Mbak Ika kan nama Christine Natalia tuh, tapi pakai Natalia supaya enggak ketahuan.
0: Oh,
2: tapi
0: iya.
2: Ternyata Ibu Ika yang lebih dulu ketahuan nih.
0: Ketahuan juga ya. Oke. Iya, paling setia. God. Terima kasih untuk semua kirimannya.
2: Eh, sudah coba
0: ini. Iya.
2: Iya,
0: pasti ya, apresiasi untuk Ibu Natalia biar jauh-jauh tetap lancar kiriman. Oke.
2: Okay.
0: Iya, semoga banyak berkat ya. Oke. Okay.
2: Amin.
0: Amin. Iya. Okay. Silakan Ibu Natalia.
2: Oke, selamat malam ya. Yang pertama ada Pak Li di Tuminting. Selamat sore Pak Li.
0: Iya.
2: Yang kedua ada Pak Sagai juga. Selamat sore, selamat hari Minggu.
0: Iya.
2: Dan yang ketiga ada Pak Muti Ampana. Selamat sore, selamat hari Minggu. Tuhan berkati selalu. Baik,
0: iya.
2: Sukses selalu.
0: Oke,
2: ya.
0: Iya.
2: Semangat.
0: Semangat juga.
2: Bersama keluarga
0: doa amin. Iya.
2: Selamat sore.
0: Oke, selamat sore. Terima kasih sekali lagi Ibu Natalia ya. Oke, kirimannya bertubi-tubi terus. Iya, terima kasih untuk kirimannya yang kemarin, sesuatu banget ya. Oke, di belakangnya Ibu Natalia, silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung lagi, silakan 0821-9583-5080. Oke, biar waktunya cukup juga dan pas-pasan untuk Anda juga bisa bergabung. Pro 1, selamat sore. Halo.
3: Halo Pro 1,
0: iya.
3: Selamat sore Mbak Ike.
0: Iya, selamat sore, dengan siapa di mana?
3: Dengan Elis, Winenet
0: iya.
3: Sudah
0: okay.
3: Lagi baru habis hujan.
0: Oh iya, Winenet sudah hujan ya. Oke, okay,
3: iya.
0: Silakan iya.
3: Salam buat Mbak Ike. Salam sehat,
0: iya.
3: Salam sukses.
0: Iya, terima kasih.
3: Dan terus diberkat Tuhan
0: amin.
3: Bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Iya, amin. Iya.
3: Lanjut, tiga spesial.
0: Ya.
3: Yang pertama salam buat Mbak Esther Lita yang ada di Gilian Bitung, apa kabar? Salam kompak persahabatan
0: ya.
3: Selalu. Kedua buat Bapak Franky yang ada di Tumpaan.
0: Ya.
3: Terima kasih salamnya, salam sehat juga bersama keluarga yang ada di rumah. Dan ketiga salam buat Ibu Aurina yang ada di Tataran 2. Salam kompak juga, salam sehat selalu.
0: Iya.
3: Buat Mbak Ike, terima
0: ya.
3: Kasih dan
0: okay.
3: Selamat sore.
0: Iya, terima kasih, selamat sore juga. Oke, okay, satu lagi yang paling akhir untuk Anda yang masih ingin ikutan bergabung di 100% Indonesia hari ini, hari Minggu 10 Mei 2026. Silakan, saya tunggu untuk satu penelpon akhir ya untuk mengakhiri kebersamaan kita di 100% Indonesia di hari ini. Biar semulai Mbak Ujang, Mbak Rinte-Rinte, dorang bilang semulai Mbak Guntur.

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Demikian Iwan Fals bersama Nadine Misa dengan Untukmu. Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita ketahui bahwa kemarin hari Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut. Nah, dalam perjalanan menuju lokasi peninjauan di Kecamatan Khusus Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, mobil Presiden Prabowo Subianto tiba-tiba berhenti di Pos Angkatan Darat atau Posat Miangas. Persinggahan tersebut tidak termasuk dalam agenda resmi Presiden, tetapi dilakukan secara spontan saat iring-iringan kendaraan melintas di depan pos penjagaan tersebut. Saat mobil Presiden melintas, dua prajurit yang tengah berjaga berdiri tegak memberikan salam kehormatan, dan melihat hal tersebut Presiden Prabowo menginstruksikan kendaraan untuk berhenti. Kepala negara kemudian turun dari mobil dan langsung menghampiri dan menyapa kedua prajurit. Momen sederhana tersebut berlangsung hangat dan penuh keakraban. Dua prajurit yang bertugas di Posat Miangas adalah Sersan 2 Alan Mandibo dari Yonsipur 19 dan Praka Armoko dari Korem 131. Keduanya telah menjalankan tugas selama 11 bulan di Miangas untuk menjaga wilayah terdepan Indonesia. Dan merasa suatu kebanggaan buat mereka tersendiri sebagai prajurit, karena ini pertama kali mereka bertemu dengan Presiden secara langsung dengan menyapa dan terus bersalaman serta berbincang-bincang, juga menunjukkan barak dan pos mereka. Dalam perbincangan tersebut, Presiden Prabowo turut menanyakan berbagai hal terkait kehidupan prajurit di Miangas, termasuk kebutuhan air bersih. Dan selain itu Presiden juga menanyakan lama masa penugasan hingga kondisi keluarga para prajurit. Dan bagi keduanya perhatian tersebut meninggalkan kesan tersendiri. Mereka menilai Presiden Prabowo sebagai sosok yang tegas tetapi dekat dengan prajurit di lapangan. Kedua prajurit pun mengaku tidak menyangka dapat bertatap muka langsung dengan Presiden di lokasi penugasan mereka yang berada di ujung utara Indonesia. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gabut nih. Belum ke Cafe Hits yang viral di medsos kemarin. Jadi, kapan nih kita nongki bareng?
1: Kayaknya weekend ini aku belum bisa deh. Soalnya ada jadwal buat webinar, pengembangan potensi diri, mumpung gratis.
0: Tumben ikut-ikutan begituan.
1: Iya, soalnya zaman sekarang modal tampang aja gak cukup. Harus punya skill juga, bahkan harus di-upgrade loh.
0: Terus, apa aja yang bisa didapetin?
1: Banyaklah, mulai dari ilmu, dari orang yang kompeten, pengalaman, relasi, dan masih banyak lagi.
0: Ih, mau dong upgrade skill juga. Masih bisa ikutan gak sih?
1: Bisa dong, makanya jangan kebanyakan self-reward sama nongki mulu.

Ya, pendengar Pro Satu Kanal, informasi dan inspirasi, demikian kenangan terindah dari Geisha. Dan ya, seperti tadi diinformasikan oleh pendengar Pro Satu Kanal, informasi dan inspirasi di berbagai wilayah mereka ya, terdapat hujan atau juga hujan rintik-rintik, ada yang sogelap dan ada yang sobat kilat. Nah, kita update informasi terkini peringatan ini cuaca wilayah Sulawesi Utara untuk sore hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara. Sore hari ini masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di Kabupaten Minahasa di sekitar Danau Tondano, Tondano Barat, Kombi, Kakas, Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa Utara di Kema, Kabupaten Minahasa Tenggara di Tombatu, Tombatu Utara, dan untuk Kabupaten Bolang Mongodo Utara di wilayah Bolang Itang Timur, untuk Kota Mombagu, Kota Manado, Mapanget, dan sekitarnya. Kondisi ini meluas ke wilayah Kabupaten Bolang Mongodo di Sang Tombolang, Dumoga Barat, Dumoga Utara, Lolak, Bolang, Pasik Barat, Poigar, dan Pasik Timur, juga Bolang Timur dan Bilalang. Untuk Kabupaten Minahasa di Tondano Timur, Eris, Lembean Timur, Tompaso, Remboken, Langwon Timur, Langwon Barat, juga Sondar, Kawangkoan, Pineleng, Tombulu, Tombariri, Tondano Utara, Langwon Selatan, Langwon Utara, Kakas Barat, Kawangkoan Utara, Kawangkoan Barat, Mandolang, Tombariri Timur, Tompaso Barat, dan untuk Kabupaten Minahasa Selatan di Modoinding, Tompaso Baru, Ranoyapo, Motoling, Amurang, Tumpaan, Tareran, Kumelembuai, Maesaan, Amurang Barat, Amurang Timur, Tatapaan, Motoling Barat, Motoling Timur, Suluun, Tareran. Kabupaten Minahasa Utara di Kauritan, Air Mandidi, Wori, di Membe, Likupang Barat, Likupang Timur, Kalawat, Talawaan, Likupang Selatan. Untuk Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan, Posumain, Belang, Ratatotok, Toluan, Toluan Selatan, Silian Raya, Tombatu Timur, Pasan, dan Ratahan Timur. Untuk Kabupaten Bolang Mongodo Utara, di Bintauna, Bolang Itang Barat, Kaidipang, Pinogaluman. Sementara untuk Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro, di Siau Timur, Siau Barat, Tagulandang, Siau Timur Selatan, Siau Barat Selatan, juga Tagulandang Utara, Siau Barat Utara, Siau Tengah, Tagulandang Selatan. Kabupaten Bolang Mongondo di wilayah ya Boltim ya, Tutuyan, Kota Bunan, Modayak, Modayak Barat, Motongkat, dan Moat. Sementara untuk Kabupaten Bolang Mongondo Selatan di Posigadan, Helumo, Tomini, dan untuk Kota Manado, Bunaken, Tuminting, Singkil, Wenang, Tikala, Sario, Wanea, Malelayang, dan Paldua. Untuk Kota Bitung di Lembe Selatan, Madidir, Ranuwulu, Air Tembaga, Matuari, Girian, Maesa, Lembe Utara, dan untuk Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Tengah, Tomohon Utara, Barat, dan Timur. Kota Mombagu Utara, Timur, Selatan, Barat, dan sekitarnya. Kondisi ini masih dapat berlangsung hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda, pendengar, mengenai peringatan dini cuaca wilayah Sulawesi Utara yang kami terima dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara. Semoga bermanfaat untuk Anda.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian The Massive dengan Cinta Ini Membunuhku sudah hadir untuk Anda. Ya, sebuah informasi kami hadirkan untuk Anda, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya, pemerintah dan pakar kesehatan Argentina kini tengah bergerak cepat untuk mengidentifikasi sumber wabah hantavirus mematikan yang melanda kapal pesiar MV Honduras. Investigasi difokuskan pada apakah negara tersebut menjadi titik awal penularan sebelum kapal bertolak menuju Antartika. Krisis kesehatan ini mencuat setelah 3 penumpang kapal pesiar tersebut dilaporkan meninggal dunia. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia WHO, korban terdiri dari pasangan suami istri asal Belanda dan seorang wanita asal Jerman. Argentina saat ini memang sedang menghadapi lonjakan kasus hantavirus yang signifikan. Kementerian Kesehatan setempat melaporkan terdapat 101 infeksi sejak Juni 2025. Angka yang meningkat 2 kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Para ahli memperingatkan bahwa perubahan iklim berperan besar dalam fenomena ini. Kondisi cuaca yang tidak menentu seperti hujan intensitas tinggi yang menyusul kekeringan panjang memicu ledakan populasi tikus pembawa virus karena ketersediaan sumber pangan yang melimpah di alam. Dan Argentina menjadi lebih tropis karena ada perubahan iklim. Hal ini membawa disrupsi ekosistem yang membuat tikus berkembang biak di lebih banyak tempat. Demikian dikatakan spesialis penyakit menular terkemuka di Argentina, Hugo Pizzi. Dan menentukan titik pasti penularan menjadi tantangan besar bagi tim medis karena masa inkubasi virus yang cukup panjang, yakni 1 hingga 8 minggu. Para penyelidik sedang melacak jejak perjalanan para korban, termasuk aktivasi pengamatan burung di Ushuaia dan perjalanan di kawasan hutan Patagonia. Varian yang teridentifikasi adalah virus Andes, jenis hantavirus di Amerika Selatan yang dapat memicu hantavirus pulmonary syndrome. Penyakit ini menyerang paru-paru dan memiliki tingkat fatalitas yang tinggi. Tercatat hampir 1/3 dari total kasus di Argentina berakhir dengan kematian dalam setahun terakhir. Pihak berwenang mengimbau wisatawan untuk tetap waspada, terutama di destinasi wisata alam seperti Bariloche yang baru saja mencatat kasus manusia pertama di tahun 2026. Kesulitan utama dalam penanganan dini adalah gejala awalnya yang sangat menyerupai flu biasa seperti demam dan menggigil. Hal ini seringkali membuat pasien terlambat mencari bantuan medis profesional. Saat ini pemerintah Argentina terus melakukan pelacakan kontak erat dan pemantauan aktif guna mencegah penyebaran yang lebih luas di daratan maupun di jalur maritim. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pantai Malalayang mempunyai sejuta pesona yang akan membuat siapapun merasa takjub ketika memandangnya. Bukan hanya wisata alam atas laut yang indah, namun terdapat pemandangan indah di dalam laut yang masih sangat alami dan selalu dijaga. Sehingga menemukan berbagai macam ikan yang lucu serta langka di dalam perairan Sulawesi Utara ini. Bagi para pecinta lautan, tentunya dengan berlibur ke pantai adalah salah satu hal yang paling menarik, sebab mereka bisa menikmati liburan serta mengurangi kepenatan rutinitas sebuah pekerjaan. Keunikan dari Pantai Malalayang berbeda dari pantai lainnya, karena hamparan pantai ini ditutupi bebatuan dari yang kecil bahkan sampai yang besar. Yang membuat pemandangan dari pantai semakin cantik dan indah untuk dilihat. Bahkan, tak jarang para pengunjung yang memanfaatkan adanya bebatuan di area pantai tersebut untuk dijadikan sebagai objek foto dan kenangan yang tak terlupakan. Pantai dengan hamparan pasir putih itu biasa, tapi pantai dengan hamparan batuan kecil itu belum biasa. Sehingga pesona pantai yang berpadu dengan keindahan alam sekitarnya dari Pantai Malalayang sangat tepat diproyeksikan sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kota Manado.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi Cakrakan. Kau memilih dia, suaranya yang khas ya, yang pastinya sempat gimana ya? Mendengarkan, menikmati lagu-lagunya Cakrakan ya. Oke, selamat sore pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Menikmati suasana sore hari ini yang pastinya di akhir pekan ini juga menikmati suasana yang menyenangkan di hari Minggu ini bersama orang-orang yang tercinta ya. Oke, selamat saja untuk Anda yang masih dalam perjalanan juga. Oke, selamat sore dan tetap bersama kami Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ada kotak dengan sendiri.

Ya, Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, demikian Dalon dengan Widuri yang hadir untuk Anda. Ya, semua informasi kembali kami hadirkan untuk Anda, Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dari Gorontalo, Presiden Prabowo Subianto akan membangun dan membagikan 1.582 kapal ikan bagi nelayan Indonesia mulai tahun ini. Program tersebut menjadi bagian penguatan sektor perikanan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di berbagai daerah. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih Leato Selatan, Kota Gorontalo, Sabtu kemarin, 9 Mei 2026. Presiden mengatakan bantuan kapal akan diberikan kepada nelayan melalui skema koperasi yang dibentuk masyarakat setempat. Dan Presiden menjelaskan pemerintah akan mengatur pembagian kapal berdasarkan jumlah anggota koperasi nelayan penerima bantuan tersebut. Menurut Presiden, bantuan kapal mencakup ukuran kecil, menengah, hingga kapal besar untuk mendukung produktivitas nelayan. Dan selain bantuan kapal, Presiden Prabowo juga menargetkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai wilayah pesisir Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 1.386 Kampung Nelayan sepanjang tahun 2026. Dan Presiden menyebutkan pembangunan Kampung Nelayan menjadi pekerjaan besar karena Indonesia memiliki sekitar 12.000 desa nelayan. Meski demikian, Presiden menegaskan pemerintah tetap berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Indonesia. Demikian informasi untuk Anda, Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami. Waktu di studio kami pukul 17.32 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kami informasikan untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada bahwa azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.35 menit waktu Indonesia. Iya, pukul 17.45 menit waktu Indonesia Tengah, dan jelang dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya, kami hadirkan beberapa lagu religi untuk kaum muslimin dan muslimah yang akan menjalankan sholat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagunya Dedika Tamsi dengan Hanya Kepadamu.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, saat ini waktu di studio kami pukul 17.45 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, Baby Romeo bersama Rosa, bukan cinta biasa, luar biasa ya. Oke, waktu menunjukkan pukul 18:14 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan melakukan investasi besar pada sektor ekonomi kelautan Indonesia. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat sektor perikanan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dan dikatakan dunia sekarang sangat memerlukan ikan protein. Karena itu pemerintah yang ia pimpin akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Dan Presiden mengatakan Indonesia memiliki kekayaan laut yang besar dan perlu dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat nasional. Dan Presiden menjelaskan pengembangan ekonomi biru atau blue economy dimulai dengan memperkuat peran nelayan Indonesia. Pemerintah akan memperluas akses nelayan terhadap sarana dan prasarana perikanan yang memadai. Presiden menargetkan sebanyak 1.386 kampung nelayan Merah Putih dapat beroperasi sepanjang tahun ini. Dan tahun depan lagi akan dibangun 1.000 KNMP dan seterusnya. Tiap tahun 1.000 lagi. Presiden menyebutkan Indonesia memiliki sekitar 12.000 desa nelayan yang membutuhkan penguatan fasilitas pendukung sektor perikanan. Karena itu pemerintah menilai pembangunan kampung nelayan menjadi pekerjaan besar yang harus dijalankan bertahap. Selain pembangunan kampung nelayan, pemerintah juga akan mendistribusikan bantuan kapal ikan kepada masyarakat nelayan Indonesia. Presiden mengatakan bantuan kapal tersebut akan dikelola melalui koperasi nelayan di berbagai daerah. Kepala negara menegaskan pemerintah ingin hasil laut Indonesia dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh masyarakat nelayan di dalam negeri. Pemerintah juga ingin mengurangi dominasi kapal asing dalam pemanfaatan sumber daya laut nasional. Demikian informasi untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tetap menikmati suasana malam hari ini bersama kami, dan saat ini waktu di studio kami pukul 18:16 waktu Indonesia Tengah.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro satu kanal informasi dan inspirasi dari Butiran Debu. Oke, selamat malam untuk Anda pendengar yang tetap bersama kami. Selamat menikmati suasana yang menyenangkan, membahagiakan Anda bersama keluarga, bersama orang-orang yang terkasih ya. Oke, mungkin besok hari akan kembali menjalankan tugas setelah beberapa hari WFH. Bagi yang menikmati WFH atau juga menikmati suasana libur akhir pekan, besok hari harus menjalankan tugas-tugas kembali dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk malam hari ini. Oke, selamat malam untuk Anda pendengar, pastikan tetap bersama kami 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado malam hari ini.

0: Om, HP Strawberry 7 berapa ya? Bisa lihat nggak?
1: Oh, harga di sini sudah paling murah, Tante. Cuma Rp14.999.999. Ini.
2: Meska, beli HP baru. Hutang dari tahun lalu, kapan dibayar? Nggak amnesia, kan?
0: Tante Lala, apa kabar? Waduh, baik. Tambah cantik aja ya.
2: Makasih. Gimana? Masa beli HP mahal aja bisa, tapi bayar hutang nggak bisa?
0: Nggak kok. Cuma lihat-lihat aja.
1: Ya ampun, Tante. Jadi, dari tadi tanya-tanya, nggak niat beli ternyata.
0: Saya permisi dulu ya, Tante Lala. Ojek saya sudah menunggu soalnya.
2: Meska, jangan lari. Bayar hutang dulu. Makanya, kalau nggak punya uang, jangan sok beli barang mahal deh. Dasar gaya elit, ekonomi sulit.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waktu di studio kami pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Saatnya ke ruangan Anda kami hadirkan Sandiwara Radio dengan judul Aspal dan Air Mata, persembahan RRI Cirebon. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Udah 5 jam kita gak melipir. Apa gak mau mampir ke rest area dulu? Ngopi gitu pak, biar seger.
1: Aduh nanggung Dad, harus balik, macet. Kalau kita berhenti sekarang, antrean di gerbang tol sana bisa makin panjang. Kita harus sampai ke Jakarta sebelum subuh, biar langsung narik lagi.
0: Tapi pak, wajah bapak udah pucat banget. Mata bapak juga udah merah. Tadi pas ditanyakan aja oper gigi agak telat.
1: Alah, kamu ini Dad, kayak baru kenal saya kemarin aja. Jam terbang saya ini kan sudah ribuan kilometer. Ingat itu Dad, tubuh saya ini sudah setelan pabrik buat macet-macetan. Halo Rena, kenapa malam-malam telepon bapak?
2: Bapak, bapak udah di mana? Suara bapak kok serak sekali. Bapak istirahat dulu ya, jangan dipaksa. Rena gak apa-apa kok, kalau biaya untuk masuk kuliahnya telat pak.
1: Gak bisa Rena, ini mumpung harus balik, bonusnya besar. Udah kamu fokus belajar saja, biar bapak yang cari duitnya. Sudah ya, bapak lagi fokus nyetir.
3: Pak sopir, ini kok jalannya agak oleng ya? Tadi hampir aja nyerempet pembatas jalan. Jangan dipaksain pak kalau ngantuk, nyawa kami nih taruhannya.
1: Aduh, udah bu, aman. Tadi cuma milih jalan yang gak berlubang aja bu. Udah, ibu duduk manis, sebentar lagi kita sampai.
0: Pak, tangan bapak gemetar itu. Minum dulu pak, ini ada air putih nih.
1: Udah, ambilin kopi hitam aja. Yang kental, jangan pakai air putih, gak nendang.
3: Pak sopir, tolong ya jangan ugal-ugalan. Tadi hampir aja kita nyenggol bus sebelah. Kalau bapak ngantuk, mendingan jujur aja deh. Kami tuh bawa anak kecil, pak.
1: Udah ibu diem aja di belakang. Saya udah 30 tahun bawa bus, gak pernah sekalipun masuk parit. Saya cuma mau kita cepet sampai aja.
4: Iya bu, sabar bu. Pak sopir ini cuma lagi capek sedikit kok. Pak, pelan sedikit pak. Jarum speedometernya udah lewat angka 100 itu.
1: Sedikit lagi. Harja Mukti sudah deket. Tapi, aduh. Dadakan saya kok seperti ditekan batu ya.
0: Pak, Pak Basuki, bapak kenapa? Pak, lihat ke depan, pak. Itu ada truk berhenti darurat di bahu jalan, pak.
1: Enggak, saya enggak apa-apa, Dad.
0: Pak, Pak Basuki, awas depan, pak. Rem, pak, rem.
3: Astagfirullah, bapak mau bunuh kita semua ya?
0: Ya Allah, hampir saja. Bapak gak kenapa-kenapa, pak, Pak Basuki.
1: Aduh, maaf. Aduh, pandangan saya tadi mendadak gelap sebentar.
0: Cukup pak, minggir dulu saja. Ini udah gak bener, bapak keringat dingin begini. Denyut nadi bapak juga cepat sekali.
1: Iya, Dad, tolong Dad. Aduh, Dad.

0: Saya sakit, Dad. Sakit sekali, Dad.
1: Panggil ambulan, cepet-cepet. Ini sopirnya pingsan.
2: Alhamdulillah, Pak Basuki udah sadar. Penumpang semua selamat, Pak. Oh iya, dokter, bagaimana keadaan Pak Basuki ini, Dok?
1: Jadi tensi Pak Basuki ini 170/100, Pak. Ini bahaya banget loh, Pak. Bapak bisa kena serangan jantung, bisa kena stroke kalau terus-terusan dipaksa nyetir di kondisi kayak begini.
3: Saya cuma mau kejar target, dokter. Anak saya mau masuk kuliah. Butuh biaya banyak dari hasil narik bus ini.
2: Pak Basuki, kalau Bapak sakit atau amit-amitnya kecelakaan, siapa yang bakal biayai anak Bapak kuliah? Uang setoran Bapak kan gak sebanding dengan nyawa Bapak dan penumpang.
4: Kami paham Bapak kerja keras. Tapi kami juga ingin pulang dengan selamat, Pak. Jangan jadikan gigi sebagai alasan untuk gak peduli pada raga sendiri, Pak.
5: Bapak, Bapak gak apa-apa kan? Rana takut sekali, Pak. Pas Mas Dedi telepon tadi.
3: Rena, maafkan Bapak ya. Bapak malah bikin kamu khawatir sampai datang ke sini malam-malam.
5: Bapak, dengan Rena. Rena gak butuh kuliah. Kalau itu artinya Rena harus kehilangan Bapak. Uang bisa dicari, Pak. Tapi Bapak cuma satu.
2: Pak, tadi untung saja Bu Ratna dan penumpang lain langsung sigap. Mereka gak marah lagi setelah tahu kondisi Bapak. Malahan mereka yang bantu menggotong Bapak ke ambulan.
4: Pak Basuki, saya titip ini ya untuk Rena. Teman-teman penumpang tadi patungan sedikit buat bantu biaya pengobatan atau tambahan kuliah Rena.
3: Bu, jangan Bu. Saya yang sudah membahayakan nyawa ibu dan penumpang lainnya, Bu. Keluarga saya yang harusnya minta maaf.
4: Udahlah, Pak. Kami selamat. Itu yang utama, Pak. Kejadian tadi jadi pelajaran buat kita semua. Kadang kita terlalu mengejar tujuan, sampai lupa menjaga tubuh kita sendiri.
1: Benar apa yang dikatakan ibu tadi, Pak. Pak Basuki harus rawat inap dulu ya, seenggaknya 3 hari ke depan nih, Pak. Saya nggak bakal kasih izin Pak Basuki pegang kemudi sampai tensi dan jantung Bapak ini benar-benar stabil ya, Pak.
3: Ya, Dok. Saya janji nggak akan keras kepala lagi. Dad, tolong usia titipin ke pool.
6: Beres, Pak. Bapak fokus sehat aja. Biar saya yang urus semuanya ke kantor pusat. Jakarta, Jakarta, ayo, ayo. Masih ada 3 kursi lagi.
2: Pak Bas, kopi hitamnya udah siap di dashboard ya?
3: Enggak, Dad. Sekarang saya bawa air putih aja lah. Dan satu lagi, kita berhenti di rest area setiap 4 jam ya. Sesuai aturan aja lah.
6: Wah, setelan pabriknya udah di-update ya, Pak. Siap, Kapten.
7: Masih di jalan ya, Pak. Kereta tunggu pulang ya. Jangan lupa istirahat.
3: Iya, Nak. Terima kasih sudah perhatian sama Bapak.
8: Seringkali kita merasa kuat untuk menaklukkan dunia, hingga lupa bahwa raga kita memiliki batas. Bekerjalah untuk hidup. Jangan hidup hanya untuk bekerja, karena ada orang-orang tercinta yang menunggumu pulang dengan selamat.
9: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Rapro, satu kanal informasi dan inspirasi Daily Dave dengan Di Saat Kau Pergi. Oke, selamat malam untuk Anda pendengar di mana saja berada, selamat malam. Dan pastikan malam hari ini tetap menyenangkan setelah melewati sepanjang hari ini. Mungkin Anda kemana ya hari ini dengan berbagai tujuan Anda masing-masing. Dan malam hari ini Anda menikmati suasana istirahat. Karena besok hari pasti tugas-tugas dan segala aktivitas yang seabrek menunggu untuk Anda tangani. Selamat malam, ada Delon, saya hadirkan dengan Setengah Jiwaku Kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar, saat ini waktu di studio kami pukul 19.32 menit waktu Indonesia Tengah, dan ke ruangan Anda kami hadirkan kidung-kidung pujian untuk umat Kristiani di mana saja berada. Kemudian renungan firman Tuhan di malam hari ini. Selamat malam, salam kasih, salam sejahtera untuk Anda. Ada kidung pujian, Aku Berserah.

Pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Selamat bergabung bersama dengan kami dalam program Mimbar Agama Kristen RRI Manado. Sebuah ruang siar rohani untuk menumbuhkan iman dan harapan di tengah kehidupan sehari-hari. Bersama saya, Reynilda Kilis, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Minahasa. Saat ini kita akan merenungkan bagaimana Allah yang menata umatnya untuk perjalanan iman. Namun sebelumnya, marilah kita membuka siaran ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, pada saat ini kami datang di hadirat-Mu dengan hati yang rindu akan firman-Mu. Kami bersyukur karena melalui siaran radio ini, kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu yang memberi terang dan pengharapan. Kuduskanlah hati dan pikiran kami, agar ketika firman-Mu dibacakan, kami bukan hanya mendengar dengan telinga, tetapi juga menerimanya dengan iman dan ketaatan. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Alkitab dari Bilangan 1 ayat 1 sampai 4. Yang berkata demikian. Laskar Israel dihitung. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai, dalam kemah pertemuan, pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua, sesudah mereka keluar dari tanah Mesir, hitunglah jumlah segenap umat Israel, menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Dari tiap-tiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu, yakni orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakilinya. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kalau kita mendengar kata kitab bilangan, apa yang terlintas di pikiran kita? Mungkin daftar nama yang sulit diucapkan. Atau angka-angka yang membingungkan. Ataukah juga hasil sensus yang panjang. Tetapi tahukah Anda, di balik deretan angka itu, Tuhan sedang menyampaikan pesan yang sangat kuat. Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang menyelamatkan umat-Nya dari perbudakan di Mesir, tetapi Dia adalah Tuhan yang menata dan memimpin setiap langkah perjalanan kita. Marilah kita melihat poin-poin penting dari firman ini. Yang pertama, Tuhan di padang gurun. Poin pertama yang luar biasa adalah Tuhan berfirman di tengah padang gurun. Mari kita bayangkan posisi bangsa Israel saat itu. Mereka sedang berada di padang gurun, sebuah tempat yang panas, penuh ketidakpastian, dan jauh dari kata nyaman. Mungkin saat ini, padang gurun sedang menjadi alamat hidup kita. Mungkin itu masalah keluarga yang tidak kunjung usai. Mungkin itu pergumulan ekonomi atau tagihan yang menumpuk, atau sakit penyakit yang membuat tubuh terasa lemah, atau mungkin rasa duka yang sangat berat.
saudara. Justru di tempat seperti itulah Tuhan berbicara. Tuhan tidak menunggu kita sampai di tanah perjanjian yang nyaman baru dia menyapa kita. Tetapi di tengah kegersangan hidupmu hari ini, percayalah Tuhan tetap hadir dan tidak meninggalkan umatnya. Kemudian poin yang kedua, Anda berharga dan dihitung. Kenapa Tuhan menyuruh Musa menghitung umat? Apakah Tuhan lupa jumlah mereka? Tentu tidak, saudaraku. Tuhan itu Maha Tahu. Tuhan ingin menunjukkan bahwa setiap orang itu diperhitungkan. Kadang kita merasa kecil di dunia ini. Kita merasa tidak dianggap atau tidak dilihat oleh sesama. Kita merasa hanya seperti angka dalam statistik. Tetapi dengarlah pesan ini. Engkau tidak dilupakan. Tuhan mengenal Anda bukan sebagai angka, melainkan sebagai pribadi yang berharga. Anda diciptakan dengan tujuan dan Anda sangat dibutuhkan dalam setiap pekerjaan pelayanannya. Kemudian poin yang ketiga, iman yang siap berjuang. Sensus ini dilakukan untuk mereka yang siap berperang. Ini adalah peringatan bagi kita bahwa perjalanan iman bukanlah jalan-jalan santai atau sekedar aktivitas pasif. Mengikuti Yesus Kristus berarti siap berjuang. Berjuang melawan dosa dan godaan duniawi. Melawan kemalasan rohani yang sering membuat kita suam-suam kuku, serta melawan keputusasaan saat iman kita diuji. Saudaraku, kita dipanggil untuk menjadi prajurit Kristus yang tangguh, bukan penonton yang pasif. Kemudian poin yang terakhir atau poin keempat, kebersamaan dalam pelayanan. Tuhan menata pelayanan dengan kebersamaan. Tuhan menyuruh Musa melibatkan pemimpin dari tiap-tiap suku. Artinya, tidak ada Superman dalam gereja. Gereja akan menjadi kuat jika kita bekerja bersama. Pendeta, pelayan, dan jemaat saling bahu-membahu. Semua orang mengambil bagian sesuai dengan panggilannya masing-masing. Sebab Tuhan menata kita untuk berjalan bersama, bukan sendiri-sendiri. Akhirnya saudara-saudara, marilah kita ingat, gereja yang teratur perlu ada yang mengatur. Dan gereja yang dibimbing Kristus membutuhkan pimpinan yang dipenuhi wibawa Roh Kudus. Mari jalani hari ini. Mari jalani kehidupan ini dengan keyakinan bahwa Allah sedang menata masa depan Anda dan saudara, dan Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena melalui siaran ini, Engkau telah meneguhkan kami dengan firman. Biarlah firman yang sudah kami dengar menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sertailah setiap pendengar dimanapun mereka berada agar tetap hidup dalam kasih, pengharapan, dan ketaatan kepadamu. Kiranya damai sejahtera-Mu menyertai bangsa kami, pemerintah kami, gereja-Mu, dan seluruh umat manusia. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan,
Demikianlah mimbar agama Kristen RRI Manado pada hari ini. Saya, Reynilda Kilis, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Minahasa, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua. Semoga perenungan ini memberi semangat baru untuk menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

0: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Demikian lagu-lagu pujian yang kami hadirkan untuk Anda bersama Renungan Firman Tuhan untuk malam hari ini. Selanjutnya kita jelang tanda waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian Warta Berita. Saya Ike Darsono Momoya segera pamit dari ruangan Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selanjutnya hingga di pukul 24 waktu Indonesia Tengah, Anda bersama rekan saya Yelin Edward. Selamat malam, sampai jumpa lagi.
1: Di dalam undang-undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
2: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Dukroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
5: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
3: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
5: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan komunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
4: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah, merasa berterima kasih. Bantuan ini karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu, yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
5: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun

0: Pun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Masih selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
2: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos, paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
3: Ya saat ini sudah ada camat kecamatan Kudus Miangas, Ibu Olita Papala. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
4: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian di setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu. Jadi sementara kewirausahaan.
3: Selain bantuan sembako masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
5: Ya sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
3: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai, kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
5: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
3: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
5: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
3: Saat ini sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
6: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
3: Ya.
6: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas. Dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako lain-lain di halaman rumah dinas kantor taman.
3: Ya, untuk saat ini kan sudah dilakukan pengaturan bantuan. Oh ya, berjalan juga beserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini? Yang
6: kami rasakan, oh, kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat pemerintah Presiden. Kami sampaikan yaitu kami selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar di kami adalah Pulau Miangas. Nah, kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
1: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
7: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus

0: PNS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
1: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
0: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
1: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
2: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh bahan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
4: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
3: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Mau lebaran itu kosong.
4: Lama. Yang nyari padahal banyak ya, Bang?
5: Ya, banyak. Kita kan gampangnya kenalnya, yang kenalnya apa.
4: Hari ini masih langka ya, Mas?
5: Langka.
3: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah lebaran distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah, maupun gelombang kedua dari tanah air ke bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah, PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia di Mekah. Dan pendengar, dikatakan Kadekar Ihsan, lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar yaitu Ihsan Faisal. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal. Nah, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam, dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
8: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
7: dengan dapat kami informasikan juga bahwa Kadekar Mekah Ihsan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Karena penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
9: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
10: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan, karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak kanwil, sehingga kami juga belum menerima, dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi, dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui Karu dan Karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
9: Sementara Kepala Kemenhats Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
11: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang dua untuk mempermudah proses mikotnya, maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari Nyalam-Lam.
9: Mahfud Sia Afindis menambahkan terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama pelarangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian.

0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan gerakan pilah sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
2: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga sudah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
1: Sementara itu warga Kuningan Timur Winarsi kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
3: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
1: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya warga Jakarta, untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Lilian Adia.
4: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
5: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan 1 poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan Liga musim ini, termasuk tetap kalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
6: Pada akhirnya, ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan. Dan itu yang harus kami tunjukkan.
5: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouaméni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
7: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
6: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
7: Cosas bien y de ir a ganar el partido.
5: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Ya, selamat malam untuk Anda pendengar RRI Pro, satu Manado Kanal Informasi dan Inspirasi di malam hari ini bersama saya, Yalin Salviani, menemani Anda di program Manado Malam hari ini sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah ya. Selamat hari Minggu untuk Anda semuanya ya, dan tentunya selamat beribadah untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat juga pastinya bersama Pro satu Manado, karena ada banyak sekali lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang akan selalu kami hadirkan untuk menemani Anda. Oke, apa kabar untuk Anda di kesempatan hari ini? Apalagi yang tetap setia mendengarkan siaran kami di frekuensi 94,5 MHz ataupun juga yang baru bergabung ya saat malam, ataupun juga yang mendengarkan siaran kami di 88,2 MHz ataupun juga yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Selamat malam untuk Anda. Semoga hari ini menyenangkan juga gitu ya, mungkin dalam perjalanan kemanapun tujuan Anda hari ini, baik keluar kota ataupun juga yang baru masuk area kota Manado dan sekitarnya, atau sudah menikmati suasana kota Manado. Tentunya untuk Anda, semoga hari ini tambah bersemangat karena ada banyak sekali informasi-informasi terlengkap juga yang akan terus kami hadirkan di malam hari ini untuk Anda. Oke, di kesempatan malam hari ini seperti biasa kita hadirkan obrolan komunitas gitu ya, sampai nanti di pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tadi ada Noah, Satu Hati Untuk Anda, kemudian ada Berlalu dari Monita Tahalea di malam hari.

0: Nah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Ya, terima kasih pendengar Anda selalu bersama kami RRI Pro untuk menyediakan informasi dan inspirasi di sore hari ini. Masih bersama saya Lin Salviani yang akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah ya. Tentunya di sore hari ini ada beberapa komunitas gitu ya. Apalagi untuk Anda yang pecinta alam gitu ya, ada beberapa komunitas yang bisa Anda lirik. Salah satunya ada namanya Komunitas Pecinta Alam Wanadri gitu ya, organisasi pecinta alam yang berbasis di Bandung. Ini juga punya nama Perhimpunan Penempuh Rimba dan juga Pendaki Gunung Wanadri. Jadi sudah berdiri sejak tahun 1964, Wanadri ini memanfaatkan alam sebagai sarana pendidikan para pemuda. Dan terdapat empat kegiatan utama organisasi ini gitu ya, yaitu penjelajahan, pendidikan, integrasi dengan masyarakat, serta perlindungan alam. Jadi nama Wanadri sendiri ini diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu Wana yang artinya hutan dan Adri yang artinya gunung. Jadi Wanadri itu bisa dikatakan sebagai gunung yang berada di tengah-tengah hutan gitu ya. Nah, selain komunitas yang diberi nama Wanadri, ada juga Survival Skills Indonesia. Di sini Anda bisa belajar tentang cara bertahan hidup dalam situasi darurat dan juga memanfaatkan apapun yang ada di sekitar Anda. Tentunya hal ini sangat penting terutama bagi pelaku kegiatan petualangan alam gitu ya, anggota militer hingga masyarakat biasa yang menghadapi situasi gawat darurat. Jadi Survival Skill ini sering juga mengadakan berbagai kegiatan, mulai dari kursus, ada learning forum hingga gathering gitu ya tentang pertahanan diri pendengar. Dan ada lagi juga beberapa komunitas gitu ya, pecinta alam yang diberi nama Semarpala. Mungkin Anda pernah mendengar gitu ya, Semarpala ini Seng Manunggal Rasane Pecinta Alam, itu artinya gitu ya. Ini merupakan komunitas mendaki gunung yang berbasis di Pasuruan. Aktivitas komunitas ini tuh tidak hanya mendaki gunung, tapi juga mereka melakukan bersih-bersih, bahkan penghijauan, hingga kegiatan search and rescue ya. Yang pastinya juga anggotanya juga beraneka ragam, mulai dari pelajar, pekerja, hingga masyarakat umum juga tergabung dalam Semarpala atau Seng Manunggal Rasane Pecinta Alam. Kemudian ada lagi namanya Pecinta Alam ya, Komunitas Pecinta Alam hashtag Pendaki Indonesia. Nah, ini adalah komunitas bagi para pegiat alam, terutama pendaki gunung, untuk melakukan aktivitas di alam dan menjalani komunikasi. Jadi komunitas itu menggelar berbagai kegiatan, mulai dari aktivitas dan edukasi pendakian gunung dan juga kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Kemudian ada Molor namanya, Mountain Explorer ya, yang pastinya seperti namanya, wadah bagi orang-orang yang mencintai alam, terutama menjelajah gunung. Komunitas ini bertekad untuk menciptakan lingkungan yang ramah, tidak melakukan perundungan atau ujaran kebencian, serta menghormati privasi semua orang gitu ya. Jika ini dan yang pasti itu tadi beberapa nama-nama komunitas gitu ya, pecinta alam di Indonesia. Tentunya kalau bergabung di komunitas pecinta alam, ternyata punya banyak manfaatnya juga pendengar ya. Selain punya banyak teman, tentunya mendapat petualangan dan pengalaman menarik di komunitas pecinta alam. Jika bergabung dengan komunitas pecinta alam, dijamin Anda akan mendapatkan banyak pengalaman dan petualangan seru, mulai dari mendaki gunung, tinggal di hutan, sampai menyelami lautan gitu ya. Ini akan Anda rasakan jika bergabung di komunitas pecinta alam. Cocok juga untuk Anda yang sedang mencoba hal baru dan bahkan yang suka menguji yang namanya adrenalin gitu ya. Kemudian seperti namanya, komunitas pecinta alam juga tentunya akan meningkatkan rasa cinta dan kepedulian kita terhadap lingkungan. Jadi dengan lebih mendekatkan diri pada alam, kita jadi terdorong untuk terus

cara kita dengan orang lain. Kemudian ketika apa ya bergabung dengan komunitas pecinta alam, ini bisa menambah pengetahuan dan keterampilan juga. Mulai dari pengetahuan hingga keterampilan yang tentunya sulit dipelajari jika tidak bergabung dalam komunitas pecinta alam gitu ya. Dan nah tentunya itu tadi berapa keuntungan gitu ya dan berapa komunitas yang kita harus tahu apa sih komunitas pecinta alam gitu ya di Indonesia. Yang pastinya itu tadi berapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengan Anda. Dan tentunya setelah ini akan kita hadirkan ada acara ruang rindu ya, seperti biasa di ruang dengan Anda nanti akan saya hadirkan sampai nanti di pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah 11 malam ya. Oke, kita terus bersama Pro Satu Penedo, kanal informasi dan inspirasi. Kita tutup untuk obrolan komunitas hari ini dan kita akan lanjut di acara selanjutnya di program spesial Pro Satu di acara ruang rindu.

Ya, selamat malam untuk Anda pendengar RRI Pro, satu meradu kandil informasi dan inspirasi di sore hari ini di acara Ruang Rindu ya. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu, Anda bisa bergabung di malam hari ini di 082195835080 ya. Dan tentunya di malam hari ini kita akan membahas topik gitu ya. Hari ini tema kita apa sih definisi

0: Hidup tenang versi Anda ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Mbak Yelin, Ruang Rindu.
0: Halo, selamat malam. Dan Bapak siapa di mana ini?
1: Dengan Pak Eco di Bolmut.
0: Hai Pak Eco di Bolmut, apa kabar?
1: Ada sehat-sehat kabar.
0: Wow. Yang nyawat belakang ya. Oke, Pak Eco, hari ini. Halo Pak Eco, bisa dengar?
1: Halo.
0: Oke, Pak Eco, hari ini topik kita apa sih definisi hidup tenang versinya Pak Eco?
1: Bagaimana Mbak Yani?
0: Apa definisi hidup tenang versinya Pak Eco?
1: Ya, orang kalau hidup tenang itu pertama kalau Om Eco pikir itu berdamai dengan keadaan di sekitar kita.
0: Berdamai dengan keadaan.
1: Apapun yang kita alami harus berdamai ya.
0: Oke, mantap.
1: Apapun situasi
0: nih.
1: Itu orang harus berdamai.
0: Tanpa
1: perdamaian maka tidak ada ketenangan.
0: Wih, setuju Pak Eco. Luar biasa nih kata-katanya ya. Harus berdamai dengan keadaan gitu ya. Salut deh Pak Eco. Pak Eco, hari ini lagunya apa? Indonesia atau manca?
1: Indonesia aja.
0: Oke, baik. Indonesia di sini ada Vina Paduwinata Cinta, ada Uta Likumahua Untuk Apalagi, ada Tommy Jepisa Di Sini Cintaku Bersemi. Kemudian ada Teti Manurung, Jangan Sampai Berpisah. Yang mana nih?
1: Tommy saja, Tommy Jepisa.
0: Tommy Jepisa. Oke, baik. Tiga orang spesial lagunya untuk siapa nih, Pak Eco? Silakan.
1: Ya, pertama-tama tentunya buat Mbak Yelin yang angkat di telepon. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Semoga sukses malam ini sampai selesai tugas di jam 12 nanti.
0: Oke, terima kasih.
1: Tiga spesial, musalam pertama-tama ada Torampe Pak Raiko Jo yang ada di Welland. Selamat malam Pak Raiko. Ada saya bersama keluarga. Jadi yang kedua ada orang Ibu Sheni yang ada di Jemon. Dengar-dengar, selamat malam Ibu Sheni. Semoga juga ada sehat-sehat bersama keluarga, bersama usahanya, terus diberkati oleh Tuhan. Dan yang paling terakhir, Toramu salam orang Pak Junaidi yang ada di Ambon. Selamat malam Pak Jun. Semoga juga ada sehat-sehat malam ini bersama keluarga. Kembali ke Yelin yang tugas. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Pak Eco di Bolmut hari ini yang sudah bergabung ya di 082195835080. Baik, yang pastinya terima kasih yang sudah bergabung di hari ini Pak Eco ya. Ada lagi, halo selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dan Ibu siapa di mana ini?
2: Cantik. Dari Ibu Aurina, Tataran 2.
0: Oke, Bu Aurina di Tataran 2, apa kabarnya hari ini?
2: Baik, puji Tuhan.
0: Oke, Bu Aurina, hari ini kita punya topik nih ya. Apa sih definisi hidup tenang versinya dari Bu Aurina?
2: Senang, bahagia, jadinya senang,
0: bahagia.
2: Tenang.
0: Oke, senang, bahagia, jadi tenang gitu ya. Oke, baik. Ya, masih Bu Aurina, lagunya apa ini? Indonesia atau manca?
2: Kalau manca apaan?
0: Oke, mancanegara di sini ada Tantowi Yahya, When Will I Let Go. Kemudian ada World Apart, Just Say I Said Hello. Kemudian ada Wilson Phillips, You're In Love. Yang mana nih?
2: Yang pertama.
0: Oke, yang pertama Tantowi Yahya ya.
2: Tantowi Yahya.
0: Oke, yang pasti lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial, silahkan Ibu Arina.
2: Yang pertama buat ibu cantik, imut-imut, ibu Erin. Si ini ada?
0: Lagi di rumah.
2: Suka minta ayam. Ayam goreng, Mama, please.
0: Okay. Terus buat siapa nih tiga orang
2: sehat
0: spesial?
2: Sehat selalu. Bahagia selalu.
0: Terima kasih.
2: Diberkati Tuhan Yesus Kristus bersama keluarga. Sama Nael.
0: Amin, terima kasih.
2: Amin. Tiga spesial. Yang pertama, Pak Sagai di Bitung. Pak Sagai, halo. Makasih salamnya ya Pak Sagai. Ini salam balik dari Ibu Angkatan Udara. Terus yang kedua, Pak, bapak-bapak dulu ini, ibu-ibu nanti. Okay. Banyak nih ibu-ibu.
0: Khusus bapak-bapak ini hari ini ya.
2: Bapak-bapak dulu. Okay, ibu-ibu gua banyak.
0: Mm-hmm. Terus yang kedua,
2: Pak Yos di Air Madidi. Mm-hmm. Makasih salamnya Pak Yos. Ini salam balik dari Ibu Aurina. Terus yang ketiga, Bapak yang di Boroko itu, lupa namanya. Pokoknya Bapak yang di Boroko, terima kasih salamnya. Ini salam balik dari Ibu Aurina.
0: Oke.
2: Okay. Tiga. Baik. Jadi mm-hmm. Bapak-bapak dulu.
0: Okay.
2: Sabar ibu-ibu, nanti ya Bu. Kembali ke Yelin, mm-hmm. yang cantik imut-imut.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Bu Aurina. Hari ini yang juga cantik yang sudah bergabung gitu ya di 082195835080. Ada lagi bergabung. Halo, selamat malam Bro Rindu.
3: Halo, selamat malam Bro Rindu. Ruang berbagi itu memori lewat lagu Karya Anak Kita.
0: Oke, okay. Bapak pastinya luar biasa hari ini. Ini Bapak siapa di mana ini?
3: Ini Cio di Bolpo.
0: Pak Benigjo, apa kabar? Bagaimana cuaca di Bolmut?
3: Alhamdulillah, kabar baik. Cuaca berperabat, arus lalu lintas lancar. Itu di Kamtipas, menurut dari bulan utara, Benigjo dan semua untuk Indonesia.
0: Oke, mantap nih ya Pak Benigjo. Pak Benigjo, hari ini kita topiknya apa sih? Definisi hidup tenang versinya Pak Benigjo, kalau boleh tahu nih.
3: Definisi hidup tenang di seorang Benigjo yang berita utamanya finansial.
0: Hmm, finansial ya.
3: Dan, kalau finansial tercukupi, kebutuhan apapun kita maksudnya kita adakan, kita buktikan itu yang terutama finansial. Terus tentunya yang lain-lain tentunya apa namanya hidup berdamai, berdampingan dengan sesama warga itu keluar, kerabat, tetangga,
0: saudara. Okay. Itu. Yang paling utama adalah finansial dulu gitu ya Pak Benigjo ya. Oke, baik. Ya masih Pak Benigjo di sini lagunya ada World Apart, Just Say I Said Hello, kemudian ada Wilson Phillips yang You're In Love, kemudian ada Teresa Yearworth yang How Do I Live, ada Tiffany All This Time. Yang mana nih?
3: You're In Love.
0: Oke, You're In Love dari Wilson Phillips ya. Lagunya itu siapa nih? Tiga orang spesial. Silakan.
3: Oke, tentunya pertama-tama Yelin Supian yang tugas ya, salam untuk keluarga, salam sehat.
0: Amin.
3: Perpisahan ya tentunya
0: bersama. Iya, keluarga. Terima kasih.
3: Tiga orang spesial malam hari ini yang pasti ada Pak Sagai di Kota Digital gitu. Apa kabar Pak Sagai? Terus ada kita senior di Bolangmong Utara. Kalau jari-jari ini. Pak itu, Pak Irfan. Kabar ini pada sejauh tahu sesi kedua mutagabkan
0: yang
3: terakhir ada Ibu Haryati yang penagen.
0: Oke. Iya, selamat malam. Terima kasih Pak Benigjo di Bolmut hari ini yang sudah bergabung gitu ya di 082195835080. Baik, tadi ada Pak Aco di Bolmut, ada Ibu Aurina di Tataran 2 gitu ya. Kemudian ada Pak Benigjo di Bolmut. Tiga penelpon di season yang pertama saya terima, nanti season kedua dua penelpon gitu ya. Terima kasih untuk Anda tetap terus bersama Pro 1 Manado. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengar Anda.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro untuk mengadu kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini di acara Ruang Rindu ya. Tentunya Anda bisa bergabung di SMS juga WhatsApp, boleh ya, kami persilakan hari ini di 082195835080 ya. Baik, sudah ada penelpon di hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Yelin.
0: Hai, selamat malam. Ini Bunda Toli
1: Toli
0: nih ya.
1: Selamat hari Minggu ya Mbak Yel.
0: Selamat hari Minggu ya, juga betul. Bunda Natalia hari
1: Sunday.
0: Ini. Happy Sunday itu juga. Apalagi hari ini kita membahas tentang topik nih hari ini Bunda. Apa definisi ya. Hidup tenang versi Bunda?
1: Definisi hidup tenang yaitu bahagia.
0: Bahagia
1: adalah kondisi batin, enjoy aja, tidak menjadi beban pikiran. Yang penting tidak ada masalah di luar seperti utang piutang, tidak ada.
0: Okay.
1: Jadi hidup itu enjoy aja, ya Mbak Yelin.
0: Enjoy
1: tidak
0: aja.
1: Tidak memikirkan orang lain, tidak suka juga mau fitnah, tidak suka orang. Penting enjoy aja hidup ini, dinikmati.
0: Oke, dinikmati, syukuri gitu ya, yang pasti itu ya, yang paling penting.
1: Iya, apa adanya ya, apa yang Tuhan beri itu kita syukuri.
0: Oke, mantap.
1: Kita tidak boleh dengan orang, harus kita berdamai.
0: Oke,
1: kita
0: mantap.
1: Tidak boleh bercerita-cerita tentang orang. Itu dosa.
0: Oke, mantap. Ya masih Bunda.
1: Jadi kita harus hidup tenang ya.
0: Oke, itu versi hidup tenang gitu, versi Bunda Natalia ya, gitu ya.
1: Kalau Angel, kita harus nikmati hidup aja Mbak Yelin.
0: Oke, baik. Yang pastinya Bunda hari ini lagunya apa? Indonesia atau manca?
1: Lagu manca aja Mbak ya.
0: Oke, lagu mancanegara. Di sini ada World Apart yang Just Say I Said Hello. Kemudian ada Trisha Yearwood yang How Do I Live. Ada Tiffany All This Time. Ada The Cats Let's Go Together. Yang mana nih?
1: Oh, Let's Go Together yang ketiga aja.
0: Oke, dari The Cats ya. Baik, tiga orang spesial. Lagunya tuh siapa nih Bunda? Silakan.
1: Oke, yang pertama ada Ibu Jenny Surento ya. Selamat malam ya. Selamat hari Minggu tuh. Bersama keluarga ya, Ibu Jenny sehat selalu dan cepat pulih ya. Mungkin dalam keadaan kurang sehat, semoga selalu diberkati Tuhan Ibu Jenny dan keluarga yang ada di rumah. Yang kedua ada Pak Yotri Paijo yang ada di Ermadidi. Selamat malam, selamat hari Minggu. Harapan ada sehat bersama keluarga di rumah. Dan yang ketiga ada Ibu Haryati yang ada di Bunaken. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga dijumpai dalam keadaan yang sehat dan Tuhan berkati selalu. Mbak Yelin, tetap semangat ya.
0: Siap-siap Bunda. Oke,
1: selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Doa terbaik buat Mbak Yelin dan keluarga. Makasih Mbak Yel, selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Natalia di Toli-Toli. Terima kasih Bunda hari ini sudah bergabung ya di 082195835080. Hidup dinikmati aja. Oke, yang pasti itu yang paling penting ya. Oke, ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu, selamat malam Ibu Yeli.
0: Selamat malam juga Ibu cantik dan Ibu siapa di mana ini?
2: Artinya Bu Naken, Haryati, Ibu Yeli.
0: Ibu Haryati. Kebetulan
2: baru monitor, agak pun.
0: Dan kebetulan tadi baru di salam-salam ini sama Ibu Natalia juga gitu
2: itu
0: ya.
2: Ada baru monitor Pak Ibu, apa Bunda Natalia. Soalnya ada Bapak dua Ibu Yeli di rumah, Bapak P 1 tahun. Ketahuan jadi baru monitor.
0: Wah, ya pasti luar biasa nih ya Ibu Haryati. Ya. Oke, Ibu Haryati kalau boleh tahu nih tema kita punya topik hari ini ya.
2: Kalau kita
0: definisi hidup tenang apa nih? Apa nih?
2: Bahasenang.
0: Oke.
2: Jangan panjang lebar.
0: Ya pasti tiga itu sudah cukup gitu ya.
2: Tiga itu sudah.
0: Oke, okay, mantap.
2: Bahasenang, kumbakenang. Itu saja.
0: Oke, luar biasa. Ibu Haryati, hari ini lagunya apa? Indonesia atau manca?
2: Indonesia.
0: Baik, di sini ada Vina Panduwinata, Cinta. Ada Utha Likumahua, Untuk Apa Lagi. Ada Teti Manurung, Jangan Sampai Berpisah. Yang mana nih?
2: Oh, Jangan Sampai Berpisah dengan Prosa.
0: Jangan Sampai Berpisah. Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial. Silakan.
2: Ya, salam pertama buat Ibu Yelin. Selamat hari Minggu, selamat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat.
0: Terima kasih.
2: Semoga diberkati. Tuhan. Amin. Bersama keluarga. Mm-hmm. Salam juga buat adik Nair. Mm-hmm. Semoga sehat-sehat selalu. Dan makin banyak iklannya. Aduh, amin. Memang kita susah sekali itu. Adik Nair dia bilang beda.
0: Beda.
2: Itu bagaimana udah pada dengar?
0: Gergetan gitu ya dengarnya ya. Oke, okay, baik.
2: Lanjut.
0: Tiga orang spesial.
2: Tiga orang spesial yang baru lewat, Kang. Ada Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli. Terima kasih salamnya, Bunda. Ini salam balik, salam sehat, nih, salam bahagia bersama keluarga. Selamat hari Minggu. Baru yang kedua ada Pak Robi Sigar alias Mas Pro mau balas salam tadi malam ini. Mm-hmm. Makasih salamnya tadi malam. Ini salam balik, salam sehat juga bersama keluarga. Yang ketiga ada Ibu Elizabeth yang ada di Pakuweru Utara. Salam sehat, salam bahagia. Dan semoga diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu semuanya. Buat Ibu Yelin yang cantik baik hati. Terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Mantap. Terima kasih Bu Haryati di Bunaken yang cantik juga. Terima kasih ya. Hari ini sudah bergabung di 0821-958-3508-0. Tadi ada Bunda Natalia di Toli-Toli, ada Bu Haryati di Bunaken. Langsung ya lagunya saya hadirkan di ruang dengan Anda.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar

0: Okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro, satu meradio kanal informasi dan inspirasi ya. Okay, di malam hari ini sudah ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam, Ron Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ron Rindu.
0: Iya, selamat malam. Dan siapa di mana ini?
1: Dengan Cliff dari Motoling.
0: Okay, Cliff, di malam hari ini bagaimana cuaca Motoling hari ini?
1: Cuaca sempat hujan tadi sore sempat hujan.
0: Oke, hari ini sudah nggak hujan lagi gitu ya?
1: Sudah reda.
0: Oh, sudah reda. Oke, baik. Yang pasti Klip hari ini, apa sih definisi hidup tenang versinya Klip?
1: Aduh, tenang. Kita tuh versi ya. Ada seorang ekonom bilang, pakar ekonomi bilang, agar hidup Anda tenang, bayar hutang dulu.
0: Harus bayar hutang ya. Oke.
1: Itu saja dari saya.
0: Ya pasti bebas hutang gitu ya versinya. Ya, itu
1: jadi
0: tenang
1: jangan
0: ya.
1: Jangan coba hutang bilang hari Selasa nanti bilang hari Selasa nanti pura-pura lupa lagi.
0: lupa gitu ya. Oke. Okay.
1: Lupa. Nanti mau beli HP yang kelas di atas sama dengan iklan bilang. Utang kan selalu dah. Aduh, pura-pura. Tunggu jauh mau lari dia ke ojek tunggu di luar.
0: Oke, hidup tenang, bebas utang. Baik, yang pastinya Klip lagunya apa? Indonesia atau manca?
1: Aduh, apa ini?
0: Apa ini?
1: Coba Indonesia.
0: Indonesia, oke baik. Indonesia di sini ada Vina Panduwinata Cinta. Ada Utha Likumahua Untuk Apa Lagi. Kemudian ada lagu dari Rano Karno, Kau Yang Sangat Kusayang. Kemudian dari Obi Mesak, Aduh Rindu. Yang mana nih?
1: Coba Rano Karno saja.
0: Rano Karno, baik. Kau Yang Sangat Kusayang. Lagunya untuk siapa nih? Tiga orang spesial.
1: Oke, salam pertama buat Yelin, Sofiani yang lagi tugas. Sehat, diberkati bersama Amin. Keluarga. Terutama untuk di artis iklan tapi jarang ke studio dinilai dari inspirasi atau apa
0: lagi bertapa ya kan? Lagi bertapa dia
1: bertapa dari inspirasi supaya ada iklan yang lebih hot lagi lebih mantap
0: itu.
1: Oke, diberkati katakan
0: amin. Terima kasih
1: spesial kita mau salam dulu yang ada di jauh, yang ada di Jawa Barat, Bandung Timur, ada kan Ahmad Irwan, salam sehat. Dan kedua ada Pak Budi Sigar yang ada di Ibu A. Dan terakhir ada Pak Bud yang ada di Masjidka.
0: Okay.
1: Ada dulu yang terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam baik.
0: Malam baik, terima kasih Klip di Motoling hari ini yang sudah bergabung ya di 082195835080. Di belakangnya Klip, kira-kira siapa ini? Halo, saat malam, Ron Rindu.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, saat malam. Pak, bisa dikecilkan untuk radio monitornya, Pak. Di sini storing sekali. Dikecilkan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Oke, dengan Pak siapa di mana ini?
2: Dengan Pak Sagai dari Bitung.
0: Pak Sagai di Bitung. Apa kabar Pak Sagai?
2: Luar biasa.
0: Luar biasa. Yes ya. Oke, Pak Sagai, hari ini kita punya topik nih ya. Apa definisi hidup tenang versinya Pak Sagai ini?
2: Hidup tenang. Cuma satu.
0: Apa itu?
2: Bersyukur dalam segala hal.
0: Bersyukur dalam segala hal, mantap. Yang pasti itu gitu ya, bisa bikin tenang ya. Gitu ya Pak Saga ya. Oke.
2: Kalau memang bersyukur dalam segala hal, aman.
0: Aman semuanya, oke baik. Yang pasti Pak Saga terima kasih. Pak Saga lagunya apa, Indonesia atau manca?
2: Manca.
0: Manca negara. Baik, di sini ada World Apart, Just Say I Said Hello. Kemudian ada Trisha Yearwood yang How Do I Live. Ada Tiffany, All This Time. Ada Wanda Jackson, Stupid Cupid. Yang mana nih?
2: Yang terakhir.
0: Oh, Wanda Jackson ya. Oke, baik. Ya. Tiga orang spesial, lagunya tuh siapa nih?
2: Tiga orang spesial. Pertama tentu yang bertugas, Mbak Jelin. Semoga dapat menyelesaikan tugas malam hari ini sampai jam 12. Dan pulang di rumah. Tiba dengan selamat. Amin. Bertemu dengan junior yang sedang bersemedi.
0: Bersemedi.
2: Mempersiapkan for besok. Dengan selamat.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Sagai.
2: Tiga spesial, membalas salam. Pertama, yang saya lewat tadi, Ibu Natalia di Toli-Toli, yang saya kirim salam. Jadi ini balasan buat Ibu Natalia. Kemudian yang kedua, yang artis dari Bolmut, Pak Benijo. Ini salam dari Pak Sagai. Kemudian yang ketiga, yang pemilik Bunaken, Ibu Aryati, yang so masuk juga tadi. Nah, itu ketiga spesial, dan kembali ke Mbak Yelin.
0: Lanjutkan. Siap, terima kasih Pak Sagai di Bitung hari ini sudah bergabung ya. Oke, tadi ada klip di Motoling, ada Pak Sagai di Bitung yang sudah bergabung. Langsung ya, lagunya saya hadirkan di ruang dengan Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro, satu menedo kanal informasi dan inspirasi. Ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam Ruan Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruan Rindu.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Ibu Yelin.
0: Selamat
1: dengan
0: malam
1: Ibu Ellen dari Tondano. Happy Sunday.
0: Happy Sunday too. Terima kasih Ibu Ellen. Di Tondano hari ini bagaimana cuacanya?
1: Tadi siang sampai sore hujan, ini sudah cerah.
0: Oh, sudah cerah gitu ya malam ini ya.
1: Iya.
0: Oke, mantap. Terima kasih Bu Ellen, hari ini kita punya topik nih ya. Kira-kira nih apa definisi hidup tenang versinya Ibu Ellen nih?
1: Pertama, orang yang dua hati tidak tenang dalam hidupnya. Kedua, dorang ada tapi guru bilang, mind your own business, don't mind others. Jadi urus-urusanmu sendiri, jangan urus sampai urusan. Jangan kepo kalau di bahasa kalau sekarang.
0: Jangan kepo di urusan orang gitu ya.
1: Iya.
0: Biar tenang hidupnya. Oke, baik,
1: iya.
0: Mantap. Oke, itu saja Bu Ellen.
1: Orang jalani tompe hidup. Jalani, nikmati, dan syukuri apa adanya.
0: Jalani, nikmati, syukuri. Luar biasa ya. Oke, Bu Ellen, hari ini lagunya apa nih, Indonesia atau Manca?
1: Lagu Manca boleh Ibu Ellen.
0: Oh, oke.

0: bersama keluarga yang ada di rumah.
1: Amin. Amin. Terima kasih doanya.
0: Lanjut, salam buat adik Nail. Semoga selalu sehat, cerdas, semakin banyak iklannya.
1: Amin, terima kasih. Oke,
0: okay, Nail lucu.
1: Terima kasih, Bu Ellen. Tiga orang spesial tuh siapa nih?
0: Tiga orang spesial, mau balas salam yang ibu-ibu dulu, bapak-bapak nanti.
1: Oke. Okay.
0: Pertama, ada Ibu Aurina di Petaaran 2. Terima kasih salamnya. Happy Sunday, salam kasih diberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Kedua ada Ibu Hermina di Sari Kelapa. Terima kasih salamnya juga tadi malam. Salam kasih diberkati bersama keluarga. Ketiga ada Bunda Natalia di Toli-Toli. Selamat hari Minggu, salam kasih diberkati bersama keluarga. Untuk Ibu Yelin, terima kasih. 100% Selamat malam
1: Bang Rindu.
0: Oke. Selamat pagi
1: Rindu. Kalau maksudnya pesan siang dong. Oke, baiklah. Terima kasih ya hari ini Bu Ellen. Ditandain dong hari ini yang sudah bergabung. Wah, semangat sekali ya Bu Ellen hari ini. Baik, di belakangnya Bu Ellen kira-kira siapa nih ya? Halo, selamat malam Bang Rindu.
2: Bang Rindu, selamat malam.
1: Iya, selamat malam, Bapak. Dengan Bapak siapa di mana ini?
2: Dengan Yos di Armadidi.
1: Oh, Pak Yos di Armadidi. Apa kabar, Pak Yos?
2: Kabar baik.
1: Ya pasti Pak Yos.
2: Sehat selalu.
1: Sehat selalu, mantap. Happy Sunday ya untuk Pak Yos juga ya.
2: Happy Sunday.
1: Oke, okay. Pak Yos, hari ini apa sih definisi hidup tenang versinya Pak Yos nih?
2: Hidup tenang, jangan salah dengan teman, dengan tetangga, atau dengan teman-teman lain. Kalau waktu salah, hidup tidak akan tenang.
1: Setuju. Harus baku-baku sayang gitu ya.
2: Kalau kita saling menghargai, saling menghormati, saling memberi, saling memberikan saran, transparan, kemajuan hidup, itu kita mendapat ketenangan.
1: Oke.
2: Kalau kita buku salah dengan orang, tentunya orang akan cerita H, B, C, D. Seperti itu.
1: Oke, baik. Ya pasti luar biasa nih Pak Yos ya. Pak Yos, hari ini lagunya apa, Indonesia atau Manca?
2: Kita pilih Indonesia, Jo.
1: Oke, okay, baik. Di sini Indonesia ada lagu dari Vina Panduwinata, Cinta. Ada Utha Likumahua, Untuk Apa Lagi. Ada Bumi Mesak, Aduh Rindu. Ada Rusanaya, Kaulah Segalanya. Yang mana nih?
2: Bumi Mesak, Aduh Rindu.
1: Aduh Rindu, baik. Lagunya itu siapa nih Aduh Rindunya, Pak Yos? Tiga orang spesial, silakan.
2: Spesial Rindu ya?
1: Iya,
2: tiga spesial.
1: Itu siapa nih?
2: Yang pertama kita ada dengar tadi Ibu Natalia memberi salam. Ya, apalah salamnya. Semoga sehat-sehat selalu.
1: Oke.
2: Dan bahagia selalu dan tenang selalu. Dan kedua, semua salam Hermina yang ada di Bitung. Terima kasih salamnya. Semoga sehat-sehat selalu dan bahagia selalu. Ketiga, siapa ya?
1: Ayo,
2: Pak
1: siapa nih?
2: Royko yang ada di Lelong. Semoga sehat selalu.
1: Oke.
2: Itu saja.
1: Baik.
2: Terima kasih Ibu Kelly. Cantik. Selamat malam.
1: Selamat malam. Terima kasih Pak Yos di Armadidi hari ini yang sudah bergabung juga gitu ya di 0821-9583-5080. Baik, tadi ada Ibu Ellen di Tendano. Ada Pak Yos di Armadidi. Langsung ya lagunya saya hadirkan di ruang dengar Anda.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Ya, terima kasih mendengar Anda terus bersama kami di Pro 1 Manado Kanal, informasi dan inspirasi gitu ya di hari ini untuk Anda di acara Ruang Rindu, Memori Lewat Lagu. Anda bisa bergabung gitu ya di malam hari ini. Halo, saat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Bebas Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Yeli,
0: yes.
1: Bu Ani ketemu.
0: Ibu Ani ketemu gue, apa kabar Ibu Ani?
1: Ah, puji Tuhan, alhamdulillah kabarnya sehat walafiat.
0: Mantap. Yang pasti Bu Ani, hari ini kita punya topik nih. Apa sih yang membuat apa ya definisi hidup tenang versinya Ibu Ani nih?
1: Kalau versinya hidup tenang, apa pun bersama keluarga maupun anak-anak, sahabat, tetangga, ya toh, gitu. Jadi aku aman dan memikir yang segala sesuatu yang dipikirkan, apakah pikir itu toh supaya tenang nih.
0: Jadi rukun gitu ya, itu yang paling penting gitu ya Ibu Ani ya. Oke, baik Ibu Ani. Oke, mantap. Ya pasti Ibu Ani, lagunya apa nih, Indonesia Tak Mancak?
1: Pasti Indonesia.
0: Indonesia, baik. Di sini ada Vina Panduwinata Cinta, ada Utha Likumahua Untuk Apa Lagi, ada Rusanaya Kaulah Segalanya, ada Rati Purwasi Kau Tercipta Bukan Untukku. Yang mana nih?
1: Salah itu.
0: Salah ya. Yang mana tuh?
1: Ada yang dengar itu apa, Untuk Apa? Apa kau?
0: Kau Tercipta apa, Bukan Untukku. yang mana nih?
1: Cuma lagu.
0: Oke, cuma lagu. Rati Purwasi ya. Oke, baik. Cuma lagu kok. Iya deh. Ya pasti lagunya tuh siapa nih, Bu Ani? Silakan, tiga orang spesial.
1: Mbak Yelin yang tugas, salam sehat, salam sukses, salam bahagia sama keluarga yang tercinta bersama si kecil Nail. Salam sehat ya.
0: Terima kasih. Tiga orang spesial Ibu, atau siapa nih?
1: Mau balas dulu salam yang kemarin malam. Tadi tidak habis balas tuh, ada cerempe Pak Yos yang ada di air mandi di apa kabar. Aduh rindu tuh. Salam bersama keluarga, ada cerempe Ibu Ellen juga. Suruh kalau buat Ibu Ellen, mohon maaf ya. Ada yang gimana itu, suruh alamatnya. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga yang tercinta di rumah. Terus ada cerempe Rita juga, apa kabar? Salam sehat, salam bahagia bersama tercinta di rumah. Kembali ke Mbak Yelin, tugas tetap bahagia, tetap semangat, tetap sehat.
0: Siap, terima kasih.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Terima kasih hari ini Bu Ani di Kota Mobagu yang saya bergabung ya. Bu Ellen tadi di Tondano ya Bu Ani ya. Baik, terima kasih sudah bergabung di 0821-9583-5080 ya. Oke, siapa lagi nih yang bergabung di belakangnya Ibu Ani? Saya persilakan di hari ini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Yelin.
0: Selamat malam. Waduh, ini kayaknya suaranya khas ini ya. Dengan Ibu Leilem ini kayaknya.
2: Ibu Ros.
0: Iya. Ya, Mas Ibu Ros di Leilem, apa kabar?
2: Anda bye-bye, Yelin. Sehat-sehat.
0: Mantap. Happy Sunday ya, Ibu Ros.
2: Oh, iya.
0: Oke. Ya, Mas Ibu Ros, hari ini kalau boleh tahu apa sih definisi hidup tenang nih versinya Ibu Ros nih?
2: Bagaimana?
0: Apa definisi hidup tenang versinya Ibu Ros?
2: Tenang. Kalau tenang itu bahagia.
0: Hidup tenang itu bahagia gitu ya?
2: Iya. Karena bahagia jadi tenang tuh.
0: Setuju.
2: Dan tenang.
0: Iya. Iya, jadi gak ada masalah gitu ya, jadi tenang gitu ya.
2: Tidak ada masalah, bahagia.
0: Bahagia terus, oke baik. Ya Mas Ibu Ros, lagunya apa nih, Indonesia atau Manca?
2: Indonesia.
0: Oke, Indonesia di sini ada Vina Panduwinata Cinta, ada Utha Likumahua Untuk Apa Lagi, ada Rusanaya Kaulah Segalanya. Yang mana nih?
2: Untuk apa lagi?
0: Untuk apa lagi? Baik. Yang masih lagunya tuh siapa nih, Bu Ros? Tiga orang spesial, silakan.
2: Pertama buat Jenny yang baik hati, cantik, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Terima Ibu Ros ke telepon.
0: Oke. Okay.
2: Tuhan selalu memberkati tugas malam ini sampai selesai.
0: Amin.
2: Pulang di rumah bertemu dengan keluarga.
0: Amin, terima kasih.
2: Salam buat Nael.
0: Oh, siap. Siap Ibu Ros. Tiga orang yang spesial untuk siapa nih?
2: Pertama ada Bapak siapa ya yang di Bolmut itu tadi malam mengirim salam.
0: Siapa itu yang di Bolmut?
2: Bapak ya saya lupa lagi.
0: Pak Jo.
2: Bapak di Bolmut.
0: Pak Bendik Jo.
2: Kirim salam.
0: Oke.
2: Selamat malam. Ada juga Elis Tibitung, selamat malam. Ketiga, ada Pak James di Winorongan. Buat Yelin, terima kasih. Selamat melanjutkan tugas. Tuhan memberkati. Malam baik.
0: Malam baik. Terima kasih Bu Ros di Lelem hari ini yang sudah bergabung ya. Di 0821-9583-5080. Baik, tadi ada Ibu Ani di Kota Mobagu. Ada Ibu Ros jadi di Lelem ya yang sudah bergabung juga. Tentunya langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Ma, tadi di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang, karena kita berteman. Tapi Nael pikir-pikir, benar juga ya Ma. Kenapa ya kita bisa dekat, padahal kan beda.
1: Nah, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Ma. Berarti kita tetap bisa satu tujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka hati untuk menghormati perbedaan.

0: Okay, terima kasih pendengar Anda terus mendengarkan RRI Pro untuk menadukan informasi dan inspirasi gitu ya di hari ini di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Ada lagi yang bergabung, halo selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ibu Eli.
0: Iya selamat malam, dan Ibu siapa di mana ini?
1: Dengan Ibu Esther Lita Kirian.
0: Wah Ibu Esther Lita, apa kabarnya hari ini?
1: Kabar, ada sehat-sehat, ada baik-baik kabar.
0: Wih luar biasa hari ini ya. Yang pastinya Ibu Esther Lita, kalau boleh tahu nih, apa sih definisi hidup tenang versinya Ibu Esther Lita?
1: Pokoknya Bapak pikir Jo, yang positif.
0: Positif.
1: Jangan terlalu bapak curiga.
0: Nah, itu setuju sekali.
1: Lepaskan pikiran.
0: Harus berpikiran positif, itu yang bikin hidup tenang gitu ya. Oke, baik. Itu saja.
1: Ya, betul.
0: Oke. Mantap ya masih.
1: Ya, betul.
0: Ibu Esarita.
1: Betul. Kata Upin Ipin dan Yang.
0: Iya, benar. Yang pasti ingat Upin Ipin gitu ya akhirnya. Betul. Oke, yang masih Ibu Esarita, lagunya apa nih? Indonesia atau Manca?
1: Kita mau coba aja yang Manca.
0: Oke, yang Manca ya. Oke, di sini ada World Apart yang Just Say I Say It's Hello. Kemudian ada Teresa Yearwood yang How Do I Live. Ada Tiffany All This Time. Ada Cheryl Crown yang Strong Enough. Yang mana nih?
1: Tiffany,
0: all this time ya. Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial, silakan.
1: Oke, salam Jo, tiga orang. Marlida dulu, kita mau salam dulu. Yang imut ini, yang tuh angkat telepon. Terima kasih banyak.
0: Jadi Elin,
1: salam sehat, tetap semangat. Sampai akhir
0: kan, akhir. Sampai besok. Nah itu dia. Bisa aja ya, oke baik. Dikira okay. Spesial tuh siapa nih?
1: Ya pasti tetap semangat ya kan.
0: Siap.
1: Saya juga buat Brol. Brol. Salam sehat, salam sayang selalu. Oke lanjut. Kita mau balas salam, Kang. Ada berapa kita mau salam, Mar? Kita mau pagi-pagi aja dulu, Kang.
0: Iya.
1: Yang lain nanti juga tuh, karena cuma tiga orang. Kita mau balas. Pertama, ada terampe Ibu Aurina. Terus, ada juga terampe siapa Jo? Oh ada Cliff yang selewat tadi kan. Terus oh iya kita mau balas ada Frankie.
0: Oke.
1: Baik. Makasih deh Frankie. Terus salam. Salam kompak ya. Oke buat rampe Ibu Elin, Ibu yang imut, yang cantik manis. Tetap semangat nih.
0: Oke siap.
1: Selamat melanjutkan. Dan terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Bu Esther Lita Digirian hari ini yang sudah bergabung ya di 082195835080. Ada lagi yang bergabung, halo selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam Ibu Yeli.
0: Selamat malam Pak Brodi di Kembang, apa kabar?
2: Kabarnya super baik ini Ibu Yeli. Kabar balik Ibu.
0: Wih luar biasa, mantap hari ini. Yang masih hari ini Pak Brodi, kalau boleh tahu nih, apa definisi hidup tenang versinya Pak Brodi ini?
2: Kalau saya harus berbuat baik.
0: Harus berbuat baik.
2: Sesama.
0: Itu yang baik, buat tenang gitu ya.
2: Hidup ini diberkati oleh Tuhan.
0: Oh mantap. Oke itu saja Brori.
2: Iya Ibu.
0: Oke mantap. Yang pastinya lagunya apa nih, Indonesia Manca?
2: Lagu Indonesia aja.
0: Indonesia di sini ada Vina Panduwinata Cinta, ada Ruth Sanaya Kaulah Segalanya, ada Rita Butar-Butar Seandainya Aku Punya Sayap, kemudian ada Paramita Rusadi Jangan Ada Air Mata. Yang mana nih?
2: Nomor 2 Jo.
0: Nomor 2 ya. Oke, Ruth Sanaya Kaulah Segalanya berarti ya. Oke.
2: Iya.
0: Tiga orang spesial lagunya tuh siapa nih?
2: Oke. Pertama buat Ibu Yelin tetap semangat dan tetap eksis di hari Minggu ini, Kang Ibu
0: Siap.
2: Yelin.
0: Siap, terima kasih.
2: Oke, pertama, Brurimu salam yang ada di Kota Tomohon. Selamat malam Ibu Alke bersama keluarga. Harapan di hari Minggu ini tetap semangat dan ada sehat-sehat. Yang kedua, Brurimu salam yang ada di Mitra, Tombatu. Selamat malam Pak James bersama keluarga. Harapan juga ada baik-baik kabar dan ada sehat-sehat. Yang ketiga, ada Jatorampe Ellen yang ada di Tondano juga. Selamat malam. Harapan juga ada baik-baik kabar. Kita kembali kepada Ibu Yelin.
0: Iya.
2: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Selamat hari Minggu. Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Selamat hari Minggu juga Bro Rini Kembang hari ini yang sudah bergabung ya. Tadi ada Ibu Salita juga di Girian. Langsung ya lagunya kita hadirkan di ruang dengan Anda.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tetap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Ya, saya kali lagi terima kasih untuk kalian pendengar yang selalu mendengarkan Pro Satu Menedu, kanal informasi dan inspirasi. Ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ibu Yeli.
0: Selamat malam, Ibu. Dan Ibu siapa di mana ini?
1: Ibu Hermina dari Bitung Sari Kelapa.
0: Ibu Hermina, apa kabar?
1: Kabar baik, saudari. Tadi sampai ketiduran, ulang bangun, ulang tidur. Baru ini tau masuk.
0: Waduh, luar biasa semangatnya. Tapi sekarang memang sudah, memang kalau sudah jodohnya pasti ketemu gitu ya, pasti masuk nih di acara kita gitu ya. Luar biasa. Terima kasih selalu setia ya Ibu Hermina. Kita hargai loh. Luar biasa. Oke, Ibu Hermina, malam hari ini kita punya topik nih ya. Apa sih gitu ya definisi hidup tenang versinya dari Ibu Hermina?
1: Kalau hidup tenang berarti tanpa masalah.
0: Tanpa masalah. Bebas masalah gitu
1: berarti
0: ya.
1: Tenang, iya. Berarti hidup tenang.
0: Hidup tenang, oke. Tanpa masalah itu ya. Baik, ya Mas Ibu Hermina, hari ini lagunya apa nih? Indonesia atau manca?
1: Indonesia saja.
0: Oke, Indonesia. Di sini ada Pina Panduwinata, Cinta. Ada Rita Butar-Butar, Seandainya Aku Punya Sayap. Ada Paramita Rusadi, Jangan Ada Air Mata. Kemudian ada lagu dari Bob Tutupoli, Tiada Maaf Bagimu. Ada Brori, Hati Yang Terluka. Yang mana nih?
1: Hati Yang Terluka.
0: Hati Yang Terluka ya. Baiklah, lagunya tuh siapa nih yang terluka? Tiga orang spesial. Silakan.
1: Pertama-tama tentunya buat ibu yang bertugas, selamat bertugas dan tetap semangat, sukacita, selalu sehat dan diberkati setiap tugas dan aktivitas setiap hari dan diberkati bersama keluarga yang tercinta.
0: Amin. Terima kasih Bu Hermina. Doa yang sama juga ya.
1: Buat ya, buat tiga yang spesial, buat soalnya mungkin lalu-lalu ada pernah mengirimkan salam tapi karena saya sempat dengar karena banyak kesibukan kalau sore begitu kesibukan. Buat bapak-bapak aja dulu.
0: Oke, bapak-bapak ini hari ini ya, khusus malam-malam. Bapak-bapak. Oke, baik. Tiga orang spesial nih siapa nih? Pak Yos.
1: Buat Pak Yos di Armadidi. Buat Pak Saga yang ada di Bitung. Dan buat siapa ya?
0: Wah, siapa
1: Paraiko di Lelek tadi mana nih? Paraiko.
0: Paraiko. Oke, baik.
1: Kiranya semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat, enjoy buat bapak-bapak dan Tuhan Yesus selalu memberkati dalam setiap tugas kerja dan memberkati bersama keluarga tercinta.
0: Oke.
1: Terakhir buat Ibu Yeli, tetap semangat, sukses selalu, diberkati. Oke, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Bu Hermina dari Bitung hari ini yang sudah bergabung ya. Ada lagi yang bergabung di hari ini di 082195835080. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Bagi Rindu Memori Road lagu.
0: Dengan Bapak siapa di mana ini?
2: Dengan Pak Franky ada di Tumpaan.
0: Pak Franky Tumpaan, apa kabar?
2: Kabar baik dan sehat selalu.
0: Oke, luar biasa. Pak Franky, hari ini kita punya topik nih ya. Apa sih definisi hidup tenang versinya dari Pak Franky?
2: Ya, orang ini sebagai untuk kesenangan, cari kedamaian.
0: Damai gitu ya hidupnya ya.
2: Iya.
0: Tenang sama dengan damai.
2: Mengingat hari besok.
0: Oke, baik-baik. Cuma itu, yakin.
2: Hari biasa, supaya kata kan hari ini kan hari Minggu.
0: Iya.
2: Biasa hari Senin, orang itu harus mencari suap nasi kerja. Gitu.
0: Baiklah.
2: Kalau orang mau pikir-pikir ternyata ada, mau pikir buat apa? Pikir saja sampai hati senang buat istri dan anak-anak.
0: Oke, mantap. Ya pastinya terima kasih Pak Franky ya hari ini. Lagunya apa, Indonesia atau manca?
2: Indonesia sih.
0: Indonesia ada Vina Panduwinata Cinta, ada Rita Butar-Butar Seandainya Aku Punya Sayap, ada Paramita Rusady Jangan Ada Air Mata, Bob Tutup Oli Tiada Maaf Bagimu. Yang mana nih?
2: Yang punya apa? Air Mata.
0: Oh, yang punya Air Mata ya Paramita Rusady Jangan Ada Air Mata.
2: Iya.
0: Oke, okay, baik. Yang masih ingin tiga orang spesial tuh siapa nih, Pak Franky? Silakan.
2: Salam pertama buat Ibu Yelin tuh angkat telepon Tony Sol berkati bersama keluarga ada di rumah.
0: Amin.
2: Salam sehat juga Ibu Yelin punya anak namanya apa? Nathanael, Kang.
0: Iya, benar.
2: Salam sehat selalu. Mm-mm. Baru terakhir Jo buat orang-orang juga di rumah, Kang.
0: Mm-mm. Terima kasih.
2: Iya. Baru mau salam untuk tiga orang. Mm-mm. Salam pertama ada trompi Ibu Esterlita yang lihat tadi. Terima kasih salamnya, salam balik bersama keluarga di rumah. Baru kedua, ada Ibu Aurina juga di Tetaran. Dua, baru ketiga buat terompe Ibu Elis ada di Net Bitung.
0: Okay.
2: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam,
2: selamat
0: Pak Franky. Selamat hari Minggu juga untuk Pak Franky di tempahan bersama dengan keluarga. Diberkati juga tentunya bersama dengan keluarga. Terima kasih ya, sudah bergabung di 0821-9583-5080. Baik, di sore hari ini terima kasih yang sudah bergabung ya di acara Special Pro 1 di acara Ruang Rindu di malam hari ini. Satu penuh telepon terakhir saya terima ya sebagai penelpon penutup kita di hari ini. Kalau ada yang bergabung silakan, tapi saya baca dulu nih ada WhatsApp yang sudah masuk gitu ya. Oke, ada yang sudah bergabung. Selamat malam Pro 1 RRI Manado dari Franky Mantiri di Waru Kapas. Dan Kak boleh minta lagu Pluri atau Bruri nih maksudnya ya. Dan judulnya Cukup Dengan Sepatah Kata. Oke, dan lagu mau kirim buat teman-teman Lorong Warat, Lorong Puskesmas dan juga Pondol di Kampung Baru belakang teman-teman. Salam sehat Jo semua. Terakhir buat Kak Penyir, salam kenal, salam sehat, tetap semangat semangat beraktivitas sukses terus buat Kak Penyir. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Terima kasih hari ini. Tapi malam ini hidup tenang, torang mesti baku bayi dengan teman-teman, dengan birman, dengan orang tua, kakak beradik supaya torang boleh hidup tenang dan ada musuh. Siap, mantap ya. Malam Kak boleh ganti lagu Maya Sari, sekian lama sudah. Oke, terima kasih sudah bergabung ya untuk Franky Mantiri, salam kenal juga. Ada yang bergabung tempat terakhir kita. Halo, selamat malam Pro Rindu.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Pro Rindu, dengan ibu siapa di mana ini?
3: Ibu Lisa,
0: Pak Guru Utara. Oh, Ibu Elizabeth, apa kabar?
3: Ya baru terbangun.
0: Oh, baru terbangun. Oh, tadi tidur
3: iya,
0: ya.
3: Kabar baru terbangun.
0: Oke, baik. Ya pastinya Ibu Elizabeth hari ini kita punya topik nih ya. Apa nih ya, definisi hidup tenang dari Ibu Elizabeth?
3: Harus pikir-pikir positif.
0: Hah?
3: Jangan banyak-banyak berpikir negatif agar supaya tetap tenang.
0: Oke, mantap. Boleh. Mantap. Ya pasti boleh. Ya pasti terima kasih boleh sampai sudah bergabung lagunya apa? Ya. Indonesia atau Manca?
3: Iya, Indonesia saja.
0: Indonesia. Di sini ada Vina Panduwinata Cinta, ada Rita Butar-Butar Seandainya Aku Punya Sayap, ada Bob Tutup Oli Tiada Maaf Bagimu. Yang mana nih?
3: Seandainya yang sayap itu tadi.
0: Oke, seandainya aku punya sayap ya. Oke, baik. Tiga orang spesial lagunya tuh siapa nih, Ibu Elizabeth?
3: Ya, tentunya pertama yang lagi tugas Mbak Jelin, Kang.
0: Betul sekali.
3: Terima kasih karena datang gabung walaupun baru bangun. Nggak dapat dengar kalau ada yang dapat salam.
0: Oke.
3: Kalau ada yang dapat salam, ini salam balik. Salam persahabatan. Terima kasih Bu Jelin.
0: Iya.
3: Tetap semangat sampai tuntas tugas.
0: Siap. Terima kasih. Terima kasih
3: oleh Tuhan.
0: Amin. Terima kasih.
3: Masalah yuk ada yang digunakan. Ada Ibu Haryati tadi coba gabung tadi. Tidak dapat dengar, dapat salam dari orang Pakir Utara, dari Indonesia. Salam sehat, salam bahagia. Ibu Natalia juga, lalu dapat gabung. Tidak dapat dengar Ibu Lisa, dapat salam dari Ibu Lisa. Salam balik, salam bahagia, salam sehat, berkati Tuhan. Dan yang ketiga ada, Pak Mus yang ada di Ampana. Dapat salam, Pak Mus, salam bahagia, salam sehat bersama dengan keluarga. Kembali juga yang tugas Celine. Terima kasih. Selamat malam. Shalom.
0: Selamat malam, shalom, terima kasih Bu Elizabeth di Pekewer Utara. Baru bangun tidur katanya ya. Oke baik ya Pak, terima kasih hari ini Bu. Selamat lanjutkan istirahatnya juga di malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung ya. Dan Ibu Elizabeth di Pekewer Utara, penelpon terakhir kita, terima kasih yang sudah bergabung. Dan sekarang saya lanjut lagi membacakan yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Pro 1 ya. Malam baik Pro 1, Ibu Agnes detailing. Definisi hidup tenang, merasa hidup cukup, nyanda iri hati, nyanda membandingkan diri sendiri dengan orang lain, dan yang paling utama dan terutama nyanda pusing dengan orang berurusan. Buat yang ini yang cantik, terima kasih, tetap semangat, sukses, bahagia bersama keluarga dan diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta. Amin. Terima kasih, Ibu. Kemudian tiga spesial katanya untuk Ibu Ros di Lelem, Ibu Ani Kota Mobagu, dan Ibu Hermina. Salam sehat, sukacita selalu, diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing. Amin. Buat penyiar yang cantik, terima kasih dan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Amin. Yang kini baru kau rasa, by Dewi Yul. Oke, terima kasih hari ini sudah bergabung untuk Ibu Agnes detailing yang sudah bergabung ya di 082195835080 ya. Baik, terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Dan tadi sekali lagi Ibu Elizabeth di Pekewer Utara, tadi salah satu penelpon terakhir kita di acara kita di hari ini di Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung, yang belum sempat bergabung, esok bisa berjumpa lagi, bisa coba lagi gitu ya, bergabung di acara Pro 1, di acara 100% Indonesia, dan juga di acara Ruang Rindu ya. Baik, saya tutup acara Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih, dan tentunya selainnya karena ada renungan malam, ada banyak lagu-lagu spesial 1 jam sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Selamat beristirahat untuk Anda, mimpi yang indah, semoga esok menjadi hari yang lebih baik lagi dari hari ini, dan tetap terus dengarkan RRQ Pro 1 Manado, karena esok juga Pro 1 kan hadir dari pukul 5 pagi.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal.

Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Halo, aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.

0: Pagi, Mak Cerina.
1: Pagi juga, Mak Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Mak Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Tidak apa-apa, kita hanya pergi jenguk Mak Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mak Cedesi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat, nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Mak Cerina, sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman, ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mak Cedesi itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: ada peramal nih. Mau nanya nasib, Permisi, Madam.
1: Ya, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini, Madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
1: Sebentar. Bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola. Keren, kata. Gubrak. Oh, ternyata gampang.
0: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, Madam?
1: Kamu suka nabung?
0: Tidak, Madam.
1: Punya saham?
0: Tidak ada.
1: Properti?
0: Ya, nggak ada, Madam.
1: Simpanan emas?
0: Apalagi itu, tidak ada, Madam.
1: Iya, ini yang buat kamu susah.
0: Maksudnya, Madam?
1: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
0: Oh, gitu ya, Madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
1: Maksudnya?
0: Ya, maksudnya saya, Madam. Apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
1: Ada.
0: Ada? Apa itu, Madam?
1: Jangan malas. Kerja dan mulai menabung dari sekarang.
0: Ya.

Kalian pasti pernah ngalamin ini. Hujan turun, udara jadi sejuk, dan tiba-tiba muncul aroma khas yang bikin rileks banget. Tapi pernah gak sih kepikiran sebenarnya bau hujan itu datang dari mana? Well, ternyata bau hujan yang segar itu bukan dari airnya sendiri, tapi dari sesuatu yang lebih unik lagi, yaitu bakteri di tanah. Ada bakteri bernama Actinomycetes yang hidup di tanah dan menghasilkan senyawa bernama geosmin. Nah, saat hujan turun, air membentur tanah dan melepaskan geosmin ke udara, menciptakan aroma khas yang kita kenal sebagai petrichor. Aroma ini bikin banyak orang merasa tenang. Bahkan ada penelitian yang bilang bahwa otak manusia secara alami menyukai bau hujan karena nenek moyang kita terbiasa mengasosiasikannya dengan tumbuhan segar dan sumber air baru. Jadi lain kali, pas hujan turun dan kamu menikmati aromanya, ingat itu bukan sekedar bau biasa, tapi hasil karya alam yang luar biasa.

Pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka benar sudah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Saya Lin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan kita berpisah untuk jumpa kembali pada esok pagi di pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Sekali duda tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Manado.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia program Satu Manado. Kembali kami menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami di sepanjang hari ini, Senin 11 Mei 2026, baik siaran pagi ini, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dan dari kawasan Puncak Tikla, Manado, kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terima salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.

Kembali selamat pagi, pendengar. Anda sudah bersama kami lagi ya di 94,5, 88,2, 92 FM ataupun melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Programa 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadir lagi ya untuk melengkapi seluruh aktivitas Anda di kesempatan hari ini Senin 11 Mei 2026 ya, bersama saya Michael siap temani Anda di Manado pagi ini ya sampai tuntas di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar untuk Anda hari ini ya? Semoga tentu dengan harapan segala sesuatu yang sudah Anda rencanakan sejak semalam ya boleh terrealisasi lewat tugas kerja di hari ini ya, dan pastikan ya Pro 1 boleh menjadi penyemangat Anda untuk hari ini ya. Oke, baik pendengar, mengawali program kita di pagi hari ini seperti biasa juga Mutiara Pagi ya, kami menyapa Anda dengan kidung-kidung rohani. Dan untuk pagi ini mohon maaf kami hadir ya lewat perenungan melalui Pendeta Dr. Alfred Daliano, kami hadirkan ya dalam bentuk rekaman ya. Siap memberkati Anda bersama keluarga lagi sebelum melangkah lebih jauh dengan berbagai tugas aktivitas. Sampai di pukul 6 Mutiara Pagi kami hadirkan ya, semoga dapat membangkitkan semangat Anda untuk kembali merencanakan menjalankan segala sesuatunya dengan tetap mengandalkan Tuhan. Ya seperti kidung pujian tadi ya dari The Worships ya, dengan dimuliakan ya nama Tuhan, ditinggikan nama Tuhan ya. Oke. Baik, pendengar umat Kristiani dimanapun berada, setelah Sari Semorangkir ya dengan pujiannya Dengan Sayapmu, Anda akan mendengarkan renungan firman Tuhan bersama Pendeta Dr. Alfred Daliano.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia yang berkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam program acara Mutiara Pagi bersama dengan saya Pendeta Dr. Alfred Sedaleno, Magister Pendidikan Kristen. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagimu Tuhan kami persembahkan. Allah yang hidup yang sangat berkuasa di sorga dan di bumi. Terpujilah namamu ya Tuhan kekal selamanya. Terima kasih oleh perkenananmu kami bisa ada hingga hari ini. Sebelum kami lanjutkan tugas kami, diberkatilah agar firman kebenaran menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Kau jamah dan kuduskan semua perangkat siaran yang kami gunakan bersama dengan Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hambamu yang bertugas, diberkatilah dia demikian. Semua pendengar, kami siap membaca, kami siap mendengar, kami siap memberitakan dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Pendengar Radio Republik Indonesia yang berkati Tuhan, mari kita buka bersama Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 hingga 12. Yohanes pasal 1 ayat 10 hingga 12, firman Tuhan demikian. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh-Nya, tapi dunia tidak mengenal-Nya. Ia datang kepada milik kepunyaan-Nya, tapi orang-orang kepunyaan-Nya itu tidak menerimanya. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan, tema kita hari ini adalah menerima Yesus dan diberinya kuasa. Menerima Yesus dan diberinya kuasa. Yohanes Pembaptis adalah utusan yang datang mendahului Mesias. Dia mempersiapkan jalan supaya semua orang yang siap menyambut kelahirannya dan kedatangannya. Namun, tidak berarti Yesus nanti ada setelah Yohanes. Karena Yohanes menyaksikan bahwa Yesus sudah ada jauh sebelum dia ada. Dunia ini dengan segala isinya beserta alam semesta luas adalah ciptaan dan milik kepunyaannya. Tak satu pun yang jadi dan terjadi di dunia ini tanpa seizin dan disediakan oleh Dia, Sang Raja Damai, Terang Dunia. Oleh kasih karunia Allah yang begitu besar dan luar biasa, Ia berkenan atas Putra Tunggal-Nya menjadi manusia, menjadi seperti ciptaan buatan tangan-Nya sendiri. Tetapi yang juga memiliki milik kepunyaan-Nya sendiri. Anehnya yang diciptakan ini tidak mengenal penciptanya. Hamba-hambanya ini tidak mengenal Tuhan sebagai pemilik kehidupannya. Ibarat seorang hamba ketika Tuhan pemilik rumahnya datang atau pulang, dia tidak mengenalnya. Malah dia tidak menerima atau menolak kehadirannya. Bagaimana mungkin seorang pemilik ditolak dari hak miliknya? Bagaimana mungkin hamba mengusir Tuhan dari hak kepemilikannya sendiri? Itulah realita yang terjadi pada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Ketika berada di dunia ini, dunia dan manusia adalah buatan tangan-Nya. Bumi ini ciptaan-Nya. Manusia dan dunia ini milik-Nya. Tapi manusia yang hanya menumpang di dunia ini justru menolak kedatangan Sang Pemilik kehidupan. Sungguh tragis dan menyakitkan. Tapi rancangan kebaikan Allah atas manusia harus dilakukan demi keselamatan dan kebahagiaan umat manusia sendiri, terutama mereka yang percaya kepada-Nya. Itulah sebabnya siapa yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan akan diberinya kuasa, yakni kuasa sebagai anak-anak Allah. Maka berbahagialah kita yang menerima Dia dan percaya pada-Nya, serta mau mengikuti pengajaran, didikan, dan teladan-Nya. Itu keunggulan dan keuntungan kita. Sebab mengikut Yesus pasti hidup berkemenangan dalam segala hal. Karena Dialah yang akan menjadi pembela dan penolong kita. Kita pun kuat karena memiliki kuasa sebagai anak Allah. Orang percaya jangan ikut-ikutan dengan orang yang tidak percaya. Sekalipun jumlah kita mungkin tidak sebanyak, tetapi kita pasti percaya bahwa kasih setia Tuhan sungguh nyata bagi kita. Kita tetap percaya dan beriman kepadanya. Sekalipun mungkin kita dianggap kecil, tidak berdaya. Tetapi oleh karena kuasa daripada Allah yang kita terima, maka kita diangkat sebagai anak-anaknya. Kita bukan lagi hamba, tapi kita adalah anak-anaknya. Kita sudah masuk dalam keluarga kerajaannya yang agung dan mulia, serta sempurna. Itulah kebahagiaan sempurna kita, yang menerima Yesus dan percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, serta sedia hidup beriman dengan setia dan taat padanya dan tekun beribadah, serta rajin melayani Dia dalam segala situasi dan kondisi. Kita tidak perlu takut, karena kita memiliki kuasa sebagai anak-anak Allah, sehingga aman, nyaman, damai, dan sukacita bahagialah hidup kita, karena Dia akan terus menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kehidupan kita. Percayalah saja pada Yesus, maka kita akan memiliki hidup dan lebih dari itu. Kita menjadi anak-Nya dan keluarga-Nya. Dengan demikian kita akan selalu ada dalam pembelaan-Nya, karena kita anak yang dikasihi-Nya, tapi juga yang diberi-Nya kuasa. Mendengar yang berkati Tuhan, kita telah percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dunia. Janganlah sia-siakan keselamatan yang Dia beri. Jangan buang kuasa istimewa sebagai anak-anak Allah. Tapi syukurilah semuanya itu dengan terus hidup semakin erat dan melekat kepada-Nya. Senangkanlah hati-Nya dengan cara hidup yang baik dan benar. Jauhilah perbuatan dosa. Hiduplah berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Layanilah Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan. Teruslah tekun beribadah, rajinlah berdoa dan membaca firman. Lakukan segala apa yang Ia kehendaki. Muliakan Tuhan dalam segala keberadaan, tapi juga dalam keberadaan hidup kita. Berkat pasti melimpah dalam kehidupan ini. Jangan takut, jangan bimbang, karena Allah menyertai dan memberkati setiap anak-anak-Nya yang selalu mau hidup sebagaimana Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami untuk melakukan firman-Mu. Berkati Tuhan Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan-karyawati, bahkan para kru. Bahkan berkatilah kami sekalian yang memberitakan firman, yang mendengar, tapi juga hamba-Mu yang bertugas, diberkatilah dia. Demikian semua pendengar, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dan kami percaya siapapun yang mendengar kebenaran firman ini, baik di atas kendaraan maupun masih di rumah, Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menjaga, Tuhan kiranya melindungi. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Kami serahkan pemerintah bangsa dan negara kami, gereja dan umat Allah, tapi juga menyerahkan kehidupan kami, orang-orang yang berharap hanya kepada-Mu. Kami siap melanjutkan tugas kami dalam tuntunan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
2: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
1: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
2: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Kai.
1: Hmm.
0: Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

Ya baik pendengar, terpujilah nama Tuhan ya. Satu kirim pujian lagi sudah hadir melengkapi Mutiara Pagi hari ini ya, dari True Worshippers. Saya akhiri dengan satu kirim pujian dari Niko Mariadi, Kecaplah dan Lihatlah. Ya, untuk mengakhiri Mutiara Pagi hari ini, semoga tentu boleh ada berkat ya untuk Anda melalui program Mutiara Pagi ya, bersama Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi ya. Setelah itu kita akan jelang pukul 6 untuk penyampaian Warta Berita Daerah.

0: Aduh sakit, sakit.
1: Kasih itu
2: panjang sabar dan tidak pendendam.
1: Kasih itu
2: berjiwa toleran.
1: Kasih itu
2: tanpa memandang status sosial, suku, agama, dan ras.
1: Kasih itu
2: di saat orang sakit, kita juga merasa sakit.
1: Kasih itu
2: di saat orang lapar dan dahaga, kita juga merasakan lapar dan dahaga.
1: Kasih itu
2: di saat orang lain dilukai, kita juga merasa terluka.
3: Kasih itu dimiliki semua orang. Manusia diciptakan untuk mengasihi, bukan saling menyakiti hanya karena perbedaan suku, agama, dan ras.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Senin 11 Mei 2026.
1: Akhirnya lebih mudah menjerumuskan mereka ke dalam hal-hal yang negatif.
0: Dan ikutilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Michael Chia. Pendengar Warta Berita Daerah pagi ini, saya awali dengan informasi psikologi menyoroti tingginya kasus kriminalitas banyak dipengaruhi buruknya lingkungan pergaulan.
2: Kepolisian Resort Kota Manado intens melaksanakan patroli khususnya di jam rawan guna mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan. Lewat layanan call center 110112, Polresta Manado merespon cepat setiap keluhan masyarakat, utamanya dalam pencegahan dan penanganan kasus tindak kriminal yang terjadi di wilayah hukum Polresta Manado. Kasih Humas Polresta Manado, Ibtu Agus Haryono mengatakan, selain intens melaksanakan patroli, Polresta Manado dalam setiap kesempatan selalu memberikan imbauan Kamtibmas kepada masyarakat.
3: Kami telah berupaya semaksimal mungkin melaksanakan patroli, itu tiap malam. Ada respon kita juga tim motor kita, itu juga kita secara proaktif melakukan sambang dan patroli di tempat-tempat keramaian maupun di acara-acara yang digelar oleh masyarakat. Pasti kami sambangi dan kami melakukan penyuluhan dan himbauan.
2: Sementara itu, psikolog Hana Monare mengungkapkan keprihatinannya terhadap perilaku anak remaja saat ini. Ia menyebut lingkungan buruk menjadi salah satu faktor

0: menjerumuskan mereka ke dalam hal-hal yang negatif.
1: Dalam upaya menekan tingginya kasus kriminalitas, Polresta Manado mengimbau kepada masyarakat segera melaporkan kepada pihak kepolisian jika di wilayahnya terjadi gangguan Kamtibmas. Dari Manado, Calvin Wisang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bantuan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk masyarakat Miangas mulai didistribusikan.
3: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
4: Ya saat ini sudah ada camat kecamatan Kudus Miangas, Ibu Olita Papalapu. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
5: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500 ribu setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu, jadi sementara kewirausahaan.
4: Selain bantuan sembako, masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
6: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
4: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
6: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
4: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
6: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
4: Saat ini saya sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
7: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
4: Ya.
7: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas, dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako lain-lain. Di halaman rumah dinas kantor camat.
4: Ya, untuk saat ini sudah dilakukan pengambilan bantuan sembako.
7: Ya,
4: dan juga beserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini? Yang
7: kami rasakan, Pak. Kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah Bapak Presiden. Kami sampaikan yaitu kami selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar di kami adalah Pulau Miangas. Nah, kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
4: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan.
2: Maraknya rumah kopi di Kota Manado bermuara pada lomba barista pembuat kopi handal.
8: Barista adalah profesional ahli menyiapkan, meracik, dan menyajikan berbagai jenis minuman kopi, khususnya espresso dan turunannya, latte, cappuccino, di kedai kopi atau kafe. Namun kini barista secara khusus merujuk pada spesialis kopi yang menguasai teknik mesin espresso, manual brew, serta latte art. Untuk memperkaya ilmu perkopian, Aston Hotel Manado melaksanakan kompetisi antara barista dengan juri profesional dari luar daerah.

0: juri seperti Denny Wasana secara cermat menilai cara pembuatan, kreasi dan penyajian, dan paling utama cita rasa. Denny Wasana menilai banyak barista di Manado masih mengandalkan cita rasa manis, sementara di internasional sudah tidak lagi melulu soal sweetie seperti itu.
1: Nah, sayang sekali tadi hampir cenderung semua peserta itu taste-nya manis ya dibanding sour atau creamy. Sementara tren saat ini itu lebih banyak yang fruity dan kemudian acidity-nya lebih tinggi dibanding dulu ketika kita menikmati kopinya selalu manis begitu. Jadi masih belum sama dengan tren-tren di luar Manado maksud saya ya, yang dimana lebih variasi rasa kopinya.
0: Sementara itu, GM Aston Hotel Dik-Dik Solehudin mengatakan ingin sekali melihat rumah kopi di Manado meski sederhana, namun menyajikan banyak ragam jenis kopi dan turunan.
2: Sekarang lagi happening ya kan tentang kopi, makanya kita kumpulkan teman-teman barista supaya lebih punya wawasan lagi dan tentunya punya keahlian dan bisa memajukan industri kreatif di sini.
0: Melalui kompetisi barista, rumah kopi di Manado seiring waktu akan semakin menyesuaikan dengan keinginan cita rasa internasional, namun tidak juga meninggalkan selera lokal. Audi Kandores melaporkan.
3: Calon hukum tua desa Pina Esan, Kecamatan Tompasok Barat Minahasa nomor urut 1, Martinova Wenas berkomitmen bersama warga siap bangun desa yang mandiri dan sejahtera.
4: Dengan mewujudkan desa Pinasaan, Kecamatan Tompasok Barat, Kabupaten Minahasa yang mandiri, aman, sejahtera, dan tetap menjaga budaya, calon hukum tua nomor urut 1, Martinova Wenas, siap melaksanakan suatu pemerintahan desa yang bersih, inovatif. Berkomitmen akan membantu warga masyarakat desa Pinasaan melalui santunan dan naduka.
5: Ketika ada pencalonan, maka saya diberikan kepercayaan oleh masyarakat, terlebih ketua masyarakat, untuk dapat mencalonkan diri di hukum tua di desa Pina Esan ini. Dan tentu kita bersyukur karena ada perhatian dari masyarakat yang ada di desa Pina Esan. Sesuai dengan kesepakatan kami keluarga, baik suami, baik anak-anak, karena saya punya anak dua, satu sudah rumah tangga, yang satu belum. Jadi sesuai kesepakatan kami, ketika ada duka, kami akan memberikan dana duka sebesar 2 juta rupiah.
4: Adapun yang menjadi visi misi caranya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pembangunan yang merata, membuka peluang kerja dan usaha bagi warga, serta melestarikan budaya dan nilai sosial, menjaga melestarikan adat istiadat, memperkuat kebersamaan melalui kegiatan sosial dan keagamaan. Jepasa RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Wali Ure Kecamatan Languan Timur tuntas menyelesaikan tahapan penetapan calon hukum tua sekaligus pencabutan nomor urut. Di antaranya calon petahana nomor urut 1, Tati Femi Pangkei, dan nomor urut 2, Irma Asla.
4: Bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Wali Ure, Kecamatan Languan Timur tahun 2026, Panitia tuntas melakukan tahapan penetapan dan pengundian nomor urut calon hukum tua. Adapun pilhut Desa Wali Ure ini diikuti oleh dua calon hukum tua, yaitu hukum tua petahana Tati Femi Pangkei dan Irma Asla. Hal ini dikatakan oleh Ketua Panitia Frankie Toat. Lebih lanjut kepada RRI, Ketua Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Wali Ure Languan Timur Frankie Toat mengatakan, setelah ditetapkan sebagai calon tetap, dilanjutkan dengan pencabutan nomor urut. Antaranya nomor urut 1, Tati Femi Pangkei, calon petahana, sedangkan calon nomor urut 2, Irma Asla. Setelah selesai pencabutan nomor urut, dilanjutkan dengan pernyataan siap menang dan siap kalah.
6: Siap menang, siap kalah. Dalam pernyataan itu, karena di poin paling pokok, selain siap menang, siap kalah, di situ juga kan ada tertuang apabila kemudian ada pendukung yang membuat masalah, calon bertanggung jawab dalam pelaksana, dalam hal itu. Dan dalam surat pernyataan itu ada dibubuhkan meterai supaya lebih menguatkan.
7: Jadi sanksinya?
6: Ya, di situ sudah kami tuangkan, sudah dituangkan itu. Sanksi-sanksi.
7: Sanksi-sanksi ada di dalam?
6: Ada di surat pernyataan. Pertama, sesuai dengan pemasukan berkas, Ibu Femi Tati Pangke, dan kedua, Ibu Irma Aslah.
4: Hadir dalam penetapan calon hukum tua Desa Waliure, Langgoan Timur tahun 2026, Camat Langgoan Timur Roland Jeffrey Masi, Kapolsek Langgoan Ibda Mas Maka Ampo, dan Rami Langgoan Kapten Infantri Lendi Pangke, tokoh agama Kristen, tokoh agama Muslim, serta para pendukung dan simpatisan dari masing-masing calon hukum tua. Dari Minasa, Jep Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Kurangnya kewaspadaan di jalan raya kembali memakan korban jiwa di Kepulauan Talaut. Seorang lansia di Desa Salibabu dilaporkan tewas usai tertabrak sepeda motor yang dikendarai oleh seorang pelajar.
8: Kecelakaan maut terjadi di samping gereja GPDI Philadelphia Desa Salibabu pada Sabtu sore kemarin. Seorang pelajar SMA berinisial KST yang mengendarai sepeda motor Yamaha MX King menabrak Maria Lule, seorang nenek berusia 76 tahun yang hendak menyeberang jalan. Meski pengendara sempat membunyikan klakson, jarak yang terlalu dekat membuat benturan tak terhindarkan. Korban ditemukan tak sadarkan diri dengan cedera serius di bagian kepala belakang. Kapolsek Lirung, Ibtu George Petraner mengonfirmasi bahwa korban sempat dilarikan ke Puskesmas Salibabu. Namun, meski tim medis telah berupaya maksimal, nyawa korban tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 19.00 WITA.
9: Faktor utama kecelakaan ini diduga karena kurang hati-hatinya pengendara dalam mengantisipasi situasi jalan serta pejalan kaki yang kurang memperhatikan arus lalu lintas saat menyeberang.
8: Pihak kepolisian kini telah mengamankan barang bukti dan mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati, terutama saat melintas di area pemukiman yang padat aktivitas. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Indonesia kembali menunjukkan tajinya di garda terdepan. Kali ini sejarah baru terukir di Pulau Miangas, titik paling utara Nusantara. Kunjungan perdana Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu 9 Mei 2026 kemarin siang menyisakan haru dan kebanggaan mendalam bagi warga di perbatasan Camat Miangas. Dan ya, maksud kami Camat Miangas, Olita Papalapu mengatakan momen ini bukan sekadar kunjungan kerja, melainkan kehadiran sosok pimpinan tertinggi negara dan tauladan bagi rakyatnya.
8: Suasana di Pulau Miangas berubah haru saat Presiden Prabowo Subianto menginjakan kaki di pulau yang berbatasan langsung dengan Filipina tersebut. Camat Miangas, Olita Papalapu dengan nada bergetar menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kedatangan sang kepala negara. Menurut Olita, momen paling berkesan adalah saat Presiden membaur tanpa sekat, mengajak warga bernyanyi bersama lagu-lagu daerah, mulai dari O Inai Keke hingga Si Petokaan. Namun, kunjungan ini bukan hanya sekedar seremonial. Presiden bawa oleh-oleh nyata yang selama ini nanti warga. Satu unit kapal ikan 15 gross ton untuk memperkuat ekonomi nelayan, 250 unit ponsel beserta penguat sinyal, Starlink agar setiap kepala keluarga terkoneksi dengan dunia, hingga ribuan paket sembako dan perlengkapan sekolah untuk anak-anak perbatasan. Tak hanya itu, komitmen perbaikan infrastruktur puskesmas dan sinergi pendidikan di SMK Negeri 2 Miangas kini menjadi harapan baru bagi warga.
10: Bantuan, ada beberapa bantuan, salah satunya itu Starlink, kemudian ada handphone, dan ada bantuan sembako, terus mainan untuk anak-anak, dan APK, alat tulis buat anak-anak sekolah. Kemudian ini juga masih dalam perjalanan, itu satu unit Pak Jeko, 15 GT. Ya Pak, sesuai dengan janji dari Bapak Presiden tadi bahwa semuanya mungkin akan dilengkapi terkait alkes, kemudian sekolah yang rusak, dan menurut Bapak katanya semuanya akan diperbaiki.
8: Olita menegaskan kehadiran Presiden adalah bukti nyata bahwa negara benar-benar hadir hingga ke jengkal tanah paling utara demi memastikan tidak ada warga yang merasa tertinggal. Camat Olita berharap perhatian besar ini menjadi tonggak awal bagi kemajuan Miangas sebagai beranda depan NKRI yang lebih mandiri dan sejahtera. Dari Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Amaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan wawancara terkait dengan peran dan fungsi polisi militer bersama pengamat pemerintahan Lexi Kalesaran.
11: Pak Lexi, bagaimana tanggapan Anda mengenai tugas dan fungsi polisi militer TNI?
12: Polisi militer atau PM adalah satuan khusus dari Tentara Nasional Indonesia TNI yang bertugas menegakkan hukum, disiplin, dan tata tertib di lingkungan militer. Fungsi utamanya meliputi penyidikan kriminal, pengawalan, pengaturan lalu lintas militer, pengamanan fisik, serta pengelolaan tahanan militer guna mendukung tugas pokok TNI. Kita tahu bersama, tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dari ancaman militer maupun bersenjata. Kita tahu bersama bahwa polisi militer semua berada di bawah naungan Panglima TNI. Ada polisi militer Angkatan Udara, ada polisi militer Angkatan Laut, dan ada polisi militer Angkatan Darat. Kita tahu bersama bahwa ada kemajuan teknologi, apa yang terjadi termasuk di masyarakat, maka akan dengan cepat bisa viral di media sosial. Bila ada kasus-kasus yang dilakukan oknum TNI, bila penanganannya lambat atau tak ada warga yang melapor secara resmi ke polisi militer karena satu dan lain hal, mungkin karena takut dan lain-lain sebagainya, maka dengan cepat bisa viral di media sosial yang dengan sendirinya bisa merusak dalam tanda petik kewibawaan atau nama baik TNI walaupun itu dilakukan oleh oknum. Maka saya menyarankan agar polisi militer bergerak cepat, proaktif dan lain-lain untuk melakukan pengawasan serta memantau lewat media sosial. Bila ada oknum TNI yang melanggar disiplin dan tata tertib untuk segera mengambil tindakan, dan bila ada laporan masyarakat maka petugas polisi militer segera mengambil tindakan sesuai SOP, protap tanpa keberpihakan atau conflict of interest. Semoga semakin jaya, semangat memasuki usia yang baru, dirgahayu. Untuk Pomat, Satya Wira Wijaksan. Untuk Pomal, Wikna Wira Bidayaks. Untuk Pomau, Wira Waskita. Bersama rakyat, TNI kuat.
11: Baik, terima kasih Pak Lexi Kalesara.
3: Kita ke informasi terakhir, pendengar, UMKM terus menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat di Kota Manado.
13: Melalui berbagai produk olahan khas daerah, para pelaku usaha berupaya mempertahankan produk lokal agar tetap mampu bersaing di tengah perkembangan pasar modern. Beragam produk unggulan khas Sulawesi Utara kini dipasarkan di sentra IKM kuliner milenial yang berada di kawasan Taman God Bless Kota Manado. Seluruh produk tersebut diolah secara mandiri dengan memanfaatkan bahan baku lokal yang tersedia di daerah. Salah satu pelaku UMKM, Menyo Sumendap, mengatakan pihaknya berharap pemerintah dapat memberikan dukungan yang lebih besar, khususnya dalam hal promosi dan program pembinaan usaha.
14: Kalau saya, UMKM Nios memiliki produk yang saya bawa tadi, yaitu berupa abon Nike Tore, baru Nike Tore dalam kemasan, cakalang Tore, roa Tore, sama keripik gula merah. Nah, besar harapan kami sebagai pelaku usaha tentu lebih lagi dipromosikan dan lebih lagi disentuh lewat program-program pemerintah untuk bisa mendorong UMKM yang ada di Sulawesi Utara.
13: Selain promosi, para pelaku UMKM juga berharap adanya pendampingan dan pelatihan yang dapat mendorong inovasi, baik dalam pengolahan produk, desain kemasan, maupun pemasaran digital. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
3: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Chia. Selamat pagi.

0: 1.
1: Baik, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Daerah tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan melengkapi informasi Anda, pendengar, ya, kami hadirkan informasi cuaca. Ya, kebetulan memang pagi ini cuacanya sangat cerah. Semoga secara Anda juga, ya, untuk melangkah di hari ini, Senin 11 Mei 2026. Ya, dan saat ini saya sudah terhubung bersama dengan BMKG Sulawesi Utara, Mbak Ika, ya. Ya, akan menyampaikan informasi cuaca untuk kita di pagi ini. Selamat pagi, Mbak Ika.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, baik. Mbak Ika, kira-kira bagaimana kondisi cuaca untuk wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya, begitupun dengan gelombang laut untuk hari ini. Silakan, Mbak Ika.
2: Ya, selamat pagi para pendengar setia RRI. Senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali pada pagi hari ini. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari BMKG Sulawesi Utara berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 WITA. Untuk cuaca pada pagi hari, cuaca di seluruh wilayah Sulawesi Utara umumnya diperkirakan berawan. Lalu selanjutnya untuk cuaca pada siang hingga sore hari, diperkirakan hujan berpeluang terjadi di hampir seluruh wilayah Sulawesi Utara, kecuali di Kepulauan Sitaro, cuaca diperkirakan berawan. Selanjutnya pada malam hingga dini hari, umumnya cuaca diperkirakan berawan di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Lalu untuk angin di perairan Sulawesi Utara, hari ini dominan dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 15 knot atau dapat mencapai 27 km per jam. Selanjutnya untuk peringatan dini gelombang, waspada terhadap gelombang berkategori sedang berpotensi terjadi di wilayah perairan selatan Sulawesi Utara, perairan timur Kepulauan Sitaro, perairan timur Kepulauan Talaut, lalu di Laut Maluku bagian utara. Selanjutnya untuk lebih detail tinggi gelombang laut di Laut Sulawesi dan di perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 1 meter. Lalu untuk perairan selatan Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, dan perairan Kepulauan Talaut serta Laut Maluku berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Selanjutnya untuk perairan Kepulauan Sangihe berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 13.20 WITA dan pukul 3.10 WITA esok pagi. Sedangkan untuk air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 20.30 WITA. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut dari BMKG Sulawesi Utara. Saya kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Mbak Ika untuk informasinya. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
2: Selamat pagi.

Iya Pak, pendengar, itu informasi update ya bersama BMKG Sulawesi Utara. Sudah mengawali juga informasi Anda yang mungkin tentu bisa menyesuaikanlah dengan situasi kondisi cuaca untuk hari ini ya. Semoga apapun rencana Anda tidak akan terhalang dengan cuaca untuk hari ini ya. Oke, baik, pendengar, kita lanjutkan Manado pagi ini ya. Dan ada yang menarik untuk dibahas pagi ini terkait dengan hari ini juga, 11 Mei 2026.

Iya, hari ini boleh diperingati untuk satuan tugas polisi militer.

Iya, jadi hari ini spesial untuk para petugas-petugas polisi militer dimanapun Anda berada. Iya, selamat Hari Bakti ya. Untuk seluruh petugas polisi militer dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami di pagi hari ini. Ya, semoga tentu tetap dapat menjalankan tugas, siap mewujudkan negara Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan tentu punya kepribadian yang lebih baik lagi.

Ya, jadi ini merupakan salah satu peringatan yang memang dirayakan di bulan Mei ini. Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia atau Hari POM TNI yang merupakan satuan yang berfungsi sebagai teknis militer umum TNI yang berperan dalam bantuan administrasi ya untuk satuan jajaran TNI yaitu TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Tentu dengan berbagai tugasnya melaksanakan penegakan hukum, ya, penyelidikan kriminal dan pengamanan fisik, melaksanakan penyidikan, ya, penyelidikan, menegakkan kedisiplinan dan tata tertib militer, ya, kemudian melaksanakan ya, pengawalan protokoler kenegaraan, melakukan penyelenggaraan SIM TNI, serta mengendalikan lalu lintas militer. Ya, mengurus tawanan perang, interniran perang, dan tahanan yang berada di dalam polisi militer. Dan kalau dilihat dari sejarah panjang yang ada ya, pada polisi militer TNI, awalnya itu disebut sebagai Tentara Keamanan Rakyat yang dibentuk tahun 1945, tepat 5 Oktober ya, untuk TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dan saat itu anggota TKR terdiri dari masyarakat yang punya latar beragam latar belakang. Dan pada Desember 1945, Markas Tinggi TKR memberikan instruksi untuk membentuk polisi tentara. Dan seiring berjalannya waktu, tepat 22 Juni 1946, Presiden Soekarno waktu itu akhirnya meresmikan Satuan Polisi Tentara yang saat ini disebut sebagai Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia.

Oke, sekali lagi selamat ya merayakan HUT Polisi Militer TNI. Hari ini merupakan hari yang istimewa. Ya, dengan keberanian dan kesetiaan ya. Ya, seluruh polisi militer telah menjadi contoh yang luar biasa bagi semua anggota TNI. Ya, semoga setiap langkah selalu diiringi oleh kesuksesan dan keberhasilan.

0: Tuhan Bu Siska.
1: Halo Ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas, atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.
2: Clay, saya baru dengar berita katanya banyak anak muda di Manado yang sukses dengan bisnis ekonomi kreatif ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Kamu tahu nggak?
3: Ekonomi kreatif? Oh, jadi gini singkatnya. Ekonomi kreatif itu berupa kegiatan ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, dan bakat manusia. Contohnya, desain produk lokal, konten digital, kerajinan tangan khas Sulawesi Utara, atau usaha kuliner dengan konsep yang menarik.
2: Wih, menarik juga ya. Tapi, apa bisa benar-benar menjadi sumber penghasilannya stabil?
3: Oh, tentu saja. Banyak teman kita yang awalnya cuma hobi membuat kerajinan nyaman dari bahan-bahan lokal. Tapi sekarang sudah bisa ekspor keluar. Yang penting kita mengemas nilai kreatif dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
2: Oh, begitu. Terus, apa saja sih contoh bisnis di sekitar kita?
3: Ada banyak. Ada yang membuat video konten tentang wisata alam di Manado lewat platform digital. Ada yang mendesain kaos pakai motif batik khas Minahasa. Juga ada yang membuat produk makanan olahan dari bahan-bahan lokal. Seperti cakap fufu dengan kemasan modern. Pokoknya semua itu sudah termasuk ekonomi kreatif.
2: Saya jadi ingin mencoba nih. Ada nggak sih tipsnya?
3: Nah, gitu dong. Sebagai anak muda kan harus semangat dan kreatif. Dan untuk tipsnya, mulai dari apa yang Anda tahu dan kuasai dan suka. Jangan takut berinovasi dengan unsur budaya kita sendiri. Coba manfaatkan sosial media, mau mempromosikan, dan jangan ragu untuk belajar dari pelaku ekonomi kreatif di komunitas lokal kita. Gitu.
2: Oke deh, siap. Gasken!
4: Ekonomi kreatif bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi tentang mengubah ide dan bakatmu menjadi kekuatan ekonomi yang membawa kebanggaan lokal. Jadikan keunikan budaya dan kreativitasmu sebagai modal utama. Manfaatkan teknologi sebagai sayapmu dan buktikan bahwa karya tangan dan ide dari Manado bisa bersaing di kancah yang lebih luas. Ayo, ciptakan masa depan ekonomi kita dengan sentuhan kreatifmu.

Dan hari ini pendengar, polisi militer TNI atau POM TNI boleh genap usia 80 tahun ya dalam perjalanan satuan polisi militer. Dan pendengar, tentunya di Hari POM TNI diperingati dengan tujuan untuk menghargai ya besarnya tanggung jawab dan peran yang diemban oleh para anggota POM TNI. Dan hari ini juga menjadi momentum yang tepat bagi masyarakat Indonesia untuk mempelajari lebih lanjut ya hal lain yang belum diketahui dari POM TNI. Ya, dan rencananya nanti akan dibahas ya di sulut bicara untuk pagi ini terkait dengan topik mengenal tugas dan fungsi polisi militer TNI. Ya, sesaat lagi nanti Anda bisa memberikan komentar tanggapan ya opini Anda dalam opini publik ya pagi ini akan membahas topik terkait dengan mengenal fungsi tugas dan ya fungsi tugas polisi militer TNI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik pendengar, kita tinggalkan yang bagus dari si Laon Seven ya. Buka mata, buka telinga. Kembali sudah menyapa Anda untuk Manado pagi hari ini ya. Sebelum kita masuk di opini publik pagi ini, pendengar, ya, kita akan dengarkan bersama informasi terkini ya dari Polda Sulawesi Utara ya, bersama reporter Meiki Kodowati. Ya, terkait dengan unjuk rasa damai wartawan di Mapolda Sulut ya, untuk mempertanyakan kinerja Polda Sulut dalam penanganan kasus pemukulan dengan korban wartawan. Kita akan ikuti laporan terkini. RRI
1: Pro 1. Laporan terkini.
0: Baik, selamat pagi Meiki.
2: Ya, selamat pagi rekan Mike di studio.
0: Iya, baik. Apa yang bisa Anda laporkan? Silakan, Meiki.
2: Ya, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI di mana saja bisa mendengar siaran kami. Pagi hari ini saya berada di lapangan Mapolda Sulawesi Utara di mana aktivitas Polda Sulawesi Utara pagi ini telah melaksanakan atau sementara melaksanakan apel pagi dipimpin langsung oleh Irwasda. Namun sebentar di jam 8 nanti Polda Sulawesi Utara akan kedatangan tamu para teman-teman wartawan yang akan melakukan unjuk rasa damai. Di mana unjuk rasa damai ini mereka akan datang kurang lebih ada 200 orang yang datang dari berbagai media, yang datang dari wartawan yang memiliki pos liputan masing-masing seperti pos liputan Polda Sulut, pos liputan dari Pemprov Sulut, ada juga wartawan yang akan datang dari mereka yang melakukan pos liputan di kantor DPRD Sulut dan Kota Manado, termasuk juga wartawan-wartawan organisasi-organisasi wartawan seperti IJTI, AJI, dan juga wartawan-wartawan dari pencinta lingkungan hidup. Mereka akan bersatu datang di Mapolda Sulawesi Utara dengan tujuan ingin mempertanyakan kinerja Polda Sulawesi Utara, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Umum, karena bulan kemarin, akhir bulan April kemarin, itu ada kejadian yang sangat diprihatinkan sekali, di mana ada seorang wartawan senior bernama Jack Lamaju, dia mendapat perlakuan yang tidak baik dari oknum ini, merupakan oknum tertinggi di salah satu organisasi gereja, di mana oknum tersebut dengan gampang menampar seorang wartawan yang lagi melakukan peliputan saat oknum tersebut dimintai keterangan dalam kasus tindak pidana di Polda Sulawesi Utara. Nah, untuk itu jadi pertanyaan para media, dan oknum tersebut atau wartawan tersebut sudah melakukan klarifikasi atau laporan ke Polda Sulawesi Utara, namun sudah berjalan 2 minggu terakhir ini prosesnya seakan-akan tidak jalan. Itu dari media yang sudah tergabung, terkumpul semua, akan melakukan aksi unjuk rasa damai di Mapolda Sulawesi Utara dan akan mempertanyakan kinerja dari Polda Sulawesi Utara, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Umum, untuk kasus yang ditangani. Apakah kasus itu berproses atau mungkin tidak, itu tentu akan mendapat jawaban langsung sebentar oleh Kapolda Sulawesi Utara, karena untuk demo damai pagi hari ini jam 8 direncanakan itu akan diterima langsung oleh Pak Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Dr. Royke Harilangi, di mana beliau bersedia untuk menerima teman-teman media yang akan mempertanyakan proses penanganan kasus tersebut. Dan memang saat ini kalau di belakang terdengar ada suara sound system, mungkin ini dari kegiatan apel pagi yang selalu rutinitas dilakukan oleh Polda Sulawesi Utara. Nah, untuk kegiatan sebentar jam 8, semoga kegiatan aksi damai yang akan dilakukan para media atau para wartawan yang melakukan peliputan dapat diterima di Polda Sulawesi Utara dan dapat mendengar langsung apa yang akan disampaikan oleh Pak Kapolda Sulawesi Utara tentang penanganan kasus dugaan pemukulan seorang petinggi di salah satu organisasi gereja yang melakukan pemukulan kepada wartawan, yang tepatnya pemukulan tersebut juga terjadi di halaman kantor atau di ruang kantor Mapolda Sulawesi Utara. Demikian untuk informasi pagi hari ini. Saya Miki Kodok, laporkan RRI Manado terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oke, baik, peringkat demikian telah kita ikuti informasi terkini ya bersama reporter Meiki Kodowati. Dan pagi ini ya, saat ini kita lanjutkan untuk Manado Pagi, opini publik kami gelar ke ruang dengar Anda terkait dengan topik kita. Iya, mengenal tugas dan fungsi polisi militer TNI. Iya, selamat pagi aja untuk Anda ya. Semoga pagi ini menjadi awal yang penuh semangat, penuh harapan dan ada energi positif ya untuk Anda bisa menjalankan aktivitas sepanjang hari. Baik, opini publik selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Alex. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Alex, silakan Alex.
1: Iya, memang kalau kita lihat ini apa? Kerja POM. Istilahnya bilang POM tuh.
0: POM, nah, iya. Kalau singkatannya
1: pernah,
0: POM.
1: Pernah pengalaman ya. Di lorong Petorang di Sario waktu itu. Waktu itu pemukulan polisi, pemukulan angkatan laut waktu itu di Topping. Untuk POM udah datang cari. Lanjut sekali orang mendapat tadi ya tuh
0: oknum itu dia. Yang melakukan pemukulan warga atau
1: polisi?
0: Oh, polisi. Oh iya gitu. Oh.
1: Iya, polisi pukul angkatan laut tentara. Nah, dia tugas di Bitung tuh, tapi teman itu tuh. Tapi teman juga tuh polisi itu. Dia lari kan nyenak melapor, tapi dia lari. Cuma karena bantuan masyarakat juga di lorong tuh. Orang bilang tuh, pom batanya tuh. Oh, dia di rumah di lorong tempat itu. Kamu lihat tadi. Iya, orang sering kali lihat, no? Keluar malam, tengah-tengah malam. Memang bagus tuh, di sini ditingkatkan ini TNI ini ke tugas. Karena ada tugas juga, saya kan memberantas tuh anggota-anggota yang bermasalah tuh.
0: Iya.
1: Seperti itu. Memang setiap instansi ke TNI, kan orang ada juga Provos sedang, kalau dia bilang.
0: Provos.
1: Iya, angkatan laut ada, angkatan udara ada, angkatan darat juga ada. Cuma ini polisi militer ini kan, dia kalau menurut kita ya, apakah salah atau salah? Mungkin dia merangkap umum mungkin ya. Penegak hukum untuk di instansi terkait kayak rupa TNI.
0: Iya, untuk fungsi tugas ini. Mereka ya.
1: Iya. Karena kita lihat kan orang juga ada sweeping itu, tugas sweeping di jalan. Tapi orang bahas sweeping mereka setahu kita cuma
0: khusus untuk anggota.
1: Khusus untuk anggota. Iya. Orang mau tanya kalau ada SIM ABRI kan anggota ada di SIM ABRI itu, kayak rupa buku seperti itu. Jadi memang orang memang nyenak pandang dan tuh. Kalau mau sweeping, anak pangkat apa yang penting, orang menjalankan tugas. Nanti beberapa di sidang, no? Sidang militer kalau lupa, orang pasti sweeping begitu. Memang ketuk orang di tugas. Orang juga, kadang-kadang bapak troli itu, malam, masuk di, dulu juga masuk-masuk di lorong itu orang. Kalau malam, bawa jalan, bapak troli. Karena kita juga dulu, Mike, waktu kantor POM masih di Samrat.
0: Iya.
1: Nah, kita kan pernah kerja di salah satu media dulu kalau masih sedikit itu Cahaya Siang.
0: Oh ya, iya.
1: Kita ke teman.
0: Saya tahu.
1: Iya, kita ke teman wartawan situ. Kita juga kerja situ tapi di redaksi di bahas itu. Kalau malam orang nggak pergi di kantor POM situ, no?
0: Oh,
1: malam.
0: Iya, nongkrong situ ya.
1: Iya. Karena Bali puting orang tuh.
0: Oh iya. Oke.
1: Okay. Jadi kita dulu sering kali situ, cuman ini kan supinya di Cikala dorang.
0: Iya.
1: Nah itu no, dulu kita lihat dorang jaga patroli masuk, jaga masuk no, tiap malam minggu. Tiap lorong dong masuk, biar dong cuma masuk dong. Apalagi kalau di Sario Pacitas itu kan, kalau dorang masuk dari Bambuden, mau dapat pertama kan perumahan Angkatan Udara. Dia baru terus mau dapat perumahan Angkatan Darat yang perwira-perwira di
0: Sario Pacitas. Iya.
1: GP di sebelah, kantor Polda di belakang. Jadi orang kadangkala jaga patroli dengan malam tiap malam minggu. Cuma kadangkala seringkali sekarang kita lihat tuh
0: So tidak ada patroli.
1: Kurang dapil, kurang terfokus mungkin pengawalan atau apa seperti itu, no? Kira-kira ini, Mas. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih, Bung Alex, ya. Ya, bagaimana dengan yang lain di opini publik pagi ini ya, kita membahas topik terkait dengan bagaimana mengenal tugas dan fungsi polisi militer atau POM TNI. Ya, apalagi hari ini ya, POM TNI berusia 80 tahun. Ya, tepatnya 22 Juni 1946, Presiden Soekarno meresmikan ya Satuan Polisi Tentara yang merupakan saat ini merupakan POM TNI. Ya, kalau dilihat dari sejarahnya. Ya, silakan di 0821-9583-5080 ya. Salah satu bagian penting dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia, Polisi Militer TNI, ya, sebuah institusi yang mungkin sering kita lihat dalam berbagai kegiatan kenegaraan, pengamanan militer, pengawalan pejabat, hingga penegakan disiplin di lingkungan TNI. Opini publik, selamat pagi.
2: Tabia,
0: selamat pagi Pak Hengki, Pak Jokowi. Oke.
2: Jokowi, ya.
0: Ya, silakan.
2: Apa nih?
0: Tugas dan polisi fungsi militer, polisi militer, ya, POM TNI.
2: Itu kan kalau yang setahu kita, yang sempat kita belajar itu, orang petugas itu pertama mengawasi itu perilaku orang pe anggota TNI.
0: Anggota TNI.
2: Nah, lebih banyak kan orang anggota TNI, karena polisi juga so ada apa sendiri tuh.
0: Iya.
2: Kalau rupa di tiga angkatan itu ada provos.
0: Ada provos,
2: kalau,
0: ya.
2: Kalau POM itu, polisi militer itu semua. Semua angkatan diawasi. Jadi, dia petugas selain mengawal kegiatan-kegiatan pemerintah rupa presiden atau apa yang mau datang ke daerah-daerah atau keluar, itu dong petugas juga. Orang kan banyak kali turun lebih dulu. Dia istilah pantau situasi lapangan.
0: Memantau,
2: jadi secara umum yang kita tahu itu kalau dulu itu lebih dikenal dengan CPM,
0: CPM.
2: Polisi militer. Kalau dulu kan itu lebih dikenal begitu. Jadi dompet tugas itu pertama itu loh, menjaga atau mengawasi perilaku anggota TNI. Itu dompet tugas utama kalau yang sepanjang kita tahu. Dan dorang biar prajurit boleh tangka jenderal. Orang begitu loh, dompet tugas kata itu. Kalau si yang jenderal itu melakukan pelanggaran, orang boleh tangkap. Itu dompet tugas. Jadi memang sama dengan kalau di tiap badan kan ada kan itu tiap lembaga kan ada dia petugas yang begitu. Kalau di Pol PP juga kan ada yang begitu tuh. Orang yang mengawasi orang pe anggota dan ini. Jadi POM TNI ini dia lebih luas,
0: karena
2: dia mengawasi perilaku dari orang anggota tentara dan anggota TNI. Jadi kita setahu kita yang kalau soal lebih banyak nanti kita mau dengar sebentar, karena setahu kita secara umum cuma begitu kita yang kita tahu dari petugas. Mungkin ada banyak yang dompet tugas lain, tapi kan orang yang waktu orang belajar waktu dulu di sekolah itu cuma dasar tuh, yang tidak secara luas.
0: Iya.
2: Jadi setahu kita yang itu umumnya itu orang petugas utama itu menjaga perilaku itu anggota TNI agar jangan melanggar hukum, melakukan. Nah itu kan tahu juga tuh yang namanya juga cuma manusia kan, itu memang kan tuh dipersiapkan supaya mengawasi itu perilaku anggota TNI, terutama TNI, karena itu kan POM TNI itu dia istilah.
0: Iya.
2: Jadi saya kira secara umum kita tahu itu dia P. Atau kayak gini, orang banyak kali kalau misalnya ada mau apa rahasia, dan banyak kali kan rahasia seragam tentara TNI kan itu kan banyak tuh yang oknum atau tentara gadungan tuh.
0: Nah, jadi iya,
2: itu dong petugas, orang petugas itu atau Barasia tu ada tanda-tanda tu yang udah misalnya stiker di oto.
0: Nah iya, iya betul betul.
2: Iya itu kan dompet tugas. Agar juga dorang yang tidak istimewa di KG cuma gadungan kong dia so pasang itu ada tilang. Karena dong lihat dia
0: iya, stiker dong
2: tak mau tilang.
0: Iya banyak padahal kayaknya seperti nyana. Itu ya.
2: Iya itu dompet tugas. Itu tugasnya POM. Setahu kita yang itu no dompet tua. Jadi mungkin ada tambang-tambang lain yang lebih tahu. Boleh masuk kong kasih tahu atau nanti sabantar tong dengar di sulut bicara kan.
0: Baik.
2: Ya. Itu okay. Jo Michael.
0: Iya. Baik, terima kasih.
2: Terima kasih banyak. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Terima kasih Pak Hengki ya, alias Pak Jokowi dari Tomohon. Terima kasih untuk opini Anda ya. Kita lanjutkan lagi line telepon, saya buka kembali opini publik. Selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi,
0: Bu. Selamat pagi ya. Baik, Pak Yos Rifai. Silakan Pak Yos.
3: PM ya, polisi militer ya.
0: Iya, mengenal tugas dan fungsi polisi militer TNI. Iya, silakan Pak Yos.
3: Sebetulnya sama, visi TNI dengan polisi militer sama. Cuman kalau di zaman Orde Baru itu kan polisi militer itu lebih mengawasi pada tentara-tentara yang melanggar
0: aturan-aturan
3: di situ. Zaman Orde Baru ada perbedaan. Di zaman Orde Lama polisi militer ikut perang, ikut revolusi, merebut kemerdekaan. Sejarah tentara ini sebenarnya institusi tentara ini sebenarnya fungsinya membela negara, menjaga batasan-batasan Indonesia. Itu sejarahnya di zaman Soekarno. Tapi di zaman Orde Baru itu merubah, dirubah tentara menjadi ujung tombak untuk menjaga segala bidang gitu. Sehingga ada tentara yang turun, tentara masuk desa, macam-macam. Sehingga ada beberapa hal masalah polisi militer. Saya tidak tahu kalau sekarang polisi militer fungsinya apa. Setahu saya, dulu polisi militer itu dia merangkap kalau ada pelanggaran-pelanggaran siapapun, baik dia polisi biasa, baik dia tentara, baik dia sipil, yang melanggar mereka berhak untuk menangkapnya. Itu fungsi setahu saya ya di zaman, karena bapak saya juga mantan tentara. Bapak saya tentara. Bertugas di Manado dulu di tahun berapa itu, tahun 58 sampai sekarang. Jadi kalau ada tentara, kalau ada umpamanya begini, Indonesia, tentara Indonesia berperang, tapi tahanan-tahanan perang itu umpamanya tahanan perang kalau mereka langgar kan, kalau musuh menyerah itu boleh ditembak kan. Nah, kalau ada tentara menembak dengan dendam pribadi, itu tentara itu ditangkap dan jenderalnya juga diintegrasi gitu. Itu ketahu saya ya. Jadi
0: bahannya
3: bukan seenak-enak begitu. Jadi fungsi polisi militer kalau dulu seperti itu. Jadi dia sebenarnya rangkap. Dia sebenarnya tentara dengan polisi itu sama derajatnya, cuma levelnya, tugasnya itu berbeda. Jadi kalau sekarang saya tidak tahu PM itu bagaimana ya. Tidak ada fungsinya mungkin. Tentara juga sekarang ya tidak tahu seperti apa.
0: Baik.
3: Jadi itu saja yang saya sampaikan.
0: Iya.
3: Selamat pagi Bu Met.
0: Iya, selamat pagi. Terima kasih ya Pak Yos Rifai. Iya, polisi militer ya, atau POM TNI tentu seperti kita ketahui bukan sekedar hanya penegak aturan di lingkungan militer ya, tapi mereka juga penjaga kehormatan institusi, penegak disiplin, dan sekaligus sebagai simbol ketertiban dalam sebuah angkatan bersenjata ya. Dan tugas mereka sangat penting karena kekuatan sebuah pasukan bukan hanya ditentukan oleh senjata dan strategi, tetapi juga disiplin yang kokoh dan moral yang terjaga. Opini publik, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Cliff.
4: Iya, Cliff. Okay. Ini dengan POM, apa?
0: Iya, tugas, mengenal tugas dan fungsi POM TNI, polisi militer. Iya, silakan.
4: Tadi Pak Yos katakan.
0: Pak Yos tadi.
4: Saya hitung dari orang tua dari tahun 58 tidak ada pensiun, katakan abadi dah. Oke, okay. Lanjut. Kalau dari kepolisian juga kan ada istilah propam kan? Nah, profesi pengamanan tentang berarti mengamankan tentang YP apa? YP
0: fungsi anggota, tugas.
4: Dari POM berarti terdiri ada tiga kan? Udara, laut, darat. Ketika ada anggota militer yang bermasalah, ada kode etik di situ yang memberikan sanksi, hukuman dan lain sebagainya itu dari polisi militer. Makanya ada kan pengadilan militer. Jadi tidak bisa dicampur aduk oleh pengadilan sipil. Mereka tahu persis kan karena beda. Tapi ya baguslah kalau memang ada seperti itu, dari POM itu harus ambil tindakan tegas ketika ada oknum anggota yang memang menyalahgunakan dalam arti dongke apa itu kan, dongke jabatan lah sebagai militer, apalagi tidak secara apa begitu. Ada sanksi tegas, berarti di situ ada pemecatan secara tidak hormat atau pemberhentian, terus pidana lah begitu. Jadi kalau saya salut dan memang tugas mereka kan itu mengawasi internal militer ketika ada permasalahan yang selalu terjadi baik itu secara dorang-dorang atau dengan masyarakat sipil lah begitu. Jadi saya cuma ya mengharapkan para pom-pom, PM-PM harus betul-betul menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana undang-undang yang sudah ada lah begitu kan, undang-undang militer lah atau undang-undang secara nasional tentang militer supaya katuk masyarakat aman tenang ketika dengan ada kasus jangan cuma ditinggal didiamkan begitu. Itulah masyarakat mempertanyakan loh kinerjanya seperti apa. Dan itu juga kepolisian ada pengawasan internal dari propam atau provos. Ketika ada pejabat yang tidak menjalankan tugas, sanksi dong. Jangan lu bilangkan, oh mentang-mentang kita iya kan, seperti yang terjadi waktu lalu, ada pejabat di apa itu organisasi, kok dengar-dengar seperti wawancara tadi, oh, 2 minggu cuma mengendap begitu. Jadi mantap, saya salut kepada PWI, Persatuan Wartawan Indonesia atau PER, ya lakukan, pertanyakan, ini iya kan?
0: Ya, sorry, baik.
4: Coba melenting sedikit.
0: Oke, okay, Cliff.
4: Supaya kasus orang masyarakat lega, aman, dan selalu percaya kepada institusi penegak hukum dalam artian polisi atau militer. Kalau militer kata mereka menjaga kedaulatan negara. Kalau orang sampai tugas bukan gampang Bung Mai itu. Kata mengawasi orang rakyat. Apalagi, sisi pertahanan itu kok bagaimana? Selesai itu orang. Jadi selamat untuk POM yang merayakan atau memperingati ke berapa 80 kan?
0: 80 tahun ini, ya.
4: 80. Tentu jalankan tugas sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh undang-undang. Itu saja Bung Mai, terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Terima kasih Bung Cliff Motoling. Iya, polisi militer ya dengan berbagai fungsi dan tugas mereka. Ya, tugas di balik tugas itu semua tentu ada pengorbanan besar yang memang jarang terlihat. Mereka harus siap bertugas kapan saja, siang ataupun malam. Ya, dituntut dengan tegas tapi tetap humanis, disiplin dan tetap bijaksana. Ya, karena menjadi seorang petugas polisi militer bukan hanya tentang kewenangan, tetapi tentang bagaimana tanggung jawab moral untuk menjadi teladan dalam menegakkan aturan. Nah, pendengar, dari polisi militer TNI tentu kita belajar bahwa disiplin bukan bukanlah bentuk kekerasan, tetapi jalan menuju kemajuan. Ya, ketegasan bukan juga berarti menakutkan, tetapi bentuk kepedulian agar semua berjalan sesuai aturan dan tujuan bersama dapat tercapai. Opini Publik, selamat pagi.
5: Tabea,
0: selamat pagi Pak Heri.
5: Pak Michael,
0: okay. Sehat Pak Heri. Ya, silakan Pak Heri, fungsi tugas polisi militer TNI. Ya, apalagi hari ini mereka berusia 80 tahun. Ya, di HUT POM TNI. Ya, silakan Pak Heri.
5: Iya, makasih Pak Mike.
0: Iya.
5: Jadi saya ingat tugas dari polisi militer, biasa dikenal POM.
0: Iya, POM sekarang atau setiap, PM, begitu ya.
5: Iya. Bahkan malah di setiap keluarga ada DP POM. Sama di Elik, DP POM itu DP Putri Salju itu DP POM itu.
0: Oke.
5: Biasa jadi cerita kok begitu kan. Cuman begini, ini kalau memang Presiden Prabowo mengangkat kembali derajat tugas dari TNI, kita pasti ya begini, teringat reformasi, berarti ini direformasi kembali kan. Sejak 97-98 reformasi kan berubah tugas fungsi dari POM, hampir tidak terdengar. Bahkan waktu mah di bawah 97 POM itu sangat disegani, disegani oleh rakyat, PNS, polisi, semua, karena mereka itu sangat berwibawa. Di Manado, Sulawesi Utara, itu tidak banyak. Itu asramanya dekat saya, Pakoa Lingkungan Pakoa, 1.
0: Di Wanea ya.
5: Hanya berapa dompet barak situ, tidak banyak. Di belakang sekolah SD Kartika situ, ya tidak banyak. Dompet kantor sekarang di Tikala. Jadi kalau mau diangkat ini berarti kita harus berpikir berdasarkan aturan undang-undang yang sudah dibuat kembali untuk dihidup-hidupkan. Berarti kalau dihidupkan kembali, saya ingat saya dulu, itu dulu bilang itu ABRI. Kalau ABRI itu polisi sudah ada di dalam itu. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, POM itu dia bukan hanya bertugas untuk Angkatan Udara, Laut, dan Darat. Semua,
0: iya betul.
5: Sampai dengan masyarakat. Sama betul, sama dengan Bung Elik bilang. Dorang malam itu patroli. Gue kalau sama masuk dengan kepala-kepala putih, tuh helm-helm putih, itu kan orang begitu. Oh, disegani, ditakuti.
0: Iya.
5: Jadi kalau rakyat mau macam-macam mabok di jalan, doloku, muat. Nanti mungkin diserahkan lebih di pihak yang berwenang. Misalnya dari pihak kepolisian atau apa kan. Nanti diserahkan seperti itu. Tapi fungsi peran mereka pada waktu itu luar biasa. Kalau mereka ada sweeping di jalan, ada tuh POM berdiri di paling muka, timbar mau masuk kan. Memang sangat berwibawa. Nyanda jabal geraba, cubi mata leman nyanda. Orang sweeping di situ bukan cuma tuh TNI, Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Polisi maupun pejabat ASN. Makanya kenapa sekarang ASN, aparat sipil negara, termasuk itu.
0: Sipil negara, ya.
5: Jadi bukan lagi bilang, oh PNS, berdiri sendiri. Tidak. Kalau memang dorang bertugas, sampai dengan PNS yang istilahnya sekarang, memeriksa. Apalagi kendaraan-kendaraan mereka.
0: Kendaraan, ya.
5: Jadi kalau mereka bersweeping di jalan, sweeping gabungan. Itu mau petugas, mau rakyat, harus diperiksa, dicurigai diperiksa, ya periksa. Jadi baiklah kalau seperti ini, mungkin ada mau direformasi kembali, tugas-tugas peran juga. Saya kira dia akan berdampak secara keseluruhan kepada kita sebagai masyarakat. Masih bersyukur-bersyukur juga mau direformasi kembali. Karena masyarakat sekarang sudah semakin menjerit dengan adanya reformasi di 97-98. Kan semua akhirnya tidak ada yang bertanggung jawab.
0: Ya.
5: Ganti pimpinan, ganti tujuan-tujuan. Bikin peraturan di paling atas, di bawah ada pertek-pertek peraturan teknis. Kan begitu. Jadi akhirnya tidak jelas. Pembangunan pemerintah yang lalu tidak diteruskan dengan pemerintah yang sekarang. Contoh kan begitu. Karena itu. Jadi kembali lagi ke amandemen. Amandemen. Itu Undang-Undang Dasar 1945 harus dikembalikan. Itu secara keseluruhan begitu. Supaya kita masyarakat merasakan semua. Okay. Jadi tugas pemerintah sebelumnya itu pemerintah berikut harus meneruskan. Itu garis-garis besar haluan negara.
0: GBHN.
5: Makanya kalau hidupkan kembali itu PMP, itu ada garis-garis besar haluan negara. Anak-anak di bawah 40 tahun belajar PMP kalau orang ada sempat. Iya,
0: ya,
5: pendidikan baik. Moral Pancasila. Di sana ada P4. Pedoman pengamalan penghayatan Pancasila.
0: Okay.
5: Sekarang kan tidak ada P4. Semua PNS dulu itu sebelum reformasi harus mengikuti penataran P4.
0: Iya. Baik,
5: bahkan
0: Pak
5: ada DP7 kan. Okay. Dan mudah-mudahan ada perubahan ini dan betul-betul lebih berfungsi, sangat bermanfaat untuk kita seluruh masyarakat. Okay. Dan harus kita mesti rasakan itu. Iya. Kemerdekaan itu yang seperti apa.
0: Baik.
5: Mudah-mudahan media juga harus membuka secara transparan kepada masyarakat agar semua itu lebih terbuka. Jadi jangan dong bilang Indonesia gelap. Gelap itu artinya tertutup. Jangan tertutup. Harus terbuka supaya terang, menerang. Baik. Itu transparan.
0: Okay.
5: Makasih tadi ya.
0: Terima kasih. Selamat pagi juga. Iya, Pak Heri Tateli ya, silakan line telepon masih saya kasih kesempatan ya di pagi hari yang penuh dengan harapan. Cuaca semakin cerah ya. Iya, line telepon saya buka kembali ya, masih terkait dengan topik kita untuk pagi ini ya, tugas dan fungsi ya polisi militer TNI atau POM TNI. Silakan di 0821-9583-5080. Iya, hari ini menjadi momen istimewa ya, karena polisi militer TNI memperingati HUT yang ke-80 tahun ya. Tentu sebuah usia pengabdian yang begitu panjang, penuh sejarah, perjuangan, dan loyalitas. Ya, dedikasi untuk menjaga kehormatan serta disiplin di lingkungan TNI. Oke, kita ke line telepon lagi. Opini publik, selamat pagi.
6: Opini publik, selamat pagi, Bung Aik.
0: Selamat pagi, Pak James. Oke, silakan Pak James.
6: Dari Winorangan, Pak James.
0: Iya, silakan Pak James.
6: Iya, Pak James mengapresiasi untuk fungsi Polri dan TNI, apalagi sudah ada polisi militer yang bisa mengawasi institusinya. Tapi Bapak James melihat di Tambang Rata Totok ada banyak TNI atau Polri yang menjaga rendaman. Masukan dari Pak James ini, apakah ini diperintah oleh institusi atau dari atasan atau hanya dari pengusaha-pengusaha yang membayar mereka untuk menjaga rendaman tersebut? Apakah ini perintah dari atasan, maksudnya dari institusi TNI atau dari Polri untuk menjaga rendaman-rendaman yang diolah oleh pengusaha-pengusaha tersebut atau hanya dibayar karena hanya karena uang? Untuk mendapatkan uang dan mereka menjaga rendaman tersebut di Tambang Rata Totok.
0: Rendaman apa maksudnya Pak James?
6: Rendaman emas. Rendaman ini emas ini. Yang di Gunung Bota, di Nibong, di Megawati Soekarno Putri Kebun Raya, semua itu dijaga saat oleh TNI Polri dan para anggota-anggota di bawahan yang menjaga. Apakah ini diperintah oleh Kapolda atau dari Kapolres atau dari Bapak TNI yang dari atasan dari Kodim atau hanya karena butut-bututnya karena uang itu maksudnya Pak James.
0: Okay.
6: Nah, yang kedua kalau boleh dari pihak polisi militer sekali-sekali lah di daerah kami ini di baik di Rata Totok di Minasa Tenggara untuk merahasia atau melakukan sweeping besar-besaran. Karena kalau hanya polisi yang melakukan sweeping kan berarti hanya aparat-aparat maksudnya Pak James hanya warga-warga sipil yang terkena dampaknya.
0: Rahasia apa maksudnya Pak James?
6: Rahasia dari kedisiplinan baik helm, baik kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor. Ya lalu lintas maksudnya Pak James. Ya kalau aparat TNI atau Polri kan nggak bisa diintervensi, hanya yang boleh intervensi itu dari polisi militer kan. Kalau mereka bersalah, maksudnya Pak James. Kalau dari kepolisian ada kesalahan atau dari TNI ada kesalahan, kan masyarakat sipil nggak bisa intervensi atau melarang mereka. Hanya bisa itu dari atasan yang lebih tinggi, yaitu dari polisi militer kan. Kalau mereka berbuat kesalahan yang tidak disiplin, artinya tidak menggunakan helm. Tapi sudah ada juga kan kesalahan-kesalahan sedikit atau sedang besar yang kita tidak tahu kan. Hanya yang bisa mendisiplinkan mereka itu dari polisi militer. Kelengkapan surat, baik kedisiplinan dalam berlalu lintas, nah, seperti itu.
0: Oke.
6: Dan yang terakhir, dulu kan Pak James merasakan itu ABRI masuk desa. Dan itu sangat tersentuh oleh masyarakat. Apalagi di Winorengan dulu pernah ada itu ABRI masuk desa. Dan sekarang Pak James sudah pernah dengar lagi itu ada ABRI masuk desa yang membantu di desa kami. Bahkan di daerah Minahasa Tenggara sini. Itu ABRI masuk desa. Sudah sekitar 40 tahun. Sudah tidak ada lagi. Coba ulang, dikembangkan lagi. Itu ABRI masuk desa itu. Sangat menyentuh itu ke masyarakat. Dan masyarakat itu sangat terbantu. Coba kalau masukan dari Pak James, coba lagi untuk dilaksanakan hal-hal seperti itu lagi untuk ABRI masuk desa. Sangat membantu itu, baik pembuatan jalan, jembatan, apa kebutuhan-kebutuhan masyarakat, bangunan-bangunan yang tidak permanen untuk mereka bantu. Aduh, kalau 40 tahun lalu itu pernah ada di desa Winorengan dan sangat membantu.
0: Jadi galakkan lagi ini ABRI masuk desa.
6: ABRI masuk desa.
0: Baik.
6: Itu hanya masukan saja.
0: Baik Pak James. Oke.
6: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Baik. Dan saya mengapresiasi untuk TNI dan Polri. Terima kasih Bapak-bapak.
0: Iya. Selamat pagi. Baik, selamat pagi. Iya, terima kasih Pak James Winorangian ya. Untuk opini Anda pagi ini ya, saya tunggu untuk penelpon terakhir di opini publik pagi ini sebelum saya akhiri ya. Di 0821-9583-5080 ya. Polisi militer memang menjadi simbol keteladanan ya, karena mereka dituntut untuk punya integritas tinggi ya, ketegasan dalam bertindak ya, namun tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Opini publik, selamat pagi.
7: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak Sartono. Iya. Oke, silakan.
7: Halo, saya ikuti ini teman-teman perbincangan ini masukkan ini. Sama baik, betul. Coba kalau saya ada meluruskan apa yang sampai kali Pak Heri tadi, lengkaplah sudah, namun. Memang dulu kalau dulu pernah datang lagi ke pasangan tua, CB dulu RPK dulu. Dulu CB RPK, tapi memang untuk tahu kalau ada hubungan dengan POM itu kita ingin tahu. Karena waktu CB ke apa, pensiun apa ini tugas di Perindo. RPK tua. Jadi waktu orang dulu di Kartika situ dulu ada POM, itu asrama. Tambah juga ada. Nah, setelah tahun berapa kemudian itu POM itu lupa seakan-akan bukan yang mati suri ya, lupa sehingga terlalu dipungsikan begitu. Atau dulu memang orang takuti kalau bicara POM, karena ini POM ada POM dan PM. Dulu kalau bilang polisi militer, kalau bilang POM, orang sama sotako, apalagi kalau dia yang patroli. Aduh, istilah dulu kalau tentara karnisun tuh, mereka lupa yang turun, kalah-kalah karnisun. Kalau karnisun saya mesti mengusir, tapi kalau bilang bom yang turun, saya tahu Bung Haib. Bom itu pernah juga bertugas, berfungsi juga di masyarakat. Dan dia pernah patroli malam, orang berpatroli cuma 4 orang, memang enak banyak. Dengan itu pun dengan auto Toyota, Hato.
0: Iya, dulu. Ya, saya masih ingat juga itu dulu.
7: Ya, itu yang saya mau katakan. Jadi, itu bilang bom itu orang takuti, masyarakat bahkan nggak tahu waktu dulu itu apakah fungsinya, disiplinnya itu masih berlaku di masyarakat, khususnya ditangani oleh bom itu. Kepolisian yang ada di sektor-sektor itu orang tidak tahu pada waktu itu. Tapi ini sudah dianggap oleh seorang presiden bahwa POM itu fungsinya luar biasa. Karena orang di situ disiplin yang ini, orang pe IQ, depo disiplin, orang pe etika itu tinggi sekali kalau bilang polisi militer. Jadi orang bukan bertugas fungsinya hanya cuma untuk apa? Kalau ada kesalahan di NI atau di Polri, bukan cuma itu, tapi dorang melatih untuk bagaimana itu memberikan etika kepada masyarakat, disiplinnya itu bagaimana, dan melaksanakan tugas. Baik. Itu PNP, ya.
0: Okay.
7: Itu terlantau. Justru itu dorang jarang mau turun ke lapangan, karena kalau dorang turun ke lapangan, oh, otomatis takut semua.
0: Nah, okay. Itu. Baik. Ya,
7: mudah-mudahan,
0: iya,
7: dan adanya ini hari ulang tahun ke-80 ini, mudah-mudahan ini bom ini semakin kaya dan semakin maju dan semakin berkembang di negara Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai.
0: Okay.
7: Dan khususnya di ada di provinsi Sulawesi Utara.
0: Yeah.
7: Cuma mudah-mudahan ada di asrama khusus, karena bom ini terpindah-pindah ke dulu, orang tidak tahu kalau DP intinya ini di mana, itu DP pos.
0: Baik.
7: Karena biasanya ditartika di sekarang sedikit kalah.
0: Oke. Okay.
7: Mudah-mudahan depan dibuat semakin maju dan ada asrama khusus bagi orang. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Mas selamat pagi. Terima kasih ya Pak Sartono yang ada di Kombos. Satu penelpon yang paling terakhir ya, tuntaskan kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Ya, langsung saja. Ya, opini publik. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Oke, baik, bisa dicoba kembali ya. Padahal ini sudah di sesi yang paling terakhir, tapi sayang sekali ya waktu juga yang membatasi. Mohon maaf, line telepon sudah saya tutup ya. Ya, terima kasih untuk opininya pagi ini ya. Yang pasti pendengar, momentum HUT ke-80 polisi militer ini tentu boleh menjadi inspirasi bagi kita semua juga untuk bagaimana menanamkan nilai kedisiplinan ya, loyalitas kita, pengabdian kita ya. Karena bangsa yang maju itu bukan hanya bangsa yang kaya akan sumber daya, tetapi juga bangsa yang masyarakatnya menghormati aturan, menghargai pengorbanan dan menjunjung tinggi persatuan. Oke, terima kasih untuk atensinya ya. Saya akan kembali untuk Anda setelah penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 ya, bersama ya Jaringan Berita Nasional. Nanti setelah itu kita akan kembali untuk sesi kedua Manado pagi ini.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini.
2: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
0: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan